Kita coba terima setoran ya. Sekali lagi kita ingatkan, mungkin bagi di antara ada peserta Zoom ya, silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu atau aktifkan fitur raise hand ya. Yang pertama mungkin kita coba kepada yang hadir di studio. Silakan, Agda.

0: Kemudian nanti ainnya dijelaskan lagi ya, dilatih lagi lebih lebih dalam lagi, lebih ditekan lagi. Nah, dapat. Baik, berikutnya kita coba beralih kepada peserta Zoom. Ada Bapak Yana, mungkin Bapak Yana Abdurrahman. Tafadhal.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Ya, afwan. Coba di agak perlahan sedikit ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu.
0: An lan yub'atsu. Tu dua harakat saja.
1: Za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannat. وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
0: طيب يا ما شاء الله أجوب بارك الله. نعم. Ya, berikutnya peserta di studio mungkin seterusnya.

0: الفوز العظيم.
1: طيب لا بأس. Sudah cukup baik. Ya, sekira cukup ya untuk setoran yang lain. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk membahas tentang materi-materi selanjutnya ya, yang berkaitan dengan sifatul huruf. Baik, sebagai penutup ya, tidak lupa untuk diingatkan juga kepada semuanya agar sering kali disampaikan, sering kali diingatkan juga agar berusaha untuk memperbanyak tilawah. Banyak jika kita ingin betul-betul mahir dalam membaca Al-Quran, kemudian juga termasuk diantaranya juga adalah nyaman. Sebagian orang mungkin malas untuk membaca Al-Quran atau merasa berat untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Susah bacanya. Ain, kenapa harus begini baca? Kho, kenapa harus ada ghoin, kenapa harus ada ikhfa, dan seterusnya. Merasa berat mengucapkannya. Kenapa berat? Jarang tilawah. Nah, makanya sering kali disarankan, ditekankan untuk memperbanyak tilawah. Jika kita ingin, sering juga disampaikan ya, bahwa jika kita ingin menjadi seorang ahli di bidang tertentu, maka seringlah berlatih. Seringlah berlatih. Atlet olahraga, pesepak bola yang handal, dapat titel sebagai pemain terbaik dunia. Bagaimana kira-kira kesehariannya? Kenapa mereka, orang-orang tersebut bisa meraih prestasi di bidangnya itu? Seperti apa kesehariannya? Tentu saja rajin berlatih sehari bisa 4-5 8 jam mungkin per hari, itu latihannya, latihan sepak bola, sehingga dapatlah sebagai titel pemain terbaik dunia. Tidak berbeda dengan orang yang mahir di bidang Al-Quran, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang betul-betul nyaman membaca Al-Quran, bertilawah. Kenapa demikian? Kenapa bisa nyaman? Dia merasa enak dalam bertilawah, sehingga rindu, sehingga dia banyak tilawah, dia akan memperbanyak tilawah. Kenapa demikian? Kenapa dia bisa nyaman? Banyak berlatih, banyak bertilawah. Tadi seperti orang pemain sepak bola, katakanlah pemain terbaik. Kenapa dia bisa mahir? Karena sering main bola. Kenapa sesering itu? Karena sudah merasa nyaman dalam main bola. Hampir enggak menjumpai kesusahan. Tidak misalnya terpincang-pincang ya. Tendang bola, bolanya arahnya kemana, bolanya kemana ya. Bolanya di mana, larinya kemana. Enggak seperti itu, karena dia nyaman. Sehingga akan rajin bertilawah. Itu disebabkan karena dia sangat sering berlatih, sering kali bermain bola dan seterusnya, yang serius juga dan seterusnya. Maka tidak berbeda dengan orang yang ingin mahir dalam membaca Al-Quran, nyaman dalam bertilawah, sering-seringlah bertilawah, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian poin yang berikutnya, kita seringkali mengikuti mungkin kajian-kajian semacam ini ya, atau daurah, kadang mungkin daurah tajwid, daurah Quran dan seterusnya. Coba betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan. Betul-betul diperhatikan apa yang disampaikan, kemudian dipraktekkan. Ini namanya sungguh-sungguh ya, memperhatikan apa yang disampaikan. Jadilah orang yang seperti itu. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena sebagian orang ketika hadir di majelis-majelis, majelis secara umumnya, majelis ilmu secara khusus, terbagi lagi, ada majelis ilmu yang misalnya membahas tentang akidah, ada yang membahas tentang usul fiqh, ada yang membahas tentang fiqih secara khusus, ada yang mungkin tazkiyatun nufus ya. ada lagi yang modelnya kajian Al-Quran seperti ini misalnya, kajian Al-Quran. Maka betul-betul serius. Sebagian orang hadir itu hanya formalitas, sebagian hanya sekedar eksistensi saja ya, pertahankan eksistensinya sebagai orang kajian, sebagai orang tidak. Orang semacam ini bukan tidak baik ya, tapi tidak mendapatkan manfaat secara optimal, tidak mendapatkan yang seharusnya secara maksimal. Bagaimana agar supaya maksimal? Dengarkan apa yang disampaikan. Kalau kita konteksnya adalah pembahasan tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim, maka dengarkan apa yang disampaikan, berusaha fahami, kemudian diamalkan. Ini hukum asal dalam menuntut ilmu sebetulnya ya. Maksud saya, ketika kita ingin memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, jadi hadirnya mendengarkan kita dalam majelis tersebut, jangan cuma sekedar hadir, bukan cuma hanya sekedar mendengarkan, tapi tidak berusaha mempraktekkan secara maksimal, maka hasilnya pun tidak akan terlalu maksimal. Kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga dimudahkan dalam melakukan berbagai macam kebaikan, juga dimudahkan dalam istiqamah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaluthim menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan, karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu, agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi SAW mengimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi SAW. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah. Karena Umamah adalah cucunya. Baiklah. Apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawe bocah kuwi tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggo bocah dicurahkan ployun ngono, ramane ndi? Dio. Bener namanya ngimami. Ada. Repot. Ah, yang jadi masalah itu yang gak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang gak ngimami. Jadi makmum. Bocahnya bunuh ngendi. Gawa lima maning. Masya Allah. Melayu ngonoh, melayu ngene, rame nepot. Nuramane nengenti. Ya tapi kan biunge. Ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah. Termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Raku ditekan-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi? Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggung jawab digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocahku wis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, oh, nyungus, penak boleh sholat. Iya, jenengan penak, sih lian isi nemburi. Makanya terus terang saya itu sering, kalau sholat habis ngimami gitu, pas terawih yang lainnya, saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayapan kemana-mana. Bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu. Tunggu nih nanti rampung. ki kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya, lho ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Gak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, enggak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak apa namanya, ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ya. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri, mana anaknya pegang, cek, tarik gitu ya. Enggak perlu pakai suara keras, anak-anak itu cukup cekel tangane. Udah dicengkiwing, cekel tangane gawa, itu cukup seperti itu. Ya, enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang sholatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya, latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya, semaksimal kita menjaga wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa? Kita lagi sujud pinter ya, kaburnya pas lagi sujudnya. Kita lagi sujud dong, bus. Wah, hilang. Terus gimana Ustaz? Cari lagi. Habis sholat cari lagi. Cekel maning. Ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya. Ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya, termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong, banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak, tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya, suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti

kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal saleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hamzah?" Hamzah mengatakan, "Nafaqo Hamzah." Hamzah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hamzah?" Maka Hamzah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Thaniyatsnaini idhuma fil ghar." Demi Allah wahai Hamzah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan iman.

0: imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Qur'anul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf AS ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada aku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
5: Pertama
4: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, rahmallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri, merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, inna Allah jamil wa hibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. "Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan ya kana abudu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya, ya kana budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan, "Ya Allah, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaidi khamsina qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Asibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya yaitu di Ali ada surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insyaallah Allah taala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati, dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ya qatul iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu terlebih kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhlak Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk dari Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis Qawaid Khamsina Qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus, enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamanya dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan.

0: ada, itu petugas di surga. Ada yang neraka, ada malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja bi ijlin samin. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak, tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah tega yang bisa begitu tuh ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang

0: Mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Aqsa, tapi bukan di Palestina, di Jati Bening, Bekasi, Jawa Barat. Jadi masih daerah Sunda. Alhamdulillah, untuk yang pertama kali seumur hidup kita berjumpa di masjid yang mulia ini, membahas sebuah kitab yang fenomenal, yang sangat penting untuk kita fahami, ketahui, karena banyak faidah yang terkandung di dalamnya. Kitab yang kita akan bahas adalah Asyratus Sa'ah, susunan Syekh Yusuf bin Abdullah Yusuf wa Al-Wabil. Di dalamnya berisi tentang fenomena akhir zaman, kejadian-kejadian luar biasa menjelang terjadinya kiamat besar, atau yang kita kenal dengan sebutan tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat secara garis besar ada dua. Tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Tanda kecil ada tiga. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Kedua, tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan sampai sekarang masih berlangsung. Yang ketiga, tanda-tanda kecil yang belum terjadi tapi nanti akan terjadi. Adapun tanda-tanda besar, maksudnya tanda besar itu sudah amat sangat dekat bingit kepada kiamat. Kalau tanda kecil masih agak jauh. Tanda-tanda besar ini ada 10, dimulai dari kemunculan Dajjal lanatullahi alaih, turunnya Nabiullah Isa, terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, sampai terakhir adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Itu tanda-tanda besar. Nah, itu fenomena akhir zaman yang pasti akan terjadi, dan beberapa di antaranya ada yang sudah terjadi. Itulah yang kita akan bahas di dalam kitab ini. Sudah aja tamat sampai di sana. Kita akan mulai dari pembahasan awal. Yang dibahas pertama kali dalam kitab ini adalah ahammiyatul iman bil yaumil akhir wa atharuhu ala sulukil insan. Pembahasan pertama adalah pentingnya beriman kepada hari akhir dan dampaknya terhadap perilaku seorang manusia. Salah satu di antara rukun iman yang 6 adalah iman kepada hari akhir. Rukun iman yang 5 ya. Ini akidah Islamiah yang mau tidak mau harus dimiliki oleh setiap muslim. Gugur keislaman seseorang bila tidak meyakini adanya hari akhir. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab, para nabi, takdir, tapi enggak beriman kepada hari akhir, itu gugur seluruh rukun imannya. Karena siapa yang tidak beriman kepada hari akhir sama dengan tidak beriman kepada Quran. Karena Al-Quran mewajibkan kita beriman kepada hari akhir, wabil akhiratihum yuqinun. Kepada hari akhirat orang-orang bertakwa itu yakin. Sama aja dengan tidak iman kepada Allah, karena Allah menjelaskan kiamat akan terjadi. Para nabi menerangkan. Jadi satu aja di antara rukun iman tidak diimani, gugur seluruh rukun iman. Beriman kepada hari akhir mencakup di antaranya beriman kepada tanda-tanda kiamat. Dan ini termasuk perkara gaib yang tidak bisa diakal-akali. Tidak terjangkau oleh akal. Tak ada yang bisa mengetahui perkara gaib kecuali melalui jalan wahyu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Jin, Alimul ghaibi falayudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha min rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Tanda kiamat itu gaib karena belum terjadi. Hanya Allah yang tahu. Tapi Allah telah memberitahukan sebagian perkara gaib ini kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya kita akan banyak menemukan tanda-tanda kiamat melalui informasi hadis, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda kiamat enggak bisa diakal-akali. Tak bisa ditetapkan berdasarkan logika. Pentingnya meyakini adanya hari kiamat. Kita bisa lihat setiap kali Allah menerangkan iman kepada hari akhir selalu disandingkan dengan iman kepada Allah dalam Quran, dalam hadis yang sahih juga banyak. Contoh dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah 177 Allah menyatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakin albirra man amana billahi wal yaumil akhir. Kebaikan itu bukanlah kalian menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat, tapi kebaikan itu adalah yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Disebut hari akhir setelah beriman kepada Allah. Dalam surah At-Talaq ayat kedua Allah menyatakan, dzalikum yu'adzu bihi man kana billahi wal yawmil akhir. Itulah pelajaran bagi kalian, bagi yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Hadis lebih banyak lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awliyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi selalu disandingkan beriman kepada hari akhir dengan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alasan pertama kenapa beriman kepada hari akhir ini sesuatu yang sangat penting. Kedua, sangat jarang ada ayat yang tidak diakhiri oleh sesuatu yang berkaitan dengan hari akhir. Baik hari akhirnya itu sendiri yang disebut atau tentang pahala ataupun azab. Umpamanya inna minal mujrimina muntaqimun. Kami kepada orang-orang durhaka maha pembalas. Pasti diberikan balasan. Balasannya di akhirat. Jadi banyak ayat hadis yang berujung dengan digiringnya manusia kepada akhirat. Seperti umpamanya agar kalian selamat, agar kalian dapat ampunan, agar kalian masuk surga dan seterusnya, termasuk la'allakum turhamun wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian diberi rahmat. Maksud diberi rahmat adalah dimasukkan ke dalam surga. Sebab orang tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu data yang kedua. Ketiga, disebutkan oleh mu'alif, wal hayatu fit tasawuril islami laisat hiyal hayatu dunyal qasirah al mahdudah walisat hiya umrul insanil qasir al mahdud. Kehidupan menurut konsep Islam bukan hanya terbatas dalam kehidupan dunia yang ringkas dan terbatas. Kehidupan bukan hanya seumur manusia yang sangat singkat, enggak. Bahkan disebutkan kehidupan dunia ini semu, sementara, sebentar. Kehidupan yang sebenarnya mah di mana? Di akhirat. Di sanalah kehidupan yang tak ada akhirnya. Allah menyatakan wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kalau manusia mengetahuinya. Coba dari segala segi bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, enggak ada apa-apanya. Pertama, dari segi waktu. Berapa lama sih kita hidup? Anggap saja antara 60-70 tahun kan. Anggaplah Kak Ihwan ieu 100 tahun. Kita umpah hidup 100 tahun di dunia. Setelah mati, kemana kita pergi? Ke alam kubur. Sampai kapan kita di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa lama? Enggak tahu. Bisa 1000 tahun, 10 ribu, 100 ribu, 1 juta tahun. Kita enggak tahu kapan kiamat kan? Yang jelas kehidupan kita di alam kubur jauh lebih lama daripada 100 tahun di dunia. Anggaplah 100 ribu tahun. 100 tahun di Bandung 100 ribu mah pendek ringkasnya. Setelah kita mengalami hidup panjang di alam kubur, jelger kiamat. Alam jagat raya hancur. Apakah kehidupan berakhir? Menurut konsep Islam enggak, kehidupan terus berlanjut. Kemana? Ke akhirat. Ada alam mahsyar, ada hisab, ada diperiksa, ditimbang, nyebrang shirat sampai berakhir ke surga ke neraka, dan sampai di sana khalidina fiha abada, selama-lamanya, tak ada akhirnya.
2: Nah, kehidupan menurut konsep Islam itu di sana, di akhirat. Kalau dunia hanya sementara, ringkas, sedikit, dan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, ini menunjukkan amat sangat super pentingnya akhirat, jauh lebih penting dibanding dunia ini. Terlebih Allah memberiki 100 nikmat. Satu nikmat di antaranya Allah turunkan ke dunia, Allah bagi-bagi ke seluruh makhluk. Ada kita manusia yang jumlahnya sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat entah berapa triliun orang. Ada para jin yang mungkin jumlah mereka lebih besar, lebih banyak. Ada para binatang yang jelas jumlah dan jenisnya jauh lebih banyak daripada ras manusia. Ada para malaikat juga. Itu semua dapat nikmat yang terbagi-bagi dari satu rahmat Allah. Dari satu rahmat Allah yang terbagi-bagi ini, seekor induk kuda mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Nah, ini kita kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, kasih sayang yang kita rasakan, kita miliki sekarang adalah satu rahmat Allah yang terbagi-bagi ke seluruh makhluk, kita kebagian super sedikit. Mungkin kebagian 0,00000 sekian persen untuk masing-masing individu kita, tapi sudah segini nikmatnya ini hidup. Padahal terbagi-bagi ke triliunan makhluk. 99 diantaranya Allah tahan untuk di akhirat dan hanya Allah berikan untuk para ahli surga. Padahal yang ke surga itu hanya dua jenis aja dari jenis makhluk, jin dan manusia. Dan jumlahnya jauh lebih sedikit daripada yang masuk ke dalam neraka. Jadi hanya segelintir sedikit manusia dan jin yang soleh-solehnya aja dapat 99 rahmat. Makanya tak heran kalau kenikmatan kebahagiaan di surga itu kata Nabi sallallahu atau kata Allah dalam salah satu hadis qudsi, Allah menyatakan a'dadtu li ibadiy sholihin mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh surga yang kenikmatannya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, tak pernah terbersit dalam hati manusia. Gak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia ini. Nah, dari sinilah kita mengetahui betapa kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang jauh lebih berharga daripada kehidupan di dunia ini. Terus, luasnya surga seluas langit dan bumi. Allah menyatakan, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi sama'i wal ard u'indat lil ladina amanu billahi wa rasulih. Berlombalah kalian untuk memperoleh ampunan Allah dan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas bingit itu surga. Neraka gimana? Neraka juga luas lagi. Nanti jangan ada pertanyaan ya. Ustaz, di akhirat surga dan neraka luas mana? Saya jawab sekarang, enggak tahu. Tapi yang jelas dua-duanya luas. Kalau surga ada keterangan seluas langit dan bumi. Kalau neraka gede bingit, daya tampungnya luar biasa. Pertama, jumlah makhluk manusia dan jin yang masuk ke dalam neraka jauh lebih banyak daripada yang ke surga. Ini yang pertama. Kedua, ukuran manusia ahli neraka meraksasa. Mungkin gak ada makhluk yang segede itu di dunia sekarang ini, kecuali malaikat. Manusia, jin, binatang, gak ada yang ukurannya segede ukuran ahli neraka nanti di akhirat. Ahli neraka itu giginya aja segede gunung Uhud, giginya. Bayangkan mulutnya, bayangkan kepalanya. Tempat duduk satu ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Satu orangnya tuh. Ketebalan kulit ahli neraka setebal 3 mil. Nabi SAW yang menjelaskan demikian. Bayangkan ukuran satu ahli neraka segede itu, jumlahnya amat sangat banyak. Plus bukan hanya manusia dan jin yang ada di neraka, termasuk para malaikat. Tapi malaikat di neraka bukan karena diazab, tapi ditugaskan mengazab. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat ghilad dan syidad. Ghilad adalah makhluk yang sudah tercabut rasa belas kasihan dari hatinya. Si raja tega, gak ada perasaan kasih sayang, karena tugasnya menyiksa kan. Kalau menyiksa tapi ada belas kasih sayang, gak akan tega ya. Ini mah gak tegaan menghajar orang di dalam neraka. Syidad artinya kuat, tidak menderita walaupun berada dalam neraka. Tidak kebakar, tidak merasa kepanasan, tidak menderita berada dalam neraka. Malaikat yang kayak gitu dipastikan ukuran tubuhnya gak mungkin sekecil kita. Kalau ahli nerakanya gede bingit ya gak? Minimal sama seukuran itu. Jumlahnya gak bisa dihitung. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yu'ta bi jahannama sab'una zimam, sab'una alfi zimam, akan didatangkan kepada jahannam 70 ribu zimam. Zimam itu rantai besi 70 ribu, untuk menyiksa. Satu zimamnya digusur oleh 70 ribu malaikat. Satu rantainya digusur, digotong oleh 70 ribu malaikat. Ini ada 70 ribu rantai. Berapa malaikat tuh? 70 ribu. Kali 70 ribunya. 7 kali 7 berapa? 49. 70 ribu kan 4. 28. 49 dengan 80 berapa? 4,9 miliar malaikat di neraka. Dan itu bukan sejumlah itu saja, itu hanya yang membawa apa? Rantai besi aja, belum malaikat yang lainnya. Belum lagi ada binatang-binatang penyiksa. Ular, kalajengking yang berbisa, yang ukurannya dipastikan minimal segede ahli neraka yang gede tea. Bayangkan isinya neraka. Tapi ketika di neraka, di akhirat nanti, tidak hanya itu, matahari dan bulan pun masuk ke dalam neraka. Nabi SAW menyatakan, asyamsu wal qamar mukawwarani finnar, matahari dan bulan digulung, dimasukkan ke dalam neraka. Apa dosanya matahari dan bulan kok masuk ke dalam neraka? Enggak ada dosa. Mereka tidak sedang disiksa. Karena mereka itu benda mati yang tidak punya rasa, tidak menderita. Tapi matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka sebagai azab tambahan secara psikis bagi orang-orang yang menyembahnya. Manusia akan dimasukkan ke dalam neraka beserta apapun yang disembahnya, termasuk matahari dan bulan. Dimasukkan karena ada yang menyembah. Itu matahari dan bulan segede apa? Lebih gede daripada bumi yang kita injak ini kan? Katanya, saya belum pernah ngukur. Tapi percaya aja lah, katanya matahari jauh lebih gede daripada bumi. Itu masuk ke dalam neraka. Bayangkan kapasitas neraka. Setelah semua masuk, matahari, bulan masuk, seluruh ahli neraka masuk, para malaikat ada di sana dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Alat-alat siksa berupa rantai, binatang-binatang berbisa seperti ular kalajengking yang ikut menyiksa. Semuanya masuk ke dalam neraka. Tak ada lagi yang tersisa. Allah berfirman bertanya kepada neraka, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa jawab neraka? Hal mim mazid, masih ada enggak tambahan? Masih kosong tuh. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Qaf ayat 30. Kata Allah Azza wa Jalla, yawma naqul jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari kiamat nanti, setelah semua yang ke neraka masuk neraka, kami berkata, bertanya kepada jahanam, kamu sudah penuh? Maka jahanam menjawab, masih ada enggak tambahan? Masih kosong. Menunjukkan sangat besarnya kapasitas neraka. Gedenya luasnya itu kebayang seperti tadilah. Nah sekali lagi, jangan ada yang bertanya, luas mana surga dan neraka? Enggak tahu. Tapi yang jelas dua-duanya sangat luas, ya. Nah, iman kepada Allah dan hari akhir beserta apa yang ada yang terjadi di hari akhir. Ada hisab, ada azab, ada pahala. Maka keyakinan seperti itu akan menggiring manusia yang mengimaninya untuk berperilaku sebaik-baiknya. Karena semua yang dia lakukan akan ada balasan, akan ada hisab. Hadis hasan riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Kata Nabi SAW, atani Jibril, faqala ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Ini kalimat ini dalam bahasa Arab, walaupun perintah. Hiduplah kamu sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Maknanya nafi. Nafi itu bermakna tidak. Jangan kamu hidup seenaknya. Walaupun perintah, hiduplah kamu seenaknya, semaumu. Tapi ingat kamu akan mati. Ini sindiran. Sarkasme. Artinya jangan hidup semau kamu karena kamu akan mati lalu kamu akan dihisab, itu maknanya. Terus wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Amalkan, lakukan apa saja yang kamu mau, yang kamu kehendaki, yang kamu inginkan, tapi ingat kamu akan dibalas. Maknanya jangan hidup semau kamu karena semua yang kamu amalkan akan dapat balasan nanti di akhirat. Karena itu maka orang yang meyakini ada pembalasan, ada hari akhirat, ada hisab, maka keyakinan itu akan menggiring orang tersebut untuk memiliki karakter yang bagus. Dia akan berpikir apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu harus menguntungkan dia di akhirat nanti, tidak boleh merugikan. Kebayang nanti kita itu akan berdiri di hadapan Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari kiamat nanti manusia akan berdiri di hadapan Allah. Untuk apa? Dihisab, dibalas, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau perilaku kita di dunia buruk, Allah murka, Allah marah, Allah melaknat, Allah mengazab, kita sengsara, waliyadzubillah. Makanya kebayang tuh, kalau nanti kita di akhirat di hadapan Allah sengsara karena dosa dan keburukan kita, kita akan menderita. Takut tuh. Di dunia aja sudah terbayang, makanya tahan diri dari hawa nafsu. Ucapan dijaga. Mankan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik atau diam. Karena semua akan dihisab. Orang yang membayangkan akhirat, takut sengsara di akhirat, lalu dia mengerem diri dari hawa nafsu, Allah janjikan surga itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut, wa amma man khafa, takut terapa maqama rabbihi, maqam, maqam di sini dalam bahasa Arab disebut isim zaman dari qama. Maqam ini bisa isim makan, isim zaman, karena lafadznya sama tapi arti berbeda. Kalau isim makan, isim makan itu kata benda yang menunjukkan tempat. Maqam artinya tempat berdiri. Qoma kan berdiri. Qoma yaqumu qiyaman. Fahuwa qa'imun. Itu isim makan dan isim zamannya maqamun maqamun. Kalau isim makan berarti tempat berdiri. Kalau isim zaman berarti saat berdiri. Di pinggir Ka'bah ada maqam Ibrahim. Apa artinya? Tempat berdirinya Nabi Ibrahim berupa batu bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Masih ada tuh telapak kaki di toong tuh. Sebagai jamaah kalau lagi umroh atau haji lalu tawaf, ada makom Ibrahim dilindungi oleh kaca kira-kira 2 meter gitu. Bisa di toong, oh iya ada telapak kaki Nabi Ibrahim. Itu maqam dengan arti tempat berdiri. Ada lagi maqam saat berdiri. Jadi isim makan dan isim zaman sama. Bisa tempat, bisa waktu. Maghrib. Maghrib bisa artinya waktu maghrib, waktu terbenamnya matahari. Bisa berarti tempat terbenamnya matahari, yaitu apa? Barat. Masyriq bisa saat terbitnya matahari, bisa tempat terbitnya matahari yaitu timur. Ayat ini wa amma man khafa maqama rabbihi. Maqam di sana saat berdiri. Isim zaman. Adapun orang yang takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Takut, takut sengsara, takut kena murka azab. Wadahan nafsu anil hawa. Makanya dia tahan dirinya dari hawa nafsu ketika di dunia. Karena semua yang diucapkan, dilakukan, ada perhitungannya nanti. Ada hisabnya, ada balasannya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang kayak gitu surga itu tempatnya. Jadi takut terhadap akhirat, takut terhadap murka dan azab Allah ini mengakibatkan kita ini mengerem diri. Ucapan perbuatannya dijaga, jangan sampai di akhirat kita celaka, sengsara. Ini buah dari beriman kepada adanya hari akhirat. Orang yang takut, nangis, luar biasa. Kata Rasul Sallam, la yalijun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan.

Dia merasa nyaman. Ketika orang sengsara menderita, dia merasakan kenyamanan. Ketika semua orang merasakan kepanasan, dia kesejuk. Siapa mereka? 7 golongan. Salah satu di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang berzikir sendirian kepada Allah, lalu berlinanglah air matanya, takut kepada Allah. Jadi beriman kepada adanya hisab, ada balasan di akhirat, membuat orang itu ngerem dirinya, takut sengsara di akhirat nanti. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang besar antara orang yang meyakini akhirat dengan orang yang tidak meyakini akhirat. Orang yang meyakini akhirat, semua sikapnya dijaga. Yang dia lakukan hanya mempersiapkan bekal untuk akhirat. Dan sebaik-baik bekal apa? Taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah kalian. Siapkan bekal kalian untuk menuju akhirat. Tapi sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu apa? Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Orang yang yakin akhirat ada, dia akan menyiapkan bekal. Dia meyakini dunia ini ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang. Tempat kita menanam. Tempat kita menggarap. Dicangkul dulu. Tahu gak proses menanam padi? Dicangkul. Diwuluku. Diwuluku itu dibajak. Dulu mah pakai kerbau ya. Sekarang pakai traktor. Digaru. Terus tandur. Wah pokoknya lelah lah. Capek dan biayanya, pengorbanannya besar. Tapi nanti saat panen, seluruh pengorbanan, rasa lelah, rasa capek hilang. Tercover, tertutup oleh kepuasan ketika melihat hasil panen. Dunia ini tempat menanam. Tempat menggarap. Ya harus capek, harus lelah, harus banyak berkorban. Panennya di mana? Di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhir. Orang seperti itu akan memperbanyak ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi semua yang dilarang, yang akan menyengsarakan dia di akhirat nanti. Apapun yang dia miliki di dunia, uang, jabatan, pangkat, popularitas, empat tak pokoknya mah, akan dia jadikan sebagai modal bahagia di akhirat. Empat tak itu harta, tahta, wanita, Toyota. Merek itu banyak, nanti diedit Toyotanya. Itu yang diburu oleh orang di dunia, untuk kebahagiaan dunia. Orang yang yakin akhirat, ini semua akan jadi beban hisab di akhirat. Memberatkan tuh. Dinikmatinya enggak maksimal. Coba kita punya uang umpamanya 100 juta. Apa kemakan semua? Enggak. Enggak pernah ada orang umpamanya ke restoran semua yang ada di buku menu sini kesiniin. Terus dimakan sampai habis. Ada? Enggak muat tuh perutnya. Yang dimakan sepiring dua piring. Itu rezeki kita dah ya dua. Yang masuk ke dalam tubuh yang ditabung di akhirat. Uang miliaran, ada orang yang punya triliunan, belum tentu rezeki kita, belum tentu ternikmati.
belum tentu masuk ke tubuh kita, belum tentu jadi tabungan di akhirat. Mungkin milik ahli waris kita.

0: Saya keburu mati. Kan gitu ya. Uang miliaran pun yang jadi rezeki kita, yang masuk ke tubuh kita terbatas. Ada orang yang uangnya banyak tapi gak bisa menikmati. Karena dia menjadi gudang segala macam, gudang gula, diabetes dia. Punya asam urat, kolesterol tinggi, darah tinggi, penyumbatan. Mau makan yang enak-enak, kolesterol gak boleh. Mau makan yang hijau-hijau, kacang-kacangan yang bagus untuk jantung, asam urat kambuh. Komplikasi, apa makannya? Sayur bening aja, jangan pakai garam. Begitu pakai garam, tensi naik. Coba, apa nikmatnya uang yang dia miliki? Kalau semua serba gak boleh, uang banyak, tak ternikmati. Jadi orang yang yakin akhirat, semua yang dia miliki di dunia akan ada perhitungannya, dia akan gunakan untuk kebahagiaan akhirat. Itu orang yang apa? Yang yakin akhirat. Semua ucapan, perbuatannya dan apa yang dimilikinya dijaga jangan sampai memberatkan akhirat. Dan ketika dia terkena musibah atau apapun yang membuat dia menderita secara fisik ataupun psikis. Secara fisik umpamanya dipukul orang atau sakit atau ada sesuatu keluhan di dalam tubuhnya. Secara psikis umpamanya dihina orang, kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan uang, jabatan, secara psikis dia menderita. Maka orang yang yakin akhirat, dia akan tersenyum menghadapinya sebagai bukti ketabahan dan kesabaran. Dia meyakini semua musibah itu tidak merugikan, bahkan menguntungkan untuk akhirat. Maka dia sabar. Kiat merubah musibah jadi anugerah tuh. Pertama, yakini bahwa musibah ini menggugurkan dosa-dosa kita. Apapun penderitaan fisik ataupun psikis, sampai kata Nabi ada duri yang menggores kulitnya, itu pun menggugurkan dosa. Apalagi lebih besar lagi penderitaannya daripada goresan. Lebih hebat penderitaannya, lebih hebat, lebih banyak dosa yang gugur. Kedua, pahala kesabaran. Ketiga, orang yang kena musibah itu doanya dikabul. Keempat, derajat kemuliaannya itu akan diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Kelimanya, setelah berlalunya ini musibah, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Jamaah kan pasti hafal ayat, satu ayat diulang dua kali dengan kalimat yang persis sama, tak ada perbedaan. Gimana ayatnya? Inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Surah Al-Insyirah. Apa maknanya? Kok satu ayat, satu kalimat yang persis sama, enggak ada perbedaan, diulang dua kali. Apa enggak mubazir? Enggak. Maknanya setelah satu kesulitan, Allah akan berikan dua kemudahan. Dari mana makna itu didapat? Ya dari kaidah. Ada satu ilmu namanya ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Kaidah dalam balaghah menyatakan kalau ada isim ma'rifat diulang dua kali, maka maknanya itu-itu juga, walaupun diulang dua kali sama maknanya itu-itu juga. Tetapi kalau isim nakirah diulang dua kali, walaupun lafadznya sama, itu bendanya berbeda. Ma'rifat itu yang sudah tertentu, yang oleh dalam bahasa Arab ditandai oleh adanya alif lam. Kalau pakai alif lam, ma'rifat. Kalau pakai tanwin, nakiro. Nakiro itu umum, tidak tertentu. Seperti al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu sudah tertentu. Tapi kalau pakai tanwin kitabun, sebuah kitab. Kitab yang mana? Ah, pokoknya sebuah kitab aja, belum tentu. Pokoknya kitab aja. Itu disebut nakir. Kesulitan al-usri pakai alif lam. Inna ma'al-usri yusron. Yusron pakai tanwin. Inna ma'al-usri yusron, inna ma'al-usri yusron. Al-usri yang kedua dengan yang pertama itu sama, satu kesulitan. Yusron yang pertama dengan yang kedua beda. Kemudahan pertama plus kemudahan kedua karena nakir. Makanya ayat ini dua ayat, kalimatnya sama, diulang dua kali, bermakna setelah satu kesulitan akan Allah berikan dua kemudahan. Makanya ketika kita menderita, jangan dirasakan penderitaannya, tapi bayangkan setelah penderitaan ini berlalu, dua kebahagiaan apa yang Allah akan berikan kepada saya, ya. Itu saja, tunggu-tunggu nih dua kemudahan, dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya, apa nih, tunggu-tunggu aja itu tuh. Itu menimbulkan optimisme. Kalau kita umpamanya jalan atau lari nanjak, jangan dibayangkan aduh nanjaknya, tapi bayangkan setelah puncak pasti bakal nuruk tug mudun tuturubun subuh-subuh muruk kulub suuk buruk tuh. Kayak gitu tuh, yang dibayangkan tuh nanti setelah puncak tuh. Maka semangat kita tuh. Jadi ketika kita menderita supaya tidak stres, tidak depresi, tidak putus asa, jangan dirasakan penderitaannya. Tapi bayangkan setelah penderitaan ini berlalu, Allah akan kasih kepada saya dua kebahagiaan. Sedahsyat apapun badai menerjang, maka badai itu tetap pada akhirnya ada hentinya. Sehebat apapun hujan, kemudian awan hitam terus menurunkan hujan yang dahsyat, kapasitas air hujan itu ada habisnya. Setelah air habis, hujan berhenti, awan kemudian tersingkap, langit kembali biru, cahaya matahari kembali bersinar terang. Dan begitu. Nah lihat, jadi begitu banyak keuntungan yang terkandung di dalam musibah, maka ketika mendapat musibah orang itu tersenyum. Karena yang dibayangkan keuntungannya. Dosa gugur, pahala nambah, doanya dikabul, kemuliaannya terangkat, terus nanti Allah akan berikan dua kemuliaan atau dua kebahagiaan setelahnya. Dengan membayangkan itu, di tengah musibah dia tersenyum. Kenapa ya tukang-tukang bangunan itu seharian kepanasan? Dia itu dughulu petnyawa. Suku di jen hulu, hulu di jen suku, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder. Ini hanya ada dalam bahasa Sunda, dalam bahasa lain enggak ada gitu ya. All out, mengerahkan semua kemampuannya sejak pagi sampai sore di tengah matahari yang terik gitu ya. Tapi tabah, besoknya datang lagi. Kalau sama mandor kelihatannya kamu capek, besok mah berhenti aja ya, istirahat di rumah. Seneng gak? Enggak seneng, gak mau, wah saya gak mau libur. Kalau libur dapur tidak ngebur. Kenapa dia? Ulet istiqomah besoknya datang lagi. Sebab dia yakin di akhir pekan dia dapat Soekarno-Hatta. Itu yang dibayangkan. Dia tidak merasakan penderitaan capek lelahnya, tapi yang dia bayangkan Soekarno Hatta, Soekarno Hatta, Soekarno Hatta. Pas akhir pekan dapat Soekarno Hatta, hilang kelelahan, hilang rasa panas, semua penderitaan itu tidak lagi terasa. Dia nyengir kipas-kipas dengan Soekarno Hatta. Itu yang membuat dia, mereka istiqomah, kan gitu ya. Kenapa itu kita tidak lakukan untuk akhir? Yang kita bayangkan keuntungan dari musibah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang mukmin, ketika dapat musibah dia akan bersabar. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, karena itu cara mengantisipasi yang tepat dari semua peristiwa yang dia alami. Kalau musibah harus sabar, itu menguntungkan. Kalau dapat nikmat harus syukur. Hanya itu. Itu yang membuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takjub. Kata beliau, ajaban li amril mu'min anna amrohu kullahu khair walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mu'min. Karena semua urusan orang mu'min itu baik, bagus. Tak ada yang buruk. Dan itu tak pantas dimiliki kecuali oleh orang mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau dia, orang mukmin ini, diberikan nikmat, kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Kalau dia diberikan musibah, diberikan penderitaan, kanyari kapuri, dia sabar. Dan sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Orang mukmin bisa begitu, kenapa? Itu karena keyakinannya kepada akhirat. Kalau dapat nikmat tiba-tiba dia hura-hura, dia senang-senang, dia lupa diri, bahaya untuk akhirat. Kalau dia dapat musibah, dia meraung-raung, dia putus asa, dia meronta-ronta, bahaya untuk akhirat. Karena yakin akhirat, itulah sikap yang semestinya. Jadi, lihat dampak perilaku orang yang yakin kepada akhirat. Apalagi kalau keyakinan ini dimiliki oleh penguasa. Atau penguasa. Sekarang ini setiap penguasa dari pengusaha ya. Dan pengusaha selalu jadi penguasa. Dengan uangnya dia gampang meraih kekuasaan. Jadi penguasa dia mah. Kalau ada penguasa yang iman kepada hari akhir, luar biasa. Contoh siapa? Bukan orang zaman sekarang, yang sekarang mah enggak ada. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika beliau itu menjadi khalifah, beliau berkata, "Lau atharat baghlatun fil Iraq, la dhanantu anna Allah sayas'aluni anha. Lima lam tusawwi lah at-tariq ya Umar?" Kata Umar, "Seandainya ada seekor baglah, baglah itu perkawinan kuda dan keledai. Kuda dan keledai sejenisnya. Bisa kawin? Bisa. Kuda mau gede, keledai mah kecil. Kawin. Maka lahir baglah. Kalau ada seekor baglah, ada yang kakinya terperosok di Irak. Irak itu satu daerah yang saat ini dikuasai oleh Umar bin Khattab. Jauh kan sekarang. Dari Madinah ke Irak berapa ribu kilo gitu ya. Sekarang sudah beda negara. Kalau ada seekor baglah terperosok kakinya di salah satu jalan di Irak, Aku yakin Allah nanti akan bertanya kepada aku tentang hari ini. Hei Umar, kenapa engkau tidak ratakan jalan-jalan di Irak sehingga ada kuda yang terperosok di dalamnya? Dia meyakini itu akan dipertanggungjawabkan. Coba kalau umpamanya para penguasa sekarang seperti Umar, gak akan ada jalan yang bolong. Tidak akan ada jalan yang bisa merusak atau mencelakai para pengendara, ya motor ataupun mobil. Sekarang ada gak orang kecelakaan motor, mobil atau jalan kaki hanya karena jalan rusak? Banyak. Cuek weh itu. Gak takut ditanya di akhirat. Jadi Umar kenapa demikian? Itu buah dari beriman kepada hari akhirat. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdharra wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari kiamat, setiap orang akan menemukan semua amal baiknya hadir di tangannya. Ada catatan, lalu dibalas dengan kebaikan. Dan apa yang dilakukan berupa keburukan, dia akan sesali. Lalu dia ngomong, seandainya dulu antara aku dan keburukan itu ada jarak yang sangat jauh. Dia menyesal, kenapa saya melakukan keburukan? Saya berharap dulu antara saya dengan keburukan itu terpisah jauh sehingga saya tidak akan menderita sekarang. Lihat surah yang selalu kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Hadisnya sahih apa dhaif? Hasan. Ada yang mendhaifkan? Ada. Terus secara fikih gimana? Lihat aja ijtihad para ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih jago dalam masalah hadis dan fikih. Beliau menyatakan sunnah membaca surah Al-Kahfi. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, saya menyukai kalau surah Al-Kahfi dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Syekh bin Basya Al-Uthaymin rahimahumullahu ta'ala menyatakan disunnahkan baca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Dan lewatkan ini, baca. Para fuqaha, para mujtahidin, para ahli hadis menyatakan sunnahnya. Ada segelintir orang menyatakan hadis ini dhaif, jadi enggak ada keutamaan. Kita lebih merujuk kepada mujtahidin aja. Para ahli hadis dan para ahli fiqih, itu saja. Baca nanti. Jangan lagi diabaikan. Dalam surah Al-Kahfi 49 Allah menyatakan wa wudhi'al kitab. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dibagikanlah kitab catatan amal. Engkau lihat orang-orang durhaka tertunduk melihat apa yang ada di dalam catatan itu. Catatannya buruk semua. Orang-orang durhaka lebih menyibukkan atid daripada raqib. Di kanan raqib, di samping kiri atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib mencatat amal baik, atid mencatat amal buruk. Sibukkan raqib. Bikin nganggur atid. Apa maknanya? Sibukkan diri kita melakukan kebaikan. Biar rokib yang nulis. Jangan sampai, ini setan sering inilah. Jangan terlalu sering berbuat amal soleh dan ibadah. Kasihan rokib capek nulisnya. Itu bisikan setan itu. Dia gak pernah, malaikat gak pernah kenal capek, gak akan pegel, gak akan singsiremen, kesemutan, gak. Semut gak bisa masuk ke tubuh malaikat. Senang aja rakib, makin banyak catatannya makin seneng tuh. Bikin sibuk rakib, bikin nganggur atid. Jangan sampai kita melakukan amalan yang dicatat oleh malaikat. atid. Nanti catatan dibagi, engkau lihat orang durhaka tertunduk melihat apa yang ada dalamnya. Lalu berkata, ya wailatana, melihat dalam kitab, celaka kita. Kitab catatan apa ini? La yughadiru shaghirata wala kabiratan illa ahsaha. Tidak melewatkan perbuatan kecil ataupun besar kecuali dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira. Dia memperoleh semua amalan yang dilakukannya hadir dalam catatan itu. Ada tuh. Orang yang meyakini hari akhirat nanti dibagi catatan amal itu, dia tidak ingin catatannya buruk. Pas dibagi itu dengan tangan kiri dari belakang lah gitu. Menunjukkan buruknya itu isi catatan. Tapi kalau yang amal sorenya lebih banyak dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan sebelah kanan, dia akan berkata, baca-baca tuh kitabku ini, lihat. Agul dia. Agul teh apa ya? Pamer dia. Reus apa? Agul reus teh pride apa? Bangga. Lihat-lihat catatan amal saya tuh, lihat-lihat. Bagus semua tuh. Itu tuh. Untuk itu dia akan bikin sibuk siapa? Rakib, bikin nganggur hatid. Itu hanya lahir dari orang yang percaya akhirat. Sekarang perhatikan orang-orang yang tidak percaya akhirat. Dia fokusnya dunia. Prinsip hidupnya hedonis. Dulu ada seorang filsuf namanya Hedon. Ketika membahas Tuhan itu apa, dia bilang Tuhan itu segala yang menyenangkan, segala yang membahagiakan, segala yang membuat memberi kenikmatan kepada kita, itulah Tuhan. Kejarlah Tuhan. Dalam arti kejarlah kesenangan dunia, kebahagiaan dunia, hal-hal yang memuaskan, menggembirakan dunia. Maka lalu prinsip itu disebut dengan prinsip hidup para hedonis. Nisbat kepada si Hedon tadi itu, ahli filsafat. Hedonisme prinsip hidup yang hanya menuhankan kesenangan dunia. Mereka tidak percaya akan adanya akhirat. Apa akibatnya? Tunggul dirurut, catang dirumpak. Apa maknanya? Segala dilabrak. Asal menyenangkan, dia lakukan, gak peduli dosa atau tidak, merugikan orang atau tidak, yang penting menguntungkan dan menyenangkan dirinya. Maka prinsip hidup para hedonis oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan dalam Al-Quran. Dan menjadi penyebab pokok lahirnya beragam kejahatan dan keburukan. Allah sinyalir dalam Al-Quranul Karim dan diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah bulan depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktunya, sudah 1 jam. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau Allah mentakdirkan kembali nanti kita berjumpa, kita akan teruskan. Ini baru mukaddimah ya, kitab Asyratus Sa'ah atau Fenomena Akhir Zaman. Kita masih menjelaskan pentingnya kita beriman kepada hari akhir, plus termasuk di dalamnya beriman kepada tanda-tanda kiamat. Cukup sampai di sini dan kita masuk kita jawab. Kalau bapak-bapak boleh ngacung, emak-emak boleh ngacung, nanti dikasih mic, boleh juga pakai catatan. Ada, kasih mic. Ini gitu. Oh ini nih. biar masuk mama dengar, masuk internet, masuk radio, masuk TV.
1: Nah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan Ustaz, apakah kita saat mohon ampun beristighfar itu harus menunjukkan spesifik dosa kita atau berlaku untuk semua dosa Ustaz? Istighfar itu satu. Yang kedua Ustaz, keutamaan orang memberikan hutang.
0: Keutamaan orang?
1: Memberikan hutang ke orang.
0: Memberi hutang.
1: Itu kan pahalanya seperti tiap hari seperti sejumlah hutang yang
0: disedekahkan.
1: Nah, seandainya hutang itu belum terbayar dan orang itu meninggal Ustaz, apakah itu juga akan menjadi pahala jariah? Jadi pahalanya tiap hari akan didapat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama apa? Istighfar. Taib. Orang mau tobat, istighfar. Apakah harus secara spesifik menyebut dosa yang ingin ditobatinya atau secara umum? Barakallahu fiik. Ya, pertama disunnahkan bagi kita pertama tobat secara umum dari seluruh dosa yang terasa atau yang tidak, disadari atau tidak, diketahui atau tidak. Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu yang pertama. Kedua, bila ada satu dosa yang spesifik, dosanya dosa besar, maka lebih utama kita menyebut dalam tobat kita dosa spesifik tersebut. Seperti umpamanya, biasanya emak-emaknya. Lagi ngerumpi, gak terasa keceletot lidah, gibah. Suka mama kayak gitu? Enggak suka. Bukan suka, kebiasaan. Baru sadar astagfirullah. Lalu berdoa, ya Allah, kelemahan hambamu menyebabkan saya terjerumus dalam dosa gibah, ya Allah. Lalu ampuni dosa gibah saya yang barusan. Atau karena kita hilaf, kesinggung sama seseorang lalu tercetus hinaan, makian, bulian, dasar si anu gitu ya, setan kamu umpamanya, monyet kamu, sapi kamu gitu, puas sampai di rumah astagfirullah, itu orang nangis tadi karena merasa terhina. Ingat ayat la yaskhar qaumun min qaumin, jangan menghina. Wala tanabazu bil alqab, jangan memberi lakob yang buruk, si monyet, si sapi tadi. Lalu secara spesifik kita bertobat dari hal itu. Jadi kalau ada dosa besar yang sangat membuat kita menyesal, boleh disebut, lebih utama disebut. Tapi kalau umpamanya tidak ada dosa spesifik yang baru saya lakukan, tapi sebagai manusia biasa pastilah banyak dosa-dosa yang tidak terasa, maka boleh bertobat secara umum dari semua dosa. Ya, itu yang pertama. Kedua apa? Hutang. Pertama, boleh enggak kita menghutangi atau bolehkah kita berhutang? Boleh. Tidak dosa. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hei orang-orang beriman, bila kalian mau pinjam meminjam, tulis. Menunjukkan pinjam meminjam boleh selama tidak ada bunga dan selama berniat mau membayar dan akan diikhtiarkan. Tanpa bunga. Boleh pinjam itu dengan jaminan barang. Namanya apa? Gadai. Tapi tanpa bunga juga. Nabi SAW suka menggadaikan barang? Bukan suka. Pernah waktu wafatnya baju zirahnya, baju apa? Besi perangnya itu sedang tergadai di seorang Yahudi. Ini menunjukkan boleh bermuamalah dengan orang kafir. Tapi tidak ada bunga, tidak ada penyimpangan. Kenapa Nabi tidak menggadaikan ke para sahabat? Kalau menggadaikan ke sahabat, sahabat berebut. Jangan menggadaikan, nih aja ngasih, kan gitunya. Siapa yang tidak ingin ngasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak ingin menyenangkan, membahagiakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau mereka tahu Nabi butuh uang, berebut tuh. Tapi dan Nabi mah tidak matre, tidak menggunakan posisi beliau lalu ayo kumpul saya butuh uang, enggak begitu ya. Diem-diem beliau menggadaikan ke orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, perhitungan mereka. Boleh. Dengan catatan tidak ada bunga. Nah, kalau kita ada orang yang meminjam dan kita punya, lalu kita bantu. Kita kasih pinjaman. Orang itu senang apa tidak? Senang. Orang itu terlepas dari kesulitan apa tidak? Iya. Dia mungkin butuh uang berobat karena sakit, butuh membeli beras karena sudah enggak punya, menderita, kita kasih. Itu amal soleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah idkhalul surur ala qalbi mu'min. Amal yang paling dicintai oleh Allah lah memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin. Atau disebutkan takshifu anhu kurbatan. Engkau melepaskan orang itu dari kesulitan. Jadi memberi pinjaman tak diragukan lagi amal soleh. Karena membahagiakan orang, melepaskan orang dari kesulitan, dapat pahala bingit gede. Sampai Nabi SAW menyatakan, fawallahi li an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk membantu dia dalam menunaikan kebutuhannya, lebih aku sukai daripada i'tikaf di masjidku ini selama sebulan. I'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, gede pahalanya. 1000 kali lipat daripada itikaf di Masjidil Aqsa. Aqsa ini maksudnya, bukan Aqsa Palestina. Tapi kata Nabi, demi Allah kalau aku membantu orang, lebih aku sukai daripada itikaf. Maknanya, ahabbu ilayya aktsaruha ajr, lebih gede pahalanya. Hadis itu sahih riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Usatta. Jadi, membantu orang pahalanya besar. Ya, kalau orang itu tidak mampu membayar, kita lihat tidak ada pekerjaan yang tetap, tidak ada penghasilan yang tetap, tidak ada barang-barang yang bisa dia jual, kelihatan menderita. Udah infakkan, sedekahkan. Itu lebih gede lagi pahalanya, ya. Tapi kalau orang itu, orang ini mampu, ada penghasilan tetap, ada barang yang bisa dijual, mobil ada, motor ada, tapi pinjamnya cuma 2 juta. Kan gak mungkin untuk 2 juta jual mobil kan. Maka kita tidak lunaskan, tidak disodakohkan, bayar boleh. Ya apa-apa. Dan kalau kita lihat dia punya uang tapi gak bayar, tagih. Jangan biarkan dia berbuat zalim. Mutilul ghina dzulmun, menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu bayar adalah kezaliman. Jangan biarkan dia zalim, tagih. Ini teorinya ya. Saya sendiri enggak mampu mengamalkannya. Ada orang berhutang, saya lihat banyak uang, enggak berani nagih tuh. Padahal kita butuh gitu ya. Tapi takut gitunya. Biasanya yang berhutang lebih galak daripada yang ngasih hutang. Kitanya gak berani. Tapi secara syar'i tagih, ingatkan. Jangan sampai dia dibiarkan berbuat zalim ya. Tagih. Nah, jadi kita jangan begitu. Kalau kita berhutang dan mampu bayar, bayar segera. Kalau enggak dosa kita, zalim. Kezaliman menghalangi hidayah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan beri hidayah kepada orang zalim. Sekarang ini rata-rata punya hutang tapi mampu bayar itu orang kaya. Salah satunya punya kartu kredit. Kartu kredit itu memalukan, namanya kartu kredit, kartu ngutang. Jadi ketika belanja, gesek, tanda tangan, gaya ya. Padahal itu memalukan. Dia bisa bayar cash gak? Bisa, tapi ngutang. Itu zalim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kartu kredit, segera tutup. Jangan hanya digunting, disobek, tapi gak dibilangin ke banknya. Jangan, nanti tetap dianggap punya. Tutup langsung. Kalau enggak zalim kita. Karena apa? Kita mampu bayar cash tapi ngutang. Zalim itu ya. Jadi ya, memberi hutang adalah ibadah, amal soleh yang pahalanya besar. Dan kalau orangnya tidak mampu, sudah lunaskan. Kalau orang itu mati, lihat, kalau dia tidak mampu, lunaskan. Jadi sedekah. Ya, kalau dia mati dalam keadaan masih punya uang banyak, tagih ke ahli warisnya. Sebelum warisannya dibagi, bayar hutang dulu. Kalau enggak, si mayit terazab di alam kuburnya. Wallahu a'lam. Apa? Oh, yang meninggalnya memberikan hutang. Iya. Kalau umpamanya yang memberi hutangnya itu meninggal duluan, ya dia dapat pahala. Selama tidak belum dibayar tetap dapat pahala. Maka jangan sampai yang berhutangnya senang, alhamdulillah sudah mati enggak ada yang nagih. Itu akan tetap ada perhitungan di mana? Lihat, bayar ke ahli waris ya. Nanti jadi harta warisan. Jangan ada lagi yang bertanya. Setengah 11 saya harus segera, takut ketinggalan kereta. Enggak bisa dikejar, cepat. Kalau keterlambat ya, 300 km per jam. Saya berusaha diamalkan teman yang bermusuhan. Saya berusaha diamalkan teman yang bermusuhan. Apa maksud diamalkan? Namun salah satunya tidak, oh damaikan, saya berusaha damaikan teman yang bermusuhan. Namun salah satunya tidak mau berdamai, malah dia marah kepada saya. Jangan urus dirinya, urus saja diri masing-masing. Saya minta maaf karena berusaha mendamaikan mereka, namun dia marah. Apakah saya berdosa karena dia tidak mau memaafkan? Jika bermusuhan, apakah sholat dan amal lain tidak diterima? Iya, memang kewajiban kita mendamaikan. Fa'aslihu baina akhawaikum. Damaikan antara dua teman kalian yang saling bermusuhan. Damaikan. Mau didamaikan, mau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Kewajiban kita mendamaikan. Kalau didamaikan tidak mau, Al-Qur'an menyatakan perangi dia. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa'aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Itu Al-Hujurat ayat 9. Kalau ada dua orang, dua kelompok mukmin saling berperang, damaikan. Kalau ada satu kelompok yang kekeh mau perang, perangi dia. Jadi kita tidak berdosa, dia malah marah, sudah biarkan saja ya. Kita ingatkan saja bahwa itu dosa. Nah, terus setiap Senin dan Kamis amal orang itu diangkat oleh Allah. Inilah salah satu penyebab kita disunnahkan saum Senin Kamis. Kata Nabi, saya ingin amal saya dilaporkan dalam keadaan saya sedang saum. Sekarang hari apa? Ah, ini sekarang dilaporin nih. Mama jangan gibah, nanti terlaporkan. Besok gibah boleh? Gak boleh juga. Walaupun tidak dilaporkan. Nanti dilaporkannya Senin. Kata Allah, anziru kecuali dua orang yang saling bermusuhan. Kata Allah, tunda hatta yastoliha, sampai keduanya ini berdamai. Selama berdamai, maka selama belum berdamai, selama masih berselisih, maka tidak akan diangkat. Kan sayang tuh, ya. Kecuali kalau salah satu ingin berdamai, yang lain enggak. Ah, ini mah diterima yang ingin berdamai, yang ini yang tidak, ya. Kasih tahu, kasihan dia. Sayang amal-amalnya nanti tidak segera terangkat, tertunda oleh permusuhan dengan sesama muslim. Ujian teman, saudara kadang membuat banyak pikiran, berusaha mohon kepada Allah untuk diselesaikan masalah ini. Tapi masih saja kepikiran, apakah saya kurang beriman karena masih memikirkan masalah agar masalah jadi kecil. Saya sudah berusaha tapi kepikiran kadang-kadang. Iya, manusiawi kita memikirkan masalah, ya. Tapi ada tapinya. Yang kita pikirkan dari masalah adalah solusinya, bukan akar permasalahannya. Lalu menyalahkan penyebab timbulnya masalah, nyari kambing hitam. Tapi solusinya tidak dicari. Sudah, ini sudah terjadi. Cari solusi, ya. Solusi pertama dan utama, kata Syekh Utsaimin, ketika ada masalah, cepat introspeksi kesalahan yang sudah kita lakukan, lalu taubati kesalahan itu. Sebab masalah adalah musibah, bala, mungkin kita puyeng. Kata Allah Azza wa Jalla, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Masalah apa saja yang menimpa dirimu itu karena dosamu. Sebagian besar dosamu sudah diampuni. Sebagian kecil Allah timpakan dalam bentuk musibah. Makanya Ali berkata, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'al bala illa bitaubah." Tidaklah masalah turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah masalah terangkat kecuali karena tobat. Temukan dosa kesalahan kita, tobati. Berkata Fudail bin Iyad, in asaitullah faraitu atharo maksiati fi khuluqi ahli wa auladi wa dabati. Kalau aku maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiatku itu kepada buruknya perilaku istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Istrinya yang tadinya lemah lembut jadi kasar. Istrinya yang tadinya perhatian jadi cuek. Istrinya yang tadinya selalu menurut jadi membangkang. Anak-anaknya yang tadinya taat jadi selalu membantah. Pembantunya pun mendadak melawan. Binatang tunggangan kalau sekarang motor mobilnya, ya mogok, nggak mogok kempes, nggak mogok nggak kempes sebab bannya dari besi nyenggol orang, selalu ada masalah. Ingat, itu dampak dari dosa. Solusi awal kata Syekh Utsaimin, tobat, introspeksi, temukan dosa, tobati dari itu, Allah akan cabut dosanya, dihapus, cabut balanya, cabut masalahnya. Makanya Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan semua urusan itu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi coba introspeksi, setelah kita temukan dosa kita, taubati, insya Allah nanti Allah yang mengatur bagaimana masalah ini akan terselesaikan. Apakah istri masih dapat hak waris dari suami yang telah meninggal ketika masih status suami istri belum dicerai? Iya, jangankan belum dicerai. Sudah dicerai tapi masih dalam masa iddah lalu suami mati. Walaupun sudah dicerai tapi dalam masa iddah itu masih dapat. Apalagi belum dicerai. Jadi masih status suami istri lalu suaminya meninggal, maka harta suami jadi warisan. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, maka dia dapat 1/8. Kalau sudah tidak ada ayah dan ibunya, 7/8-nya untuk anak-anaknya. Laki-laki dapat 2 bagian dari anak wanita. Kalau ada ayah dan ibunya, ayah dan ibunya mesti dapat. Jadi 1/8 untuk istrinya, ada ayahnya, ada ibunya, nanti sisanya untuk anak-anak. Kalau ayah ibunya sudah tidak ada, berarti cuma istri dan anak-anak saja. Ya. Terakhir. Apa janda? Ini jandanya japrem apa jaksa nih? Mau japrem, mau jaksa, terserah. Apa janda tidak boleh safar tanpa mahram? Misal piknik dengan ibu-ibu keluar kota nginep, hukumnya bagaimana? Mau, pokoknya mau janda, mau gadis, gak boleh safar tanpa mahram. Walaupun janda punya mahram, ya pasti punya lah. Ayahnya, mungkin anaknya kalau dia jaksa. Atau kalau dia japrem mungkin adiknya, kakaknya. Masih bingung japrem jaksa? Baru dengar. Tulis. Japrem itu janda premium. Yang gak punya anak kayak gitu. Masih muda. Dia punya mahram ada, mungkin ada. Kakaknya, adiknya, ayahnya, keponakannya, pamannya, ya mah. Jaksa rata-rata sudah punya anak, anaknya gede. Janda kadaluarsa. Punten ibu-ibu ya. Jadi tetap nggak boleh, harus ada mahram. Kalau nggak ada mahram ya udah jangan berangkat, jangan piknik ya. Sudah. Kecuali untuk haji atau umroh yang pertama. Haji pertama itu wajib, bolehlah gak apa-apa pakai mahram. Ulama ikhtilaf. Tapi kalau haji kedua, umroh kedua yang sifatnya sunnah, gak boleh tanpa mahram ya. Apa benar jin ada yang masuk surga? Benar, jin ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Sebab jin ada yang soleh, ada yang tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak. Kata jin dalam surah Jin, Allah menyatakan wa anna minna solihun wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Di kalangan kami ada yang soleh, di kalangan kami ada juga yang tidak soleh, yang durhaka. Kunna tara'iqa qidada, kami menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Jadi ada yang muslim, ada yang kafir. Di kalangan muslim ada yang muslim ahlus sunnah. Ada yang Syiah, ada yang Maturidiyah, ada yang Asy'ariyah, tergantung kepada siapa mereka ngaji. Kalau jin ini sekarang hadir di kita di sini, ya sama dengan kita. Menjadi jin yang ahlus sunnah. Kalau ngajinya ke orang-orang Syiah, jin Syiah nanti dia. Kalau jin tidak ngaji kemana-mana tapi dia muslim, jin yang fasik dia. Sama dengan orang kayak gitu ya. Ya, akibatnya ada yang ke surga. Semua jin muslim pasti masuk surga. Sebagaimana manusia muslim pasti masuk surga. Cuma ada yang langsung, ada yang ke neraka dulu. Jin juga begitu. Jin yang soleh, maka dia masuk surga. Kalau jin yang durhaka tapi dia muslim, mungkin ke neraka dulu. Sesuai dengan kadar dan jumlah dosanya. Nanti akhirnya ke surga juga ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya sudah habis. Semoga Allah pertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.

Terjemahannya sama dengan Al-Quran, sama dengan mushaf Al-Quran. Kecuali kalau umpamanya ada sebuah buku termasuk tafsir Al-Quran, tapi lebih banyak didominasi oleh selain Al-Quran, maka itu buku, kitab, bukan mushaf. Tapi kalau umpamanya lebih dominan mushaf daripada selain mushaf atau sama seperti terjemahan, itu dianggap mushaf. Maka berlakulah adab-adab seperti memegang mushaf. Tidak boleh disimpan di lantai, dilempar, diinjak, dan seterusnya, dibawa ke WC, dan seterusnya, tidak boleh.

0: عطلت.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
3: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
4: Pertama
3: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah, enggak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama

Apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, terlebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi SAW tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Thank you.

0: Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rezeki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid, apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya. Mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalaluh. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْفَ أُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَٰئِ وَهَاُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْذُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di shof pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min Allah. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada ha di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi. Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata, antum pakai kacamata. Bangun tidur dipakai lagi. Mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran. Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla. Urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang gak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Waman kanatil akhirah hamma. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa yakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, "Man arada an yatakallam falyufakkir." Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, apa namanya, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf itu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa Allah wa yang. Kemudian juga, ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya, ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, nggak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin, lembut, sahlin, mudah, qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwat Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Nah, sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak ya. Bebas sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam, adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil, meninggal pun sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas, sehingga menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup. Dengan 1-2 orang, kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita. Allahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendapatkan sesuatu yang diinginkan, karena ada ustaz yang mencontohkan salawat ibadah yang agung yang Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi. Maksudnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hei orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benar. Agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau suatu yang agung dipakai alat, Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan

0: Orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah SWT. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah. Itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, melepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya. Ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan tiga poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
7: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui sanad hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetap bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha wa li hasabiha wa li maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam, yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza, tahan oleh kamu lisanmu ini." Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi,

didahului. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya, bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya, kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatal iman azan wa nabaya. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya. Untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akal Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, kullu hayyin layyin sahlin qarib minan, haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh, layyin lembut, sahlin mudah, qarib dekat, maksudnya kata Imam Nawawi ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang berbicara dia jaim juga image, ya tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW.
Mungkin

lah. Di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara. Upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Kan ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Dimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita, dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita, ya akhwatul Islam azami Allah, pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zuleha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang

صوت الطير يغدو خماصا ويروح بطانا. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalian yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian,

0: rahimanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersholawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersholawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin, ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apalagi Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya, awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW, ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara ul muhajirin, orang-orang fuqara dari kaum muhajirin, yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan ad-dunusu thiyaban la yankihunal mutana'imat wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, adunus thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Jumadah Tsaniyah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV, Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 29 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram, Kitabul Jami', sehingga malam hari ini kita akan mengkaji hadis yang baru, yaitu hadis nomor 30. Hadis nomor 30 ini berbunyi, wa an ibni umara radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau berdua, beliau dan ayahnya. Anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ista'adzakum billahi fa'a'idzuh, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Saya ulangi, barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Poin yang kedua, waman sa'alakum billahi fa'a'tuh, barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Saya ulangi, barang siapa minta sesuatu kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Poin yang ketiga, waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah dia. Fa'in lam tajidu fad'ulah, seandainya kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakan dia. Poin yang ketiga, barang siapa berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Kalau engkau tidak mampu, maka doakan dia. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadis ini isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, sedangkan Imam An-Nawawi dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mereka berdua menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini terdiri dari berapa poin tadi? 3 poin. Sekilas hadis ini muatannya tentang akhlak. Sekilas muatannya tentang akhlak. Dan memang betul. Namun ternyata hadis ini punya hubungan erat dengan masalah akidah. Punya hubungan erat dengan masalah akidah. Kajian kita di masjid ini malam Sabtu itu memang temanya adalah tema akhlak, adab dan akhlak. Akan tetapi sejatinya akhlak yang mulia ini ada hubungannya dengan akidah yang kuat. Akidah yang kuat itu akan memunculkan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu pemicunya adalah akidah yang kuat. Contohnya hadis ini. Mari kita perhatikan, malam ini kita akan bahas dua poin saja. Poin pertama dan kedua. Apa yang menarik dari redaksi hadis ini? Ada menyebut nama Allah di situ. Dan ini mungkin agak asing buat sebagian dari kita. Nabi SAW bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'aidzuh." Poin yang pertama, Nabi katakan, barang siapa minta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah. Lihat, menyebut nama Allah. Maka lindungilah dia. Barang siapa meminta perlindungan kepadamu dan dia menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Poin yang kedua, waman sa'alakum billahi fa'atuh. Dan barang siapa minta sesuatu kepadamu dan saat dia meminta juga menyebut nama Allah, maka penuhilah permintaannya. Apa maksud menyebut nama Allah di sini? Contoh, aku tulungilah temenan demi Allah yang butuh banget. Hah. Dia sudah bawa-bawa nama Allah. Kalau seseorang minta sesuatu kepada kita, bentuknya perlindungan lah, atau sesuatu duniawi, materi, atau sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau ada orang minta sesuatu kepada kita dan dia sudah bawa nama Allah, wajib hukumnya untuk kita penuhi permintaannya. Apa hukumnya? Wajib untuk kita penuhi permintaannya. Kenapa? Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Karena dia sudah bawa nama Allah. Saya kasih ilustrasi. Ada orang datang ke kita, minta bantuan kepada kita, dan kita tidak kenal dia siapa. Biasanya kalau ada orang datang kepada kita, minta bantuan dan kita tidak kenal siapa dia, apa pertanyaan kita? Jenengan tahu saya dari siapa? Jenengan dapat nomor saya dari siapa? Tahu alamat saya dari siapa? Nun sewu, Pak Anu. Pak Anu yang merekomendasikan saya untuk datang kepada jenengan. Dan ternyata Pak Anu ini adalah orang yang sangat berjasa kepada kita. Misal, guru kita puluhan tahun. Misal, teman kita yang pernah menyelamatkan nyawa kita. Karena kecelakaan dia bantu kita mulai dari pengobatan sampai selesai. Ketika orang ini membawa nama orang yang pernah berjasa kepada kita, kira-kira jenengan sampai hati untuk menolak permintaannya? Jawab. Tega menolak permintaannya? Kenapa? Ora kepenak. Kenapa? Dalam rangka untuk menghormati orang tersebut. Dalam rangka untuk menghormati. Ini tuntutan moral. Kecuali orang yang sudah tidak perhatian dengan moral. Ini tuntutan moral. Ketika ada orang yang sangat berjasa kepada kita, merekomendasikan sesuatu yang kita mampu untuk kita lakukan, kita sulit untuk menolaknya. Betapa banyak kita tidak kuasa untuk menolak sesuatu karena permintaan tersebut muncul dari seseorang yang sangat kita hormati. Senior kita kah, guru kita kah, teman kita kah, yang pernah berbuat baik kepada kita. Sekarang saya tanya, siapa yang paling berjasa kepada kita di dunia ini? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang telah memberi kita nyawa, Dia yang telah memberi kita umur, Dia yang telah memberi kita rizki, Dia yang telah memberi kita kesehatan, Dia yang telah memberi kita anak, Dia yang telah memberi kita pasangan, Dia yang telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di muka bumi ini. Dialah Allah yang paling berjasa kepada kita. Maka ketika disebut namanya, kita tidak kuasa untuk menolak. Dan ini bukti akidah seseorang yang ada dalam hatinya, pengagungan dia kepada Allah. Ketika sudah disebut nama Allah, enggak bisa, sudah. Saya enggak bisa menolak, karena Anda sudah membawa nama Allah. Ustaz, andaikan ya Ustaz, andaikan. Ada orang datang kepada kita. Aku minta motormu dengan menyebut nama Allah. Motormu gonyong ya dengan nama Allah. Padahal itu motor satu-satunya. Gimana? Kasih atau tidak? Enggak. Loh, katanya mengagungkan Allah, dia nyebut nama Allah nih. Lihat sikon. Mempraktekan hadis tadi itu ada aturannya. Ada aturannya. Semua etika, semua adab, semua ibadah dalam agama kita itu pasti ada aturannya. Apa aturannya? Satu, sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Apa yang pertama? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Bukan hal yang haram. Contohnya apa? Ya orang ngutang sama kita. Aku harus ngutang. Kenapa? Anakku lara. Kenapa ngutang? Istriku harus lahiran. Kenapa ngutang? Umahku bodol harus rubuh. Ketika dia minta bantuan kepada kita dalam hal-hal yang tadi disebutkan, itu haram atau halal? Halal. Maka saya tuh bantu dia. Apalagi kalau sudah sampai membawa-bawa nama Allah. Demi Allah, aku butuh banget. Bojoku arep lahiran, bingung aku. Sekarang nanti arep nyari duit. Kalau kita punya, maka wajib kita bantu dia. Dan kalau kita tidak bantu, kita dosa. Karena dia sudah membawa nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu contoh yang halal. Permintaan halal. Minjem duit untuk kebutuhan mendesak. Contoh permintaan yang haram apa Ustaz? Aku nyari duit. Gue ngapa? Gue tuku nomor. Demi Allah yang butuh banget. Wajib dikasih? Haram. Bukan wajib, haram. Orang datang kepada kita, pinjam duit buat apa? Buat beli ekstasi misalnya. Buat beli ekstasi. Saya sudah pusing banget nih. Sudah berapa hari tidak fly. Ya. Jadi tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena yang diminta sesuatu yang haram. Apalagi misalnya minta duit kepada kita dalam rangka untuk beli rokok. Aku sepet banget dulu. Ya, saya enggak punya duit ini.
6: Tulunglah. Seler, bay, seler.
5: Tidak boleh. Tidak boleh.
6: Atau enggak mesti duit. Atau enggak mesti duit.
5: Misalnya, tolong. Aku nyili tambangnya ya. Lungkung apa? Ambo kendat. Orang mau bunuh diri, pinjam tali sama kita. Kita tahu dia udah ngomong nih, saya mau bunuh diri gak punya tali, saya pinjam talinya. Kasih?
6: Gak boleh, haram.
5: Dalilnya apa? Al-Quran, surat Al-Ma'idah, ayat 2. Surat Al-Ma'idah, ayat 2. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwa. Dan jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu sangat pedih siksaannya, hukumannya. Ada lagi usaha contoh minta bantuan yang tidak boleh kita penuhi, ada. Orang terlilit hukum. Orang terlilit hukum. Dia jelas-jelas bersalah. Dan sudah divonis oleh hakimnya bahwa dia harus dihukum. Kemudian dia minta bantuan sama kita. Karena dia tahu kita ini punya saudara pejabat. Atasannya si hakim tersebut. Tolonglah dilobi. Supaya menggugurkan hukuman yang sudah diputuskan oleh hakim. Maka saat itu posisi kita. Walaupun dia mohon-mohon, merintih-rintih untuk mendapatkan bantuan, maka tidak boleh. Kenapa? Intervensi hukum. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita nyuri. Padahal wanita ini dari suku terpandang, dari suku Bani Makhzum. Dan ini suku terpandang di antara orang-orang Quraisy. Di antara suku Quraisy, klan Bani Makhzum ini terpandang. Sedangkan mereka tahu Islam itu orang yang nyuri dan barang yang dia curi sudah memenuhi kriteria nominalnya, maka hukumannya potong tangan. Dan kalau sampai wanita ini dipotong tangannya, bisa jadi aib. Masa ningrat nyolong ya. Maka kemudian mereka pun ngobrol sesama mereka. Ada yang mengatakan, man yukallimu fiha Rasulullah SAW. Ayo, siapa yang berani untuk melobi Rasul SAW? Ada salah seorang yang berkata, tidak ada yang berani untuk melobi Rasul SAW kecuali orang yang sangat beliau sayangi. Siapa itu? Usamah. Siapa? Usamah bin Zaid. Anak kesayangan Rasul SAW. Maka mereka pun datang menemui Usamah. Minta tolong kepada Usamah supaya melobi Rasul SAW. Dan Usamah belum tahu bahwa itu enggak boleh. Maka Usamah pun datang menemui Rasul SAW, menyampaikan, minta agar Nabi SAW intervensi hukum, menggugurkan hak
6: berupa potong tangan buat wanita itu. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Usamah, maka Nabi SAW berkata, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau datang melobi aku untuk merubah hukumnya Allah? Kamu minta aku untuk mengintervensi hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Marah Nabi SAW. Padahal Usamah adalah kesayangan Rasul SAW. Cukup sampai di situ tidak. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhtatab. Nabi SAW pun pergi ke mimbarnya dan berkhutbah. Dikumpulkan para sahabatnya. Nabi SAW mengangkat suaranya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai para manusia. Innama ahlaka alladhina qablakum, yang membuat manusia-manusia sebelum kalian, yang membuat bangsa-bangsa sebelum kalian hancur adalah annahum kanu idza saraqa fihi musyarifu tarakuh. Seandainya yang nyuri adalah ningrat, maka dibebaskan. Wa idza saraqa fihi mudhaifu aqamu alaihi alhad. Dan seandainya yang nyuri adalah orang yang lemah, baru diterapkan hukuman. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan, berarti enggak terjadi. Andaikan Fatimah putriku yang mencuri. Ningratnya ningrat. Andaikan putriku sendiri yang mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang namanya keadilan. Bukan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tebang pilih. Koalisi sendiri dibiarkan, oposisi disikat habis. Bukan seperti itu hukum. Hukum itu berlaku kepada semuanya. Mau teman, mau lawan. Mau ningrat, mau rakyat jelata. Mau orang kaya, mau orang miskin. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aturan yang pertama. Sesuatu yang diminta, kok amleng? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Aturan yang kedua. Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Apa? Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Contohnya apa Ustaz? Sesuatu yang kita mampu. Misalnya ada orang ngutang sama kita, kemudian dia di saatnya jatuh tempo dia datang kepada kita. Dia menceritakan kondisinya yang pailit, yang betul-betul belum punya duit untuk membayarnya. Dan kita tahu betul memang dia pailit. Ya. Wong datangnya aja ngocek kok. Ya. Pailit mobilan. Dia datang ngecek, betul kita tahu dia pailit. Dan kondisi keuangan kita sedang sehat. Kita enggak terlalu butuh dengan uang yang dipinjam sama dia. Maka saat itu kalau dia minta, apalagi sampai bawa nama Allah, wajib bagi kita untuk memenuhi permintaannya. Demi Allah, tolonglah, demi Allah, aku lagi angel banget, bantulah, diundurlah sebulan insyaallah. Ya. Dan ini sudah kita pelajari hadisnya. Hadis nomor berapa? Hah? Hadis nomor 28. Yaitu yang akhir hadisnya atau potongan di tengah-tengahnya itu berbunyi, "Waman yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan. Para ulama menafsirkan hadis ini, kesulitan dalam urusan apa tadi? Utang piutang. Barang siapa yang memudahkan urusannya dengan cara membebaskan total. Ya wis lah wis. Bismillah. Tak apa? Ikhlasna. Ya. Beneran ikhlas ya. Betul ikhlas kalau medegel. Sudah saya ikhlaskan. Atau ya enggak apa-apa saya undur. Mintanya berapa sebulan? Ya wis tak tambahi rong bulan enggak apa-apa. Ya. Barang siapa memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi aturan yang kedua, kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Kalau enggak mampu Ustaz, ya enggak wajib. Kalau enggak mampu ya enggak wajib. Allah kan berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Surat Al-Baqarah ayat 286. Apa contohnya Ustaz enggak mampu? Ya, orang datang kepada kita, aku njaluk, njaluk apa? Emas sekilo. Masa on beran duwe. Njaluk emas sekilo. Enggak mampu kita, maka tidak wajib. Walaupun dia sebut nama Allah, mungkin kita enggak mampu kok. Ya. Ini aturan yang keberapa? Dua. Coba diulangi yang pertama apa tadi? Sesuatu yang diminta bukan hal yang haram. Yang kedua? Kita mampu untuk memenuhi permintaannya. Aturan yang ketiga, tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Apa? Tidak membahayakan kondisi orang yang dimintai. Contohnya apa? Membahayakan. Ya mau nyaluk motor. Motor si jijijin kok pahal. Dijaluk sih keberiwe. Ada yang lebih parah lagi. Demi Allah, ki umahmu gonyong ya. Sriwe umah siji-siji ne. Ya. Khususnya bojoku, bojomu gonyong ya. Kalau membahayakan enggak? Ya, membahayakan tidak wajib untuk dipenuhi. Kalau kita punya baju bagus gitu, kemudian diminta, gimana? Kasih? Membahayakan enggak? Membahayakan. Kur gue tok lo, sih bener boy lo, yo yang bagus. Berarti kalau misalnya baju bagus itu diminta, terus kita jadi nggak punya baju, gitu? Kasih. Siapa yang kasih contoh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi seorang sahabat Nabi SAW namanya Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Beliau bercerita ada seorang wanita, ibu-ibu di zaman Nabi SAW melihat pakaian Nabi SAW sederhana gitu. Bahkan terkesan lusuh. Maka dia pun jahit sendiri. Cari kain yang bagus, jahit sendiri sama beliau. Sama ibu-ibu tadi. Setelah selesai, sesuai dengan ukuran Nabi SAW, maka dia pun datang menemui Rasul SAW. Dan beliau berkata, ya Rasulullah, inni nasajtu hadihi biyadi. Aksukaha. Wahai Rasul, aku jahit sendiri. Aku pintal sendiri kain ini. Aku jahit sendiri kain ini. dan aku mohon engkau terima baju ini untuk engkau pakai. Maka Nabi SAW pun terima. Muhtajan ilaiha. Nabi SAW terima hadiah itu dalam keadaan beliau membutuhkan. Bukan dalam keadaan gak butuh. Karena ada sebagian orang dikasih hadiah, dia kelambi, sakeh kelambi kaya gue. Nabi SAW butuh dengan baju tersebut. Karena memang saat itu Nabi SAW pakaiannya sedang, ya bisa dikatakan yang ada tinggal yang sederhana-sederhana, yang mungkin agak lusuh itu. Ini dibutuhkan oleh Nabi SAW, baju bagus. Maka Nabi SAW pun ambil baju itu. Masuk rumah, dipakai sama Nabi SAW. Dan pas banget. Keluar rumah, dipakai, para sahabat pada Masya Allah, bagus. Ya, sesuai dengan ukurannya, kainnya juga bagus. Faqala rajulun minal qaum. Tahu-tahu ada yang berdiri dan ngomong sama Nabi SAW. Ma ahsanaha. Bagus banget bajunya wahai Nabi. Bagus banget. Ya Rasulullah, uksuniha. Wahai Rasul, buat aku aja ya. Ternyata mukaddimah tadi itu bagus banget. Itu ada misi di balik. Ustaz kelambinnya apik temen Ustaz. Gonyong bae ya. Kira-kira kalau Ustaznya yang diminta kayak gitu jawabannya apa? Ya. Saru. Kudu dengan wai Ustaz malah jaluk mengustad gitu. Itu kalau Ustaznya yang diminta. Ini yang diminta siapa? Rasulullah SAW. Faqala na'am. Apa jawaban Nabi SAW? Satu kata, iya. Itu saja jawaban Nabi. Dan tidak ada raut muka yang berubah. Karena ada orang, ya wis iyalah. Gak ada. Nabi SAW, iya. Dan Rasulullah SAW itu, kalau gak pas, sesuatu gak pas, itu kelihatan dari raut muka Nabi SAW. Bismillah. Jadi Nabi SAW itu kalau ada sesuatu yang gak pas, itu akan terlihat dari mana? Dari raut muka Nabi SAW. Entah mungkin karena Nabi SAW itu memerah mukanya, atau mungkin Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu intonasinya naik. Nabi SAW biasa aja, na'am, iya. Yeah. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam duduk sebentar, ya, mungkin ada kebutuhan dengan sebagian sahabatnya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumah. Masuk ke mana? Masuk ke rumah. Kemudian baju itu dilipat. Berarti baru dipakai berapa menit itu? Ya. Mungkin baru 5 menit, 10 menit mungkin. Ya kan jenengan sampai tuku kelambi go badak, berbadak, berbadak, bersolat id. Ya. Masih bau apa? Masih bau toko. Malah dene sena label. Harus dicopot. Ya. Nabi SAW masuk ke rumah, kemudian bajunya dicopot, dilipat oleh Nabi SAW, kemudian dikasihkan kepada orang tadi. Masya Allah. Selesai? Belum. Belum selesai ceritanya. Itu kejadian kan dilihat oleh sahabat yang lain. Dilihat sama sahabat yang lain. Maka begitu orang ini dapat apa yang dia inginkan, bajunya Rasul SAW baru dipakai sebentar sama Nabi SAW. Maka begitu dapat baju itu, para sahabat komen, ngomong sama orang ini, ma ahsanta, ra bener kok. Gak baik kamu itu. Kata sahabat tersebut, sa'altaha iyyahu laqad 'alimta annahu la yaruddu sa'ila. Kamu itu memanfaatkan kondisi betul. Nabi, kamu tahu kan Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu, gak pernah Nabi SAW itu menolak. Nabi SAW kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa memberikannya, gak pernah nolak. Apalagi cuma dipinjemi pulpen. Ya. Nyuli boy, ngontong mangsine. La haula wa la quwata illa billah. Pucah medit temen. Ya. Kertas. Ya. Lupa gak bawa? Buku tulis. Minta kertasnya dong buat nulis. Bocon, sentong dia tidak maning. Nabi SAW itu kalau dimintai sesuatu dan beliau bisa kasih, beliau kasih, gak pernah Nabi nolak. Kalau beliau mampu, contohnya tadi, baju baru dipakai sebentar. Maka kemudian laki-laki itu berkata, ternyata dia punya alasan. Dan alasannya di luar prediksi kita semua. Wallahi demi Allah, masa'altuhu illa litakuna kafani yauma amut. Aku tidak punya tujuan lain saat aku minta baju itu dari Nabi SAW, kecuali aku ingin kain inilah yang nanti akan kugunakan buat kain kafanku saat aku meninggal dunia. Beliau ingin dapat berkah dari Nabi SAW. Karena segala sesuatu yang pernah nempel di tubuh Nabi SAW itu akan mendatangkan berkah. Termasuk air yang baru diminum sama Nabi SAW. Bukan udu banyu kudu. Rosa rebutan banyu ge. Airnya Nabi SAW yang baru diminum sama Nabi SAW. Ada sisanya, itu berkah. Baju yang nempel di tubuh Nabi SAW, sudah dipakai sama Nabi SAW, berkah. Bahkan keringatnya Nabi SAW berkah, keringatnya. Makanya ada sebagian sahabat yang ketika Nabi SAW tidur, apa? Nadahi keringatnya Nabi SAW, nadahi. Ada netes keringatnya Nabi SAW. Aduh, keringatnya nyong karo jenengan. Keringatnya Nabi SAW, wangi beliau keringatnya. Wangi berkah pula. Rambut Nabi SAW. Ketika Nabi SAW cukur, rebutan para sahabat. Untuk ngambil rambutnya Nabi SAW. Ketika ada yang sakit, rambut Nabi SAW dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum oleh para sahabat. Ini tabarruk, ngalap berkah sing bener. Dari Nabi SAW. Ya. Kalau yang lainnya, tidak. Kalau selain Nabi SAW, tidak. Kenapa Ustaz? Karena itu khusus buat Nabi SAW. Dalilnya apa? Dalilnya para sahabat Nabi SAW. Setelah Nabi SAW wafat, manusia yang paling mulia setelah Nabi SAW wafat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang melakukan itu dengan Abu Bakar? Tidak. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, siapa manusia paling mulia? Umar bin Khattab. Ada orang yang melakukan itu dengan Umar? Tidak. Begitu pula Uthman, begitu pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Berarti itu khusus untuk Nabi SAW. Tabarruk ngalap berkah dari fisik seseorang, itu khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini minta kain yang dipakai, baju yang dipakai Nabi SAW dalam rangka untuk apa tadi? Untuk kafan. Faqala Sahlun, Sahal bin Sa'ad yang tadi meriwayatkan hadis itu berkata, fakanat kafanahu. Dan betul, ketika orang itu wafat, kain kafannya adalah kain yang diminta oleh Nabi SAW. Diminta dari Nabi SAW. Gak pernah dipakai sama dia. Jadi dia betul-betul jujur. Jujur betul dia minta kain itu bukan untuk dipakai sehari-hari, enggak. Disimpan sama beliau sampai meninggal dunia, kemudian dikafani. Dia berharap

0: Tolonglah. Kalau jenengan bisa, mampu kasih. Ya. Panti asuhan, pondok pesantren, ya. Pengajian butuh dana. Ya. Dakwah daerah pedalaman butuh baju untuk dihadiahkan kepada orang-orang tersebut. Kalau seandainya itu untuk kepentingan Islam, maka lebih penting lagi, lebih ditekankan lagi untuk kita berikan. Dan itulah yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam syai'an illa a'tah." Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam, melainkan pasti Nabi SAW kasih. Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu untuk kepentingan Islam dan Nabi SAW bisa berikan, maka Nabi SAW pasti akan berikan. Silakan. Nanti kita akan lanjutkan. Ini ada kelanjutannya hadisnya.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Jadi Nabi SAW tidak pernah menolak kalau diminta sesuatu untuk kepentingan Islam. Contohnya apa? Faja'ahu rajulun. Datang seorang pengen masuk Islam. Pengen masuk Islam. Tapi dia mengharapkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya, saya mau masuk Islam tapi ya kasih apalah gitu. Supaya saya mau masuk Islam. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Fa'a'tahu ghanaman baina jabalain. Maka Nabi SAW kasih orang ini kambing. Kasih apa? Kambing. Sebanyak satu lembah. Gunung-gunung, di antara dua gunung ada lembah. Mungkin kalau bahasa kita, wedhus sealun-alun. Supaya orang ini masuk Islam. Demi untuk Islam. Faraja ila qaumihi. Maka orang ini pulang ke kampungnya. Sambil berkata, "Ya qaum, sedulur, aslimu. Ayo pada mlebu Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah." Sesungguhnya Muhammad kalau ngasih enggak takut miskin. Enggak takut miskin. Hadis riwayat Muslim. Maka kalau untuk kepentingan pribadi saja, kalau kita dimintai dan kita mampu kita kasih, apalagi untuk kepentingan agama. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru bahas poin pertama dan kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan poin yang ketiga pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya pernah baca di sebuah buku. Di situ ditulis sesungguhnya Rasulullah SAW telah menceraikan sebagian istrinya, terutama Hafsah. Apakah ini sahih? Kalau benar adanya, kenapa hal itu terjadi? Benar. Tapi sudah dirujuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim

0: dan juga Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Dari sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Umar. Siapa Umar? Siapa Umar? Ayahnya Hafsah. Ayahnya Hafsah. Umar berkata, "Anna Rasulullah SAW talaqa Hafsata thumma raja'aha." Nabi SAW pernah menceraikan Hafsah, lalu kemudian beliau merujuknya kembali. Merujuknya kembali. Kenapa merujuk? Karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, dan juga dinyatakan demikian oleh Imam Adz-Dzahabi dan Syekh Al-Albani. Lamma talaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Hafsata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan Hafsah, umira, Nabi diperintahkan, an yuraji'aha, untuk merujuknya. Faraja'aha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun merujuknya. Merujuk itu apa sih? Balik lagi. Umira, disuruh. Siapa yang nyuruh Nabi? Ya siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Raji' Hafsah." Rujuklah Hafsah. "Fa innaha sawwamatun qawwamatun." Sesungguhnya Hafsah itu ahli puasa dan ahli tahajud. "Wa innaha zaujatuka fil jannah." Dan Hafsah itu istrimu di surga. Jadi pernah, tapi sudah dirujuk. Kenapa Nabi SAW menceraikan Hafsah? Tidak disebutkan kata para ulama dalam sebuah hadis yang sahih sebabnya apa. Ya. Bisa jadi itu bagian dari rahasia rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama mengambil pelajaran. Apa? Jangan menyebar aib istri kita walaupun sudah kita ceraikan. Apalagi? Apalagi? Bukan belum. Apalagi masih istri sahnya. Dan ini kebiasaan. Sebagian orang kalau sudah cerai, dua-duanya itu menjelek-jelekkan. Gak boleh. Ini kisahnya Hafsah ini sampai para ulama mengatakan tidak disebutkan dalam hadis sahih. Apa kira-kira sebabnya? Ya. Karena bisa jadi itu sesuatu yang tidak pantas untuk diketahui. Ada sebagian ulama berusaha untuk menyimpulkan. Ya, jadi tidak disebutkan dalam hadis secara gamblang, tapi mereka berusaha menyimpulkan dari tafsir ayat-ayat itu. Ada sebagian ulama mengatakan karena Nabi SAW pernah menyampaikan sebuah rahasia kepada para istri-istrinya, dan Nabi SAW memberikan warning, ya, peringatan supaya ini rahasia dijaga. Ternyata Hafsah ini menyampaikan, menceritakan rahasia ini kepada orang lain. Ada sebagian ulama menceritakan itu. Kemudian Nabi SAW ingin menghukum Hafsah dengan menceraikan, tapi talak satu, sehingga masih bisa dirujuk. Ya, kesalahan manusiawi kan. Jenengan pernah cerita sama istri kemudian, aja cerita-cerita ya, iya mas, bojone ngomong meng bokayune, iki rahasia ya, aja cerita-cerita. Bokayune ngomong meng tanggane, rahasia ya, aja cerita-cerita, bubar. kesalahan, kesalahan dan manusiawi. Makanya sama Nabi SAW dirujuk kembali, dan itu pun berdasarkan perintah dari Allah. Dan ini, kisah ini sama sekali tidak mengurangi kedudukan siapa? Hafsah. Jadi tidak bisa dijadikan alasan oleh orang-orang yang enggak suka untuk mencela siapa? Hafsah, enggak bisa. Kesalahan manusiawi, ya. Bahkan mungkin yang suka mencela itu istrinya lebih parah dari ini. Ya. Bahkan orangnya juga demikian. Ya. Kemudian endingnya juga happy. Nabi SAW langsung disuruh sama Allah untuk merujuk. Dan disebutkan alasannya pula, Hafsah itu ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat tahajud. Kemudian istrimu di surga, sudah selesai, sudah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada waktu? 1 menit. Ustaz, bagaimana hukum menolak bantuan dari orang yang terkenal pamrih? Saya menolak dalam rangka agar harga diri hidup saya sebagai muslim tidak terikat dengan orang tersebut, serta mendidik anak-anak saya agar tidak sedikit-sedikit minta-minta kepada orang lain dan kurang tawakal kepada Allah dan mau berusaha sendiri. Kalau dia ngasih, Anda bukan minta, itu enggak tercela. Yang tercela itu kalau Anda minta-minta. Bagaimana kalau orang ngasih supaya kita tidak, apa istilahnya, jasa apa namanya, tidak merasa apa ya, kalau kita tidak merasa hutang budi, gimana caranya supaya kita dibantu sama orang tapi enggak merasa hutang budi? Kita bantu dia. Seperti hadis yang nanti poin yang ketiga. Kalau orang berbuat baik kepada kita, maka balas. Nah, kalau Anda enggak bisa balas, ya silakan Anda tolak. Tapi dengan cara yang baik. Yeah. Atau kalau enggak bisa, ya doakan. Seperti yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi azza wa jalla. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan, kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut, dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah, yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan satu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain, mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mukmin itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan, syakara syukur, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana, musibah, sabara sabar, fa kana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfuz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma, tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan, dan siapa yang tujuan hidupnya jelek maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara. Hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah. Kita sederhanakan yang rumit. Dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis punya potensi kebahagiaan, di antaranya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahu khairun. Masyaallah. Berarti mukmin itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minina ad-dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah, kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat, asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah wa qina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah, minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wa la nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu. Ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune. Jangan. orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya. Takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam. Ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tushawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenang apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Oh, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada. Salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah, tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah, yang mana burung dalam keadaan lapar dia tetap berusaha, berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung kepada Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalian yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa'ayyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
9: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
10: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
11: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
12: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم.

راديو تربية سنة لله نينا مرنا. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: Zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi, dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahada. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامة.

0: التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa bertambah.
4: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. "Man ahsaha mi'ah ila wahidah," 100 kurang 1. "Man ahsaha dakhala al-jannah." Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadang-kala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
5: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super ya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya kesana tuh. Wali kota kesana. Gubernur kesana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, itu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatiannya. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Kayak lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal dua level lagi, tanggung. Tapi level dua terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain, dan kepada Rabbmulah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang Muslim itu, dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah, dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan salatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang kita kenal dengan nama salat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita Hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah, dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifz. Menghafal. Hafalkan. Dan memuraja' hafalan. Ya. Dari mulai Juz Amma. Setelah Juz Amma, Juz ketiga ke-29. Terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.

فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub. Kita sedang bahas khusyuk. Pertemuan yang lalu sudah membahas keutamaan atau kedudukan khusyuk di dalam agama Islam. Kita teruskan. Al-khusyuk fil kitabi was sunnah. Khusyuk yang diterangkan oleh Al-Quran sehingga engkau tidak mendengar suara apapun kecuali bisikan. Dalam surah Al-Hasyr 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ru'aitahu khashi'a." Seandainya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung, niscaya engkau lihat gunung itu khusyuk. Makna khusyuk di sini merendah. Dalam Al-Ghasyiyah ayat 2, "Wujuhu yawma idzin khashi'ah." Semua wajah pada hari itu khasyiah, khusyuk. Maknanya tertunduk ke bawah. Inilah makna pertama khusyuk dalam Al-Quran, yaitu merendah. Kedua, al-makna tsani sukunul jawarih. Makna khusyuk yang kedua, tenangnya anggota badan. Tidak banyak gerak. Allah berfirman dalam Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Berkata Al-Hasan ketika menerangkan ayat ini, "Kana khusyu'uhum fi qulubihim faghaddu bidzalikal basar wa khaffadu bihil janah." Kata Al-Hasan, khusyuk mereka, orang-orang mukmin, sebenarnya dalam hati. Tapi hati ini menggerakkan tunduknya pandangan dan merendahnya sikap. Tunduknya pandangan menunjukkan tenangnya anggota badan, salah satunya mata, tidak larak lirik, tidak banyak bergerak. Wa khafadhu bihil janah, dan anggota badannya juga semuanya tenang. Berkata Mujahid, khasyi'un yakni sukun, orang yang khusyuk, orang yang tenang. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini berkata, "Idza qamu fi shalah aqbalu ala salatihim wa khafadu absarahum ila mawdi sujudihim wa 'alimu anna Allah yuqbilu 'alaihim fala yaltafinuna yaminan wala shimala." Orang beriman kalau mereka berdiri untuk salat, mereka fokus kepada sholatnya. Mereka tundukkan pandangan mereka ke tempat sujud. Mereka tahu Allah sedang menghadap kepada mereka. Makanya mereka tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Si kepalanya fokus ke tempat sujud, tidak bergerak-gerak. Pandangannya fokus ke tempat sujud, tidak larak lirik. Semua anggota badannya pun ikut tenang. Berkata Ibnu Musayyib,
idza khasha'a hadzal rajul khasha'a jawarihuhu. Ketika Ibnu Sa'id bin Al-Musayyib melihat orang salat tapi banyak bergerak yang tidak perlu, kata beliau, kalau hati orang ini khusyuk, khusyuk juga seluruh anggota badannya. Maknanya seluruh anggota badannya akan tenang, tidak akan banyak bergerak. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat tadi, khusyun artinya khaifun sakinun. Orang beriman adalah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Maksud khusyuk, mereka penuh rasa takut dan seluruh anggota badannya tenang. Berkata Sa'id bin Jubair, yakni mutawadhi'in, la ya'rifu man an yaminihi wala man an shimali wala yaltafitu minal khusyuk lillahi azza wa jalla, fahuwa sakinul jawarih munkasirul qalbi la yarfa'u basarahu. Kata Sa'id bin Jubair ketika menerangkan ayat ini, Sa'id bin Jubair tabi'ut tabi'in, maksud khusyuk orang-orang mukmin dalam salat yakni tawadhu. Dia tidak mengetahui siapa yang ada di kanan, siapa yang ada di kiri, dan tidak menoleh karena khusyuknya kepada Allah. Lalu di anggota badannya tenang, hatinya tergetar, dan pandangan matanya tidak menengadah ke atas tapi ke tempat sujud. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam kitab Majmul Fatawa, kata beliau, minhu khusyu'ul basar wa khafduhu wa sukunuhu diddu taqlibihi fil jihad ka qawlihi ta'ala fatawalla anhum yawma yad'un da'i ila shay'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradu muntashir muhti'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yawmun asir. Di antara bentuk kekhusyuan adalah khusyuknya pandangan dan merendahnya pandangan serta tenangnya anggota badan. Sebaliknya dari bolak-balik ingat ke segala urusan. Orang yang tidak khusyuk hatinya itu ingat ke banyak perkara, urusan dunia, urusan di luar sholat. Orang yang khusyuk fokus kepada apa yang dibaca. Ini makna khusyuk. Ada khusyuk anggota badan tenang, ada khusyuk mata yaitu tunduk, dan ada khusyuk hati yaitu fokus. Contohnya dalam surah Al-Qamar ayat 6 sampai ayat 8, fatawalla anhum, berpalinglah engkau dari mereka. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur, pada hari kiamat nanti ada yang menyeru kepada sesuatu yang nukur. Nukur itu sesuatu yang tidak disukai karena menakutkan. Khusya'an absaruhum, pandangan-pandangan mereka khusyuk, maksudnya tertunduk. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Ini di alam mahsyar nanti. Kita tahu di alam mahsyar

di bumi baru ini disebut al-ardul muqaddasah, bumi yang suci, karena belum pernah ada makhluk yang maksiat di atasnya. Semua tulang ekor kita terkubur di sana. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit, tersiram. Begitu tersiram, dari tulang ekor tadi tumbuh menjadi tubuh yang utuh. Muncul kepala, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan. Tapi masih berupa jasad yang mati. Lalu ditiup sangkakala kedua, maka bangkitlah mereka. Yakhrujuna minal ajdas, mereka semua keluar dari

Dalam surah Al-Ma'arij ayat 43 sampai 44 Allah menyatakan yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yaumul ladzi kal yaumul ladzi kanu yu'adun. Pada hari kiamat nanti mereka keluar dari kubur-kubur mereka secara cepat ka'annahum ila nusubi yufidun, seolah-olah mereka itu dulu waktu di dunia bergegas berangkat menuju berhala-berhala mereka. Khusya'an absaruhum, khasyiatan absaruhum, pandangan pada mereka khusyuk. Makna khusyuk merendah, menunduk. Tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang memang sudah dijanjikan untuk mereka. Ini dua ayat, Al-Ma'arij dan Al-Qamar. Di dalam dua ayat ini Allah menerangkan kondisi jasad orang-orang kafir bergerak secara cepat dan pandangan mereka tertunduk. Tertunduk itu khusyuk. Karena itulah, maka salah satu di antara bentuk kekhusyuan adalah khusyuknya pandangan. Jadi pandangan yang khusyuk, pandangan yang menunduk ke bawah, hati yang khusyuk, hati yang penuh rasa takut kepada Allah, anggota badan yang khusyuk adalah anggota badan yang tenang dan tentram. Makanya nanti ada jenis-jenis khusyuk. Ada yang disebut khusyuknya hati. Khusyuknya hati adalah hati yang selalu merasa takut kepada Allah. Karena takut, dia jaga mulutnya, dia jaga anggota badannya dari apapun yang bikin Allah murka. Dalam surah Al-Baqarah 45, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Makna khusyuk di sini adalah khusyuknya hati. Orang yang hatinya khusyuk dalam arti takut selalu di dalam salat, di luar salat hatinya khusyuk, takut kepada Allah. Orang yang takut selalu hatinya kepada Allah, salat terasa enteng, mudah, tidak lagi terasa berat. Makanya ketika dijelaskan karakter khusyuk di dalam salat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu orang yang yakin. Alladzina yadhunnuna, dhon di sini maknanya yakin. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan bertemu dengan Allah nanti, berdiri di hadapan Allah. Dan itu saat yang mereka takutkan. Takut ketika berdiri di hadapan Allah, Allah murka. Makanya sudah terbayang di dunia ini, kalau di akhirat nanti Allah murka, celaka. Makanya ketika di dunia karena takut di akhiratnya Allah murka, dia kendalikan hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut ketika saat berdiri di hadapan Allah nanti, takut akhirat, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsu, maka surga tempat menetap dia. Ada ayat yang semakna dengan khusyuk seperti tadi, yaitu Al-Baqarah 238, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kepada Allah dalam keadaan kunut.
Apa makna kunut? Berkata Mujahid, salah seorang ulama ahli tafsir generasi tabi'in, murid utama Ibnu Abbas di bidang tafsir. Kata Mujahid, minal kunut ar-ruku wal khushu wa ghadul basar wa khafdul janah min rahmatillah. Kana al-ulama idza qama ahaduhum fi shalah yahabur rahman ay yashudda nadharahu ila shay'in aw yaltafit aw yuqallib al-hasa aw ya'bathu bi shay' aw yuhaddithu nafsahu bi shay' min sya'ni dunya illa nasiyan madama fi salati. Termasuk makna kunut, kata Mujahid, adalah ruku dan khusyu, menundukkan pandangan, rendah hati karena takutnya kepada Allah. Dulu para ulama, apabila mereka itu berdiri mau sholat, mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka matanya tidak pernah berpaling kepada yang lain, tidak pernah melirik, apalagi menoleh di dalam sholatnya, atau tidak pernah memain-mainkan sesuatu di dalam sholatnya, atau tidak membersihkan sesuatu dalam hatinya dari urusan dunia. Karena mereka tahu ketika sholat Allah mengawasi, termasuk mengawasi hatinya. Jangankan kepada Allah atau kepada orang di dunia, prajurit TNI di hadapan komandan, karyawan di hadapan bosnya lagi menghadap, berani gak kita begini-begini main-main HP, melihat kemana gitu di hadapan atasan? Kalau TNI bisa dihukum tuh. Kalau karyawan di hadapan bosnya bisa dimarahi, di SP, dipecat. Pasti semua orang di hadapan orang yang ditakutinya pasti fokus menghadap. Kadang gatal pun tidak digaruk. Kadang mau batuk pun ditahan. Adab. Apalagi kepada Allah. Orang menghadap dalam sholatnya kepada Allah, Allah mengawasi isi hati. Kalau dalam sholat Allah mengawasi isi hati kita, kita ingat urusan dunia, ingat pekerjaan, ingat ini dan ingat itu, apalagi ingat kepada sesuatu yang maksiat, kebayang murkanya Allah Azza wa Jalla. Inilah makna yang pertama dari khusyuk, yaitu merendah. Yang pertama merendah, terus yang keduanya adalah tenangnya anggota badan. Makna ketiga, al-makna thalith, al-khawf. Khusyuk maknanya takut. Berkata Qatadah, al-khusyu' fil qalbi huwa al-khawf wa ghadul basar fis shalah. Kata Qatadah, khusyu' dalam hati artinya takutnya hati dan tunduknya pandangan ketika sholat. Dari ungkapan Qatadah ini kita tahu salah satu makna khusyu' adalah takut. Khusyuknya hati adalah takutnya hati. Khusyuknya mata tunduk. Khusyuknya anggota badan tenang. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 90, wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Orang beriman adalah orang yang berdoa kepada kami dengan harap-harap cemas-cemas. Kadar harapan dan kecemasannya ini sama. Makanya saya ulang dua-duanya dua kali. Harap-harap, cemas-cemas, biar seimbang.
Ada harapan, ada rasa takut ketika berdoa. Harapan dikabul, harapan diampuni dosa, harapan dikasih pahala, rahmat. Ada juga takut. Takut Allah murka, takut tidak dikabul. Wa kanu lana khashin, dan mereka khusyuk kepada kami, kepada Allah. Berkata Al-Hasan, yang dimaksud khusyuk kepada kami, huwal khawfud da'imu fil qalb, yaitu selalu merasa takut di dalam hatinya. Hatinya takut, itu hati yang khusyuk. Di dalam sholat, di luar sholat, sama takutnya. Di dalam sholat lebih lagi. Dalam surah Asy-Syura 45, Allah menyatakan, wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina min adh-dhulli yanduruna min tarfin khafiin. Engkau lihat mereka, yang dimaksud mereka itu para calon ahli neraka di akhirat. Engkau lihat mereka itu disodorkan kepada neraka, belum dimasukkan, baru digiring tuh. Khashi'ina min adh-dhulli, mereka khusyuk karena merasa hina. Yanduruna min tarfin khafin, mereka melihat neraka itu dengan pandangan mata yang lesu, pandangan mata yang layu. Jadi ketika melihat neraka, mereka khusyuk. Apa makna khusyuk di sini? Berkata Abdurrahman bin Zaid, al-khusyuk al-khauf wal-khasyah lillah. Kata Abdurrahman bin Zaid, yang dimaksud khusyuk di sini takut kepada Allah, takut kepada murka dan azabnya, takut kepada neraka. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashiin, engkau lihat ketika mereka digiring ke dalam neraka, mereka khusyuk. Maksudnya khusyuk ini takut amat sangat kepada murka Allah, yaitu neraka. Berkata Abdurrahman bin Zaid, qad adallahumul khauf alladhi nazala bihim khasha'u lahu. Allah Azza wa Jalla telah membuat mereka itu dihinakan dengan rasa takut yang turun kepada mereka, lalu mereka khusyuk tertunduk. Fahum yanduruna ila an-nar min tarfin khafiin mutadallilina mutadailina mimma da'ahum yabtadi'u nadharuhum ila an-nar min tahrikin li ajfanihim dha'if kal mabsur yanduru ila as-saif. Mereka melihat ke arah neraka dengan pandangan mata yang sayu, yang lemah. Mereka tertunduk, mereka khusyuk, takut, seperti masbur melihat kepada saif, kepada pedang. Masbur itu bahasa kitanya apa? Pesakitan apa? Masbur itu terdakwa yang akan dihukum pancung. Dia sudah diikat, sudah berlutut melihat ke arah pedang yang akan memancung lehernya. Seperti itu, layu, lesu pandangannya. Inilah makna ketiga dari khusyuk, yaitu takut. Keempat, wal makna rabi, makna keempat, at-tawadhu. Khusyuk artinya tawadhu, humble, rendah hati. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini ayat pertama. Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan salat. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ini pertama. Kedua, Ali Imran 199, wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah.
Di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada mereka dari kitab-kitab sebelumnya, mereka khusyuk kepada Allah. Ahli kitab yang seperti ini yang lalu kemudian tunduk dan masuk Islam. Mereka khusyuk kepada Allah. Ini ayat kedua, khusyuk. Ketiga, Al-Isra 109. Wa yakhiruna lil adqan yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Mereka tersungkur sujud sambil menangis. Ini ahli kitab. Wa yaziduhum khusyu'a, bertambahlah kekhusyuan mereka. Ini ayat ketiga, mereka khusyuk. Keempat, surah Al-Ahzab 35, innal muslimina wal muslimin, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, was sabirina was sabirat, wal khashiina wal khashiat. Muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki perempuan, orang yang qanit, qanit itu taat, selalu taat, laki dan perempuan. Orang yang jujur laki dan perempuan, orang yang sabar laki dan perempuan, dan orang yang khusyuk baik laki dan perempuan, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka pahala yang besar dan ampunan yang besar. Dalam Al-Fath ayat 29 tentang sahabat, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Nah, ini ada beberapa ayat tentang khusyuk. Semua makna khusyuk di sana, kata Mujahid, al-khusyuk at-tawadhu. Mereka tawadhu. Ahli kita begitu turun al-ayat Al-Quran, mereka yakin ini benar, lalu tawadhu, merendahkan hatinya, dirinya di hadapan Allah, lalu tersungkur sujud. Simahum fi wujuhi min athari sujud, tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka, artinya tawadhu. Bekas sujud ini maksudnya tawadhu, akhlaknya baik, bukan hitam di keningnya. Kita tidak mempermasalahkan apakah bagus atau tidak hitam di kening. Yang jelas hitam di kening dipastikan itu karena sujud. Gak mungkin tanpa sujud kening hitam. Jangan suudon digosok-gosok aja itu. Enggak. Nabi dan para sahabat kok tidak hitam keningnya, kenapa? Beda segala macam, beda jenis kulit, beda udara, beda alas sujud. Kalau sujudnya di atas tanah atau di atas sesuatu, belum tentu hitam. Tapi kalau di karpet, di tergantung jenis kulit, alas sujud, cuaca dan seterusnya. Ada di antaranya karena sujud terus-terusan hitam? Ada mungkin. Tidak mungkin bekas yang lain. Tapi walaupun itu bekas sujud, banyak orang mencela hanya karena beda pemahaman. Dicela bekas sujud hitamnya juga, walaupun makna bekas sujud bukan hitam. Lebih fokus kepada karakter, akhlak yang baik, tawadhu, itu bekas sujud. Itu ayat-ayat yang mengandung lafaz khusyuk dengan makna tawadhu. Jadi salah satu di antara bentuk khusyuk, makna khusyuk adalah tawadhu. Inilah yang keempat. Kelima, ada lagi khusyuk dengan makna garing, gersang, kering.
Fussilat 39. Wa min ayatihi annaka taral

0: derajat khusyuk, tingkatan-tingkatan khusyuk ya. Untuk sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Apa maksud dari berjamaah pada ayat Quran Ali Imran 103? Untuk masuk organisasi atau ormas atau berjamaah seperti apa? Bukankah kalau masuk ormas biasanya timbul sifat taklid kepada tokoh, sehingga biasanya tidak mendengarkan pendapat ulama di luar ormas tersebut? Ayat ini turun di zaman Nabi, gak ada ormas saat itu, gak ada kelompok, gak ada golongan. Kalau ayat ini suruhan untuk masuk golongan, organisasi, ormas, masuk ke mana? Ali Imran ayat 3 menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah secara berjamaah, secara bersama-sama. Berpegang teguh kepada Quran Sunnah, itulah yang kemudian menyatukan mereka. Wala tatafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Artinya jangan menyimpang dari Quran Sunnah. Kalau menyimpang pasti akan berpecah dengan yang berpegang teguh. Pegang Quran Sunnah, jangan mengadakan kebidahan. Kalau mengadakan kebidahan dijamin pecah dengan yang berpegang kepada Sunnah. Itu ya tuh. Bukan masuk ormas, golongan, organisasi, partai atau jamaah tertentu yang ngaku jamaah padahal firqah. Berkata Ali bin Abi Thalib.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Punya ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul ahlul

bilang, saya bilang, tuh saya mau jual mobil itu tuh, sini, saya jual 100 juta aja, itu harganya 2 miliar. Tapi punya orang, boleh? Gak boleh. Kalau toh dibayar, gak sah jual beli itu, karena itu bukan mobil saya. Seperti itu. Ini yang menyimpang dari syari. Belum nanti ada ribanya. Cicilannya mengandung riba, cicilannya mengandung penalti kalau ada keterlambatan, ada denda, itu riba. Kalau tahu itu ada transaksi riba, enggak boleh kita terlibat di dalamnya, ya. Kalau terlibat berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, dan kita menjadi saksi atas transaksi riba. Jadi sama dosanya akiluhu wa mukiluhu wa syahiduhu wa katibahu, yang memakannya, yang memberi ribanya, yaitu yang konsumennya, yang menuliskannya, dan juga yang menjadi saksinya, semuanya kulluhum sawa, dosanya sama, ya. Wallahu alam, cukup sampai sini. Insyaallah besok kita lanjut kajian kitab tauhid jam 4 di masjid ini. Juga subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan asal Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi ma yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah selain dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang, bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Qur'an atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustadz-ustadz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube. Viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta. Yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya, lagu-lagu religi, sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu gak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh

0: Quran. Enggak, tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong. Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka, enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu, mungkin dia taubat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi-khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya, boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada, kita pernah bahas dalam kitab Tauhid. Ketika perang Uhud, nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya. Berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya, di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung divonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematiannya. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran adalah surah Luqman. Allah menyatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin." Coba bayangkan. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadits. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadits itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
2: Iya. Yeah. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Gak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal atau diam membaur menjadi bagian mereka bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini iya itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan. Masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu. Dia, Masya Allah, bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu.
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir. kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
4: Terlahir Ustaz, pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwahkan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu, kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini, awam ini, gimana Ustaz?
3: Ya, intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun enggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. hadir sedikit juga alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika syadu adla ilahi lanta suruh watu bulaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia nggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti. Sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip. Membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazzi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda. Dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia, padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqa laha an ta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW, kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya
6: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
7: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya ketika menyanyikannya, khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian. Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
8: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
10: Hafalkan doa ini.
11: Ud'uni astajib lakum.
12: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
13: Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Tidak mungkin. Saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri
8: dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 20. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya, rajulun, seseorang, si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Qur'an namanya tidak disebut. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar, walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin.
0: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu gak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
14: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
15: Halo Ustadz.
14: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa asykuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur.

0: Hanya dia saum. Dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus. Tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat. Seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam. Diangkat kolam, rufi al kolam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akal. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai, pendek kata orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka, yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi, kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazidan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله hadirin yang ada di Masjid As-Siddiq dan juga pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah dan juga para follower Tarbiyah Sunnah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dalam kajian rutin kita membahas syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua yang disebut dengan hadis Jibril yang membahas tentang Islam, iman dan ihsan serta pembahasan yang lainnya. Sampai pada pembahasan kita tentang rukun Islam. Maka kemudian laki-laki tersebut yang merupakan Jibril berkata, "Fa'akhbirni anil iman." Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, jawab Nabi, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir baiknya dan yang buruknya." Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman yang 6. Dan rukun ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Seperti apa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi dari Rabbnya, juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billah. Di sini dikatakan seluruhnya amana billah, dia beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hadis ini. Juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Firman Allah, walakinnal birra, akan tetapi albir itu man amana billah, Barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikati dan juga beriman kepada malaikat, wal kitabi dan juga kepada alkitab, wan nabiyyin dan para nabi. Ya. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 136 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian, billahi, kepada Allah, wa rasulihi dan para, dan rasulnya, wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang dia turunkan kepada rasulnya, wal kitabilladzi anzala min qablu, dan kitab yang telah dia turunkan sebelumnya, wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Kebalikan dari kufur, yaitu kebalikan dari kufur kepada Allah, ya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kan seperti itu. Ini tergantung lima di sana ada rukun Islam. Nah, mana tentang takdir? Tentang takdir ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini yang enam ini terdapat di dalam Al-Quran. Ya. Dan yang enam ini, yang pokok-pokok yang enam ini, yang diungkapkan atau diistilahkan dengan rukun iman. Dan yang sebelumnya, yang lima, diungkapkan, diistilahkan dengan rukun Islam. Di sini ada permasalahan yang penting yang kita patut harus memperhatikan. Bahwasanya rukun Islam dan rukun iman itu tidak ada nasnya. Maksudnya kata Rasul, rukun Islam itu qala Rasul, arkanul Islam khumsah, rukun Islam itu ada lima. Qala Rasul, arkanul iman sitah, itu tidak ada penyebutan seperti itu, tidak ada.
4: Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Alhamdulillah, hadirin yang ada di Masjid As-Siddiq dan juga pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah dan juga para follower Tarbiyah Sunnah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bertemu dalam kajian rutin kita membahas syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, yang kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua yang disebut dengan hadis Jibril, yang membahas tentang Islam, iman dan ihsan serta pembahasan yang lainnya. Sampai pada pembahasan kita tentang rukun Islam, maka kemudian laki-laki tersebut yang merupakan Jibril berkata, fa akhbirni anil iman, maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Qala, jawab Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kau beriman kepada takdir baiknya dan yang buruknya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rukun iman yang 6. Dan rukun ini juga ada di dalam Al-Qur'an. Seperti apa yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, mir rabbihi dari Rabbnya, juga orang-orang yang beriman. Kullun amana billah. Di sini dikatakan seluruhnya amana billah, dia beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya. Ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hadis ini. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Firman Allah, walakinnal birra, akan tetapi albir itu man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan juga beriman kepada malaikat, wal kitabi, dan juga kepada alkitab, wan nabiyyin, dan para nabi. Ya. Juga di dalam surat An-Nisa ayat 136 dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi, dan kitab yang dia turunkan kepada rasulnya, wal kitabilladzi anzala min qablu, dan kitab yang telah dia turunkan sebelumnya, wa may yakfur billahi, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Kebalikan dari kufur, yaitu kebalikan dari kufur kepada Allah, ya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, kan seperti itu. Ini terkandung 5 di sana ada rukun Islam. Nah, tentang takdir? Tentang takdir ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ini yang 6 ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan yang 6 ini, yang pokok-pokok yang 6 ini yang diungkapkan atau diistilahkan dengan rukun iman. Dan yang sebelumnya yang 5 diungkapkan, diistilahkan dengan rukun Islam. Di sini ada permasalahan yang penting yang kita patut harus memperhatikan. Bahwasanya rukun Islam dan rukun iman itu tidak ada nasnya. Maksudnya kata Rasul, rukun Islam itu qala Rasul. Arkanul Islam khumsah, rukun Islam itu ada 5. Qala Rasul, arkanul iman sitah, itu tidak ada. Penyebutan seperti itu tidak ada. Tetapi rukun-rukun, istilah-istilah rukun itu adalah ijtihad dari para ulama, istilah dari para ulama. Ya, ini mesti kita pahami. Namun memahami dengan apa? Dengan istilah rukun, ini adalah dalam rangka pendekatan pemahaman. Yang rukun itu apa? Namanya rukun ya adalah huwa matakumu alaihi mahiyatu syai, adalah yang menjadikan hakikat sesuatu itu berdiri, tegak berdiri. Hakikat sesuatu itu bisa berdiri, disebutkan sesuatu itu bisa tegak dengan rukun. Nah, itu namanya ar-ruknu. Maka sesuatu itu tidak bisa tergambar ya kalau tidak ada rukun-rukunnya, tiang-tiangnya ya. Tiang-tiangnya. Bangunan tidak akan bisa tegak tanpa tiang-tiangnya. Walaupun ya ini ungkapan bila diungkapkan, diistilahkan dengan rukun yang artinya itu yang menegakkan dengan sesuatu, ini pas bila istilah rukun itu ditujukan untuk rukun iman. Artinya apa? Bila salah satu dari rukun tersebut hilang, maka roboh pula bangunan keimanannya. Beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada malaikat. Ya. Beriman kepada Rasul semuanya, tidak beriman kepada malaikat. Salah satu aja rukunnya, maka roboh seluruhnya. Beriman kepada yang lima, tidak beriman kepada takdir, roboh pula gitu. Salah satu aja rukun yang apabila tidak diimani maka roboh. Ini berbeda kalau rukun itu diistilahkan untuk rukun Islam, maka sepertinya kurang pas ya kalau dimaknai seperti itu. Karena apa? Karena para ulama tidak sepakat. Orang yang meninggalkan salah satu rukun, misalkan saum yang merupakan rukun Islam, kalau dia meninggalkan itu tidak serta-merta sepakat bahwasanya dia itu keluar dari Islam. Atau haji, seorang itu tidak haji, dia mampu gitu ya. Dia itu mampu segalanya, tapi dia tidak melakukan haji gitu ya. Maka ini tidak serta-merta ulama sepakat bahwasanya dia itu keluar dari Islam. Jadi rukun Islam adalah hanya pendekatan pemahaman saja ya. Kemudian kita jelaskan secara ringkas bahwasanya al-iman itu ya, al-iman itu ya, keimanan itu yang disebut engkau beriman kepada Allah gitu ya, dan juga kepada yang lainnya yang enam tersebut. Kita jelaskan apa makna iman kepada Allah, yang keimanan tersebut ada kadar minimal dan juga ada kadar yang lebih dari kadar minimal tersebut. Rukun yang pertama adalah yang paling pokok, yaitu iman kepada Allah itu iman ada empat perkara. Yaitu iman kepada wujudullah, adanya Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada rububiyah Allah, kerububiyahan Allah, bahwasanya Allah mengatur. Ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, mengatur, menghidupkan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, ya, menurunkan hujan dan sebagainya. Yang ketiga adalah iman kepada uluhiyah Allah yang berkaitan dengan af'alul ibad, perbuatan hamba yang harus ditujukan kepada Allah, yaitu bentuk peribadahan. Dan yang keempat adalah dalam sisi asma dan sifatnya. Asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pokoknya ya, itu pokoknya. Dan ini dipelajari tentu saja bukan di dalam pelajaran hadis, tetapi pelajaran ini adalah pelajaran akidah ya, pelajaran tauhid gitu ya. Kemudian iman kepada malaikatnya, yaitu engkau beriman kepada seluruh malaikat ya. Malaikat adalah jenis yang ma'ruf di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu adalah ibadu mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, yang mereka itu diciptakan dari cahaya gitu ya. Yang kita itu mesti beriman secara ijmal ya, minimalnya secara global dan juga secara rinci dalam perinciannya ya. Namun minimal seseorang itu beriman bahwasanya ada di antara malaikat ya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kitabnya kepada rasulnya, itu minimalnya ya, seperti itu. Rinciannya ya ada malaikat-malaikat yang lain ya. Malaikat Israfil ya. Malaikat Malik Ridwan, kemudian malaikat-malaikat yang lainnya yang disebutkan oleh malaikat Mikail ya, yang disebutkan secara rinci dalam nas-nas, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dibahas dalam pembahasan rukun iman. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dari langit secara global, dan secara global bahwasanya Allah itu menurunkan petunjuk kepada hamba-hambanya ya, melalui malaikat, kemudian sampai kepada nabi, kepada rasul gitu ya. Kemudian dan di antara kitab itu adalah Al-Qur'an. Ya. Minimalnya beriman kepada Al-Qur'an. Yang lebih lanjutnya adalah beriman kepada Zabur ya, yang diturunkan kepada Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Isa, dan juga kitab-kitab yang diturunkan yang lainnya secara rinci. Juga beriman warusulihi kepada rasul-rasulnya, yaitu beriman kepada seluruh para rasul secara ijmal, global dan tafsil ya, rinci tafsil. Yang paling agungnya, yang paling besarnya beriman kepada para rasul itu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beriman kepada ulul azmi dari kalangan rasul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa gitu, Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi lima ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Dan juga beriman kepada selainnya ya, yang disebutkan namanya di dalam kitabnya atau melalui risan rasulnya dalam sunnah yang suci ya. Dan juga kepada nabi-nabi yang tidak disebutkan, pokoknya kita beriman secara global ya. La nufarriqu baina ahadin mir rusul, kami tidak membeda-bedakan antara salah satu di antara rasul tersebut. Dan beriman kepada mereka adalah merupakan suatu yang wajib, yaitu membenarkan bahwasanya mereka itu para utusan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, yang kita membenarkannya kepada apa yang dikabarkan oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir apa? Beriman kepada kejadian setelah maut, alam-alam setelah maut, yaitu alam barzah. Ada di sana ada hisab, hisab perhitungan amal, ada mizan, ada timbangan amal, ada surga, ada neraka gitu. Juga beriman terhadap azab kubur, beriman kepada nikmat kubur gitu ya. Dan yang paling pentingnya beriman kepada hari akhir itu beriman kepada dibangkitkannya jasad gitu ya. Ya, dikembalikannya jasad itu ke semula dengan tulang-tulangnya, dengan segala macamnya gitu, dengan ruhnya ya, dan seluruhnya akan dibalas ya dari ketaatan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan keburukan adalah dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pokok beriman kepada hari akhir itu. Lebih rincinya ya dibahas di dalam rukun iman. Ada yang lebih rinci lagi dalam kitab tentang hari akhir, kiamat dan sebagainya gitu. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kau beriman dengan takdir baiknya dan buruknya. Itu beriman tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya, ya. Dan beriman kepada takdir ini adalah mencakup empat perkara. Beriman kepada ilmu Allah yang qadim, yang dari awal gitu ya. Kemudian bahwasanya ilmu Allah itu sejak awal mengetahui, diketahui seluruhnya atas segala apa yang terjadi. Beriman kepada tulisan Allah, kitabah gitu ya, penulisan-penulisan Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada masyiah Allah yang ketiga, bahwa segalanya akan terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan tidak apa dan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Dan bahwasanya beriman kepada al-khalqu, dan bahwasanya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi, dan di antaranya dari gerakan, dari diamnya, seluruhnya terjadi kecuali dengan masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengadakan seluruh makhluknya dan seluruh apa yang ada dengan takdirnya, dan diadakannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga tidaklah seseorang itu jadi mukmin kecuali dengan takdir, ya. Ya, dan seorang itu menjadi kafir dengan takdir, ya. Segala sesuatu yang terjadi baik dan buruknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tentang takdir baik dan buruk itu adalah buruknya itu ditinjau dari sisi makhluknya. Sisi kita sebagai makhluk ini itu perkara yang buruk. Tapi ditinjau dari pencipta takdir itu, maka semuanya adalah baik. Ini adalah globalnya dari rukun iman yang enam itu. Maka ini menjadi PR juga untuk kita semua untuk mendalami ya tentang iman ini. Ya. Dan ini menjadikan ya memberikan dengan global dan tafsil ini, keimanan perkara-perkara iman ini menjadikan bahwasanya keimanan seseorang itu ada yang rendah, ada yang tinggi, ya. Ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi seorang itu mempunyai apa? Mempunyai keislaman seseorang itu harus ada sesuatu yang mensahkan tentang keislamannya, yaitu berarti berupa kadar iman yang minimal, ya, kadar iman yang minimal yang mensahkan keislamannya tersebut. Dan juga kembali kepada apa yang diibarohkan, ya, diungkapkan oleh para salaf tentang iman itu. Ada yang mengatakan al-iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Nah, kalau disebutkan ucapan dan perbuatan, maka ucapan dibagi dua, qauli lisan dan qaulul qalbi. Ucapan lisan seperti ini, dan ucapan hati berupa takrir, ikrar. Dan amalan berarti amalan anggota badan, amalan qalbi, amalan anggota badan. Diungkapkan dengan qaulun wa amalun, benar. Iman juga diungkapkan oleh para ulama qaulun wa amalun wa i'tiqadun, ucapan, amalan dan keyakinan. Ini tiga elemen gitu ya. Ada iman itu qaulun wa amalun wa niyatun. Mirip juga. Ada ungkapan qaulun wa amalun wa niyatun wa tiba'u sunnah. Seluruh ungkapan-ungkapan tersebut tidak bertentangan karena maksudnya adalah sama, ya. Maksudnya adalah sama. Seperti yang mengungkapkan qaulun wa amalun wa niyatun, yang dimaksud dengan niat itu adalah niat yang mensahihkan keimanan tersebut, ya. Seperti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu beriman, ya. Dan dia itu beriman, imannya qaul amal dengan disertai niat. Niat dalam berkata, niat dalam beramal gitu ya. Dan itu niat ini maksudnya adalah i'tiqad, ya. Karena niat itu adalah menunjukkannya hati dengan keinginan dan maksudnya. Ya. Seperti juga yang telah disampaikan bahwasanya iman itu menurut mereka yazidu bi ta'ati wa yankusu bi syai'aini atau bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan dua perkara, yaitu dengan tidak meninggalkan ketaatan yang wajib gitu, atau dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan, ya, atau perkara-perkara yang diharamkan. Ini adalah ungkapan-ungkapan tentang niat. Dengan demikian bahwasanya iman, ya, dari penerangan tadi bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat, ya, bertingkat-tingkat. Dan dikarenakan bertingkat-tingkat, sahibul iman tersebut, ahli iman tersebut, tetapi lebih tinggi martabatnya dari martabat Islam, ya. Di mukmin lebih tinggi derajatnya daripada seorang yang dikatakan muslim, yang dikatakan muslim. Iman lebih tinggi daripada kadar Islam, ya. Dan Islam seseorang itu bisa sah bila ada kadar keimanan yang mensahkan atas keislamannya tersebut, ya. Maka diungkapkanlah oleh para ulama, kullu mu'minin muslim, kullu mu'minin muslimun. Setiap mukmin pasti dia adalah seorang muslim. Walaisa kullu muslimin mu'minan. Dan tidak setiap yang muslim itu, yang dikatakan itu muslim itu adalah dia seorang mukmin, ya. Maka oleh sebab itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, salah seorang sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'ti fulanan, berikan ke si fulan ya Rasul, fa innahu ya Rasulullah mukmin, karena dia itu wahai Rasulullah dia adalah seorang mukmin. Nah, disebutkan oleh salah seorang para sahabat, dari seorang sahabat itu bahwasanya si fulan ini mukmin. Dikasih predikat mukmin oleh sahabat. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam dikomentari, "Au muslim?" Mungkin masih muslim gitu ya. Maka diulangi lagi, "Au muslim?" Ya. Sahabat berkomentar lagi, "Mukmin, au muslim?" sampai 3 kali, ya. Dikoreksi gitu ya. Bahwa ini menunjukkan bahwasanya kadar mukmin itu lebih tinggi daripada iman. Daripada apa? Muslim. Apa? Yang menunjukkan perbedaan antara muslim dan mukmin juga ditunjukkan oleh surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab gunung tersebut, mereka mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu. Kalian itu belum iman. Belum dikatakan iman. Walakin qulu aslamna. Tetapi ucapkanlah oleh kalian, aslamna, kami telah Islam. Walamma yadhulil imanu fi qulubikum. Belumlah masuk keimanan itu kepada hati-hati kalian. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu belum sampai kepada martabat iman yang itu lebih tinggi daripada martabat Islam, ya. Ya. Dan ini menunjukkan, kita ringkas, bahwasanya iman yang merupakan realisasi dari rukun iman yang enam itu ada perkara keimanan yang mensahkan seorang itu minimalnya beriman dan seperti ini, ya. Misalkan tentang iman kepada malaikat, apa minimal itu beriman kepada Jibril, gitu ya. Iman kepada kitab tadi minimalnya kepada Al-Qur'an. Semakin tinggi pengetahuan tentang imannya berarti tinggi, ya. Iman kepada Nabi minimalnya beriman kepada Nabi Muhammad, nah, gitu. Semakin pengetahuannya tinggi maka iman juga lebih tinggi, ya. Iman kepada hari akhir pokoknya beriman bahwa Allah itu akan membangkitkan, ya. Beriman atas kebangkitan dan setiap orang akan dibalas dengan amalnya itu. Lalu seseorang mempelajari tentang iman terhadap hari akhir, tentang hisab, tentang mizan, tentang berkumpul, tentang apa, itu adalah lebih penambah keimanannya dengan makrifat-makrifat tadi, ya. Mungkin itu yang harus kita pahami tentang Islam dan iman tersebut. Dan ini adalah sepertinya cukup yang bisa disampaikan pada malam hari ini berkaitan.
0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah Tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
6: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di mumin itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
7: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
6: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, ya. Laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum padat, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena apa namanya? Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan.

0: memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka, ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah, intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah, cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khomer, candu khomer, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulun

0: jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhuluna jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang-orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin, misalkan, sehingga di situ kemudian, yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah, tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa, harusnya berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada jin. Maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar, sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi, ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. penghibur di saat lelah penat lihat anak lucu begitunya, lucu kasep bodas gitu ya, emang turunan itu menghibur banget gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es. Kaluhur pasti kahanap pasti nurun. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan. Keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Ya, apakah hidayah itu seperti rezeki, kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya, dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya, hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba, karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar, itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
4: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik, dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk, dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh, ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya berbicara yang baik. Bicara yang baik itu baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik. Itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun. Tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa. Yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak, di antaranya saya angkat satu aja, ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur, Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarna ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi

Atau orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya, karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum." Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim atau bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya." "Apa, wahai Rasul? Apa?" Kata Nabi SAW, "Mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat." Oh, Masya Allah. Ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi SAW. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, ya kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan,

0: tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya. Seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati. Jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. وَالْعَاقِبَةُ الْمُتَّقِينَ وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَادِقُ الْوَعْدِ الْأَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada kesempatan pertemuan yang lalu, 3 pekan yang lalu, kita sudah membahas makna Allah dan Al-Ilah. Kita lanjut kepada pembahasan makna Ar-Rabb. Salah satu di antara nama bagi Allah adalah Ar-Rabb. Sebuah nama yang agung bagi Allah. Diurang penyebutannya di dalam Al-Quranul Karim, di banyak ayat dalam beberapa konteks yang berbeda, sampai penyebutan nama Ar-Rabb bagi Allah lebih dari 500 kali. Di antaranya Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi seluruh alam. Al-An'am 162 juga mengatakan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Dalam ayat ke-164 masih surah Al-An'am, Allah berfirman, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbul alamin. Katakan oleh Muhammad, apakah selain Allah yang aku cari sebagai Rabb, padahal Allah adalah Rabb bagi semesta alam, Rabb bagi segala sesuatu. Surah At-Takwir ayat 29 pun menyatakan, wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Mereka, kalian tidak akan punya kehendak, tidak akan punya keinginan, kecuali Allah lah yang menginginkan hal tersebut. Allah Rabbul Alamin yang berkeinginan dengan keinginan tersebut. Dan Yasin ayat 58, Salamun qawlam mir Rabbir Rahim. Keselamatanlah sebagai ucapan dari Rabb yang Maha Rahim. Jadi itu beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Rabb termasuk salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah Azza wa Jalla. Lebih dari 500 kali perkataan Rabb ini diulang. Apa arti Rabb? Makna Rabb adalah dzurrububiyyah ala khalqihi jami'an khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadabbura. Makna Rabb adalah pemilik ar-rububiyah bagi seluruh makhluk, baik dengan makna penciptaan, penguasaan, pengaturan, dan inilah nama-nama termasuk di antara nama yang menunjukkan banyak makna. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang beliau jelaskan di dalam kitab tafsirnya, dikenal dengan tafsir At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, Ar-Rabbu fi kalamil Arab mutasarrifun ala ma'anin. Rabb dalam lisan orang Arab mencakup banyak makna. Fasayyidul muta'u fihim yud'a rabban. Seseorang yang dimuliakan dan ditaati dipanggil Rabb di kalangan mereka. Warrajulul muslihu syai' yud'a rabban. Seseorang yang memperbaiki sesuatu juga disebut dengan sebutan Rabb. Wal maliku li syai' yud'a rabbah. Orang yang memiliki sesuatu disebut Rabb bagi sesuatu tersebut. Itu makna Rabb mencakup hal-hal yang diterangkan tadi, dan seringkali makna Rabb mengandung makna yang lebih luas lagi. Akan tetapi tidak bisa lepas seluruh makna Rabb kembali kepada yang tiga aspek yang disebutkan tadi. Pertama, As-Sayyid Al-Muta', ya. Sayyid itu bahasa kitanya juragan, majikan yang ditaati. Kedua, yang memperbaiki. Yang ketiga, yang memiliki. Seluruh makna Rabb yang lain selalu kembali kepada ketiga ini. Maka Rabb bagi Allah Azza wa Jalla adalah sayyid, juragan atau tuan atau majikan yang tidak ada sesuatu pun yang serupa atau sebanding di dalam hal kemuliaannya. Dia pun yang memperbaiki seluruh urusan makhluknya dalam bentuk limpahan nikmat yang beragam kepada mereka, dan dia pun pemilik segala sesuatu yang miliknya lah seluruh ciptaan dan seluruh urusan. Allah menciptakan alam jagat raya ini, seluruh alam jagat raya ini makhluk itu milik Allah. Allah juga menerapkan seluruh urusan aturan di alam jagat raya ini, dan seluruh urusan dan aturan ini pun milik Allah. Berkata Imam Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Kata beliau, Ar-Rabbu yutlaku fil lughah alal malik والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. Rabb di dalam bahasa Arab ditujukan untuk makna pemilik, tuan yang mengatur, yang mengembangkan, yang menegakkan, dan yang memberi nikmat. Wala yutlaqu ghairu mudhaf ila Allah taala. Dan kata-kata Rabb tidak pernah tidak diidhafatkan, tidak pernah berdiri sendiri kecuali hanya untuk Allah. Wa idza utliqa ala ghairihi udhifa fa yuqalu rabbuka hadza. Dan apabila kata-kata Rabb ini diidhafatkan, maka boleh dimaknai atau ditujukan kepada selain Allah. Jadi kalau umpamanya ya Rabb, ya Rabb. Rabbnya berdiri sendiri. Dialah Rabb. Itu maknanya Allah. Kalau tidak disandarkan kepada kata yang lain. Tapi kalau disandarkan kepada kata yang lain, boleh ditujukan kepada makhluk. Seperti pemilik mobil disebut Rabbus Sayyarah. Seperti pemilik kitab, Rabbul Kitab. Seperti umpamanya pemilik bangunan disebut Rabbul Bunyan. Pemilik umpamanya harta, Rabbul Mal. Itu boleh ditujukan kepada orang. Boleh juga ditujukan kepada Allah, Rabbul Bait, Rabbul Ka'bah, Rabbus Samawati wal Ard. Pemilik Ka'bah, pemilik langit dan bumi, itu juga Allah. Tergantung maknanya. Rabbul Bait, kalau Al-Bait di sini maknanya Ka'bah, artinya Allah. Kalau Rabbul Bait itu rumah biasa, rumah orang, bisa saja bermakna orang, pemilik rumah tersebut. Falya'budu Rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian kepada pemilik rumah ini. Rumah yang dimaksud di sana Ka'bah. Siapa maknanya? Allah. Beribadahlah kalian semua kepada Allah. Jadi kalau Rabb diidhafatkan itu disandarkan kepada kata yang lain. Bisa bermakna Allah, bisa bermakna makhluk, orang atau yang lain-lain. Adapun kalau Rabb berdiri sendiri, tidak disandarkan kepada kata lain, maka itu maknanya adalah Allah. Hal hunaka rabbun siwallah? Adakah rabb selain Allah? Tidak ada. Jadi kalau rabb berdiri sendiri, maka maknanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan bal, kata muallif hafizahullah Syekh Abdul Razak menyatakan, bal inna hadzal isma idza ufrida tanawala fi dilalatihi sa'ir asma'illahil husna wa sifatihil 'ulya. Bahkan nama ini yaitu Rabb, apabila dia mandiri, maksudnya tidak disandarkan kepada kata yang lain, isi kandungannya mencakup seluruh nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Seluruh nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi, maknanya tercakup dalam kata-kata Rabb. Sebagaimana perkataan Al-Allamah Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid, kata beliau, inna ar-rabba huwal qadirul khaliqul bari'ul musawwirul hayyul qayyumul alimus sami'ul basirul muhsinul mun'imu al-jawwadu al-mu'ti al-mani al-dhar an-nafi al-muqaddim al-mu'akhir alladhi yudillu man yasha' wa yahdi man yasha' wa yus'idu man yasha' wa yusqi man yasha' wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyyah allati lahu minha ma yastahiqhu min al-asma'il husna. Kata Imam Ibn Qayyim, sesungguhnya Ar-Rabb maknanya adalah yang maha kuasa, yang maha menciptakan, yang maha membentuk, yang juga al-bari dan al-musawwir itu ya yang membentuklah. Agak sama maknanya. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha memberikan berbagai macam kebaikan, kenikmatan, yang maha dermawan, yang maha pemberi, yang an-nafi, al-mani, al-mani itu yang menghalangi pemberian, yang memberi madarat, yang an-nafi, yang memberi manfaat, yang mengawalkan, yang mengakhirkan, yang menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, yang memberi hidayah kepada siapa aja yang Allah kehendaki, yang membahagiakan orang-orang yang Allah kehendaki, yang membuat menderita orang-orang yang Allah kehendaki, memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki, menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki, dan makna-makna rububiyah lainnya yang terkandung di dalam Al-Asmaul Husna. Jadi nama Rabb mencakup banyak makna. Siapa saja yang memperhatikan nama Rabb, dia akan memperoleh bahwa di dalam makna Rabb terkandung makna berdiri sendiri, yang membuat selain dirinya pun bisa menjadi hidup dan berdiri, yang membuat segala sesuatu bisa melakukan kebaikan ataupun keburukan, yang bermakna dia istiwa di atas arsy-Nya, juga bermakna dia esa dalam mengurus seluruh kerajaannya. Seluruh pengurusan alam semesta ini berada di antara kedua tangannya. Dia pula lah zat yang seluruh urusan kembali kepadanya. Seluruh aturan, pengaturan dari Allah Azza wa Jalla yang terjadi di alam ini turun dari sisinya, yang kemudian didelegasikan kepada para malaikat yang diperintahkannya, baik memberi ataupun menghalangi pemberian, baik merendahkan ataupun mengangkat derajat, baik menghidupkan ataupun mematikan, baik umpamanya memberikan kekuasaan atau mencabut kekuasaan, baik menggenggam ataupun lawan dari menggenggam itu begini ya, termasuk melepaskan orang dari kesulitan, memudahkan orang yang kesukaran, kemudian mengijabah doa orang-orang yang dalam kondisi kritis. Allah menyatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin wa fisya'an. Memintalah kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kullayawmin wa fisya'an, setiap saat Allah sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengatur, memberi, menghalangi pemberian. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi di detik yang sama pasti meminta kepada Allah. Baik siang ataupun malam, setiap detik dari waktu yang berjalan tidak pernah kosong dari permintaan makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Allah merespon semuanya. Ada yang diberi karena rahmat Allah, ada yang tidak diberi karena hikmah Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemaslahatan. Maka setiap detik Allah sibuk. Kullayawmin huwa fi sya'an. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah berikan. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang Allah cegah. Tidak ada yang bisa membatalkan hukum Allah. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi perintah Allah, merubah kalimat Allah, tidak ada. Naiklah kepada Allah seluruh malaikat dan malaikat Jibril. Kemudian disodorkan amal-amal setiap hamba di awal hari dan malam hari kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menetapkan takdir dan mengatur seluruh waktu serta disinkronkan dengan takdir tersebut. Ketetapan takdir ini kapan waktunya disinkronkan dengan sinkronisasi yang sangat-sangat-sangat pas. Tidak berkurang sedetik atau tidak terlambat sedetik, seluruhnya berada di dalam pengaturan Allah dengan pengaturan yang sangat sempurna. Rabbul Alamin maknanya kerububiahan Allah mencakup seluruh alam. Berapa alam yang ada tidak tahu. Yang jelas para ulama seperti Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, jumlah seluruh alam di jagat raya ini lebih dari 80 ribu alam. Lebih dari 80 ribu alam. Dan manusia, jin, malaikat, binatang itu hanya satu alam. Di alam yang sekarang kita sedang tempati, ada kita manusia, ada jin, ada binatang, tumbuhan, dan benda-benda mati, langit, bumi, bintang, bulan, dan ada malaikat. Itu hanya satu alam. Sedangkan total alam lebih dari 80 ribu. Bayangkan, ada alam yang lainnya? Ada, yang kita tidak tahu. Jangankan alam lain, alam kita yang sealam dengan kita, kita banyak tidak tahu. Kita sealam dengan jin, kita enggak banyak tahu tentang jin. Kita sealam dengan para malaikat, kita tidak tahu banyak tentang para malaikat. Bahkan termasuk bagian dari diri kita sendiri, banyak yang kita tidak tahu. Contoh, salah satu bagian dari diri kita adalah ruh. Setiap kita punya ruh. Tahu enggak ruh kita bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, karakteristiknya bagaimana? Tahu? Tidak. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab oleh mubah, ruh itu urusan Allah dan kalian tidak diberitahu, diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Kebanyakan informasi tentang ruh kita tidak tahu, hanya sedikit. Padahal itu sealam dengan kita, bahkan bagian dari diri kita. Ya. Kita banyak tidak tahu. Termasuk aspek fisik kita. Kan kita tidak banyak tahu isi daleman kita apa. Ada saraf yang katanya miliaran atau triliunan titik saraf. Ada juga pembuluh darah yang kita tidak tahu bagaimana bentuknya dan seterusnya. Sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita hanya tentang bagian dari diri kita. Apalagi di luar bagian dari diri kita. Apalagi tentang jin, tentang malaikat. Itu baru satu alam. Apalagi alam lain kita banyak tidak tahu. Allah bukan hanya tahu tapi mengatur semuanya. Berkata muallif, wa rububiyatullahi lil alamin tashmulul alama kullahu fa huwa alladhi rabba jami'al makhluqat bi ni'amihi wa awjadaha bi mashi'atihi wa qudratihi wa amaddaha bima tahtaju ilayhi a'ta kulla shay'in khalqahu al-la'iqa bihi thumma hada kulla makhluqin lima khuliqa lah wa aghdaqa 'ala ibadihi an-ni'am wa namahum wa ghaddahum wa rabbahum akmala tarbiyah. Kerububiahan Allah terhadap alam mencakup seluruh alam. Dialah yang mengatur seluruh makhluk dengan seluruh nikmatnya. Dia mengadakan makhluk dengan kehendak dan kekuasaannya. Dia memberikan kepada makhluk seluruh yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Dia memberikan segala sesuatu kepada makhluk yang memang layak untuk mereka dapatkan. Dia memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk untuk menuju kepada titik takdirnya masing-masing. Inilah cakupan dari kerububiahan Allah. Tarbiyah Allah dan rububiyah Allah

ammah. Rububiyah yang sifatnya umum, mencakup seluruh makhluk. Allah merob, mengatur, menciptakan, menguasai seluruh makhluk, termasuk yang taat ataupun yang maksiat. Yang taat contohnya para malaikat. Yang taat contohnya manusia-manusia soleh, jin-jin yang soleh. Ada jin yang soleh? Ada. Wa inna minas solihin wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Itu kata bangsa jin yang Allah terangkan dalam surah Jin. Wa inna minas solihun wa minna duna dhalik. Di antara kami ada yang soleh, kata jin. Di antara kami ada juga yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda, jalan hidup yang berbeda-beda. Kalau manusia ada yang mukmin, ada yang kafir, jin juga begitu. Di kalangan orang mukmin ada yang mukmin yang soleh, ada yang maksiat. Di kalangan jin juga begitu. Di kalangan manusia ada mukmin ahlus sunnah, ada ahlul bidah. Di kalangan jin juga begitu. Ada jin ahlus sunnah, ada jin ahlul bidah. Tergantung kepada siapa mereka ngaji. Kalau jin itu ngajinya ke kita, ya kayak kita begitu. Sekarang juga mungkin ada jin di sini, ya. Kalau ingin membuktikan sekarang, buka HP, ya, buka kamera, lihat, oh itu. Jangan sekarang dipraktekkan. Jadi kerububiyahan Allah maknanya pengaturan Allah, penciptaan Allah, pemberian rizki Allah, mencakup seluruh makhluk. Termasuk yang kafir, ya dikasih. Kekayaan, kekuasaan, kesehatan. Jadi semuanya serba berada di bawah pengaturan Allah atau kerububiyahan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah kerububiyahan yang umum sifatnya. Diberi rizki, diatur, diberi nikmat. Kadang-kadang diberikan kesenangan, kebahagiaan ataupun penderitaan. Dimuliakan ataupun direndahkan. Dihidupkan ataupun dimatikan. Diberi maslahat ataupun diberi madarat. Diberikan kesulitan, kemudian dilepaskan dari kesulitan, diberikan kebahagiaan, lalu dicabut lagi kebahagiaan itu. Termasuk ketika berdoa, ada yang diijabah, ada yang tidak. Termasuk orang kafir pun, orang musyrik pun ketika berdoa, mungkin saja ada yang diijabah. Kalau ketika berdoanya itu ikhlas kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh ombak di lautan, mereka berdoa secara ikhlas kepada Allah agar diselamatkan. Doanya dikabul. Ketika Allah selamatkan lagi mereka ke daratan, durhaka lagi. Jadi orang musyrik berdoa kadang-kadang dikabul. Orang kafir didzalimi oleh seorang mukmin, enggak terima berdoa kepada Allah dikabul. Makanya Nabi menyatakan wattaqu da'watal mazlum. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafira. Takutlah kamu, hati-hati kamu kepada doa orang yang dizalimi, karena enggak ada hijab antara doa itu dengan Allah walaupun dia kafir. Jangan mentang-mentang kafir, kita tonjok, kita cubit, kita macam-macam tanpa alasan yang benar. Zalim menjerit kepada Allah, didengar doanya oleh Allah. Apalagi kalau orang mukmin yang dizaliminya. Apalagi kalau orang mukmin terdesak dalam kondisi yang kritis, terancam nyawanya, ikhlas berdoa kepada Allah lebih dikabul lagi. Inilah makna rububiyah dan tarbiyah secara umum.
Kedua, watarbiyah khosoh li

0: awliyaihi haitsu rabbahum wa waffaqahum lil imani bihi wal qiyami bi ubudiyatihi wa ghadahum bi ma'rifatihi wal inabati ilaihi wa akhrajahum min adh-dhulumati ila an-nur wa yassarahum lil yusra wa jannabahum lil usra wa yassarahum likulli khairin wa hafizahum min kulli syarr. Kedua, rububiyah atau tarbiyah secara khusus. Dan ini khusus kepada wali-wali Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah memberikan hidayah, taufik kepada iman. Dalam bentuk memberikan support, semangat, kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah secara maksimal kepada Allah. Dalam bentuk diberikan ilmu, dimudahkan untuk memahaminya. Dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dimudahkan ketika mengalami kesulitan dan dijauhkan mereka dari kesulitan tersebut. Dimudahkan untuk melakukan segala kebaikan dan dijaga dari seluruh keburukan. Nah, ini rububiyah dan tarbiyah Allah secara khusus kepada orang-orang khusus dalam bentuk perlakuan yang khusus. Kepada orang khususnya yaitu kepada orang soleh yang taat. Perlakuan khususnya yaitu semuanya yang baik-baik. Kalau umpamanya yang tadi umum, pengaturannya kadang-kadang yang buruk. Diatur agar orang itu menderita, diatur orang agar orang itu terkena musibah sebagai azab, diatur agar orang tersebut mengalami penderitaan, macam-macam. Tapi kalau kepada orang-orang yang Allah cintai, diberi iman, diberi hidayah, diberi ilmu dan dimudahkan, hatinya tiba-tiba cenderung ilmu. Coba lihat, ketika kita memperoleh BC di HP kita, terus kita baca, ada kajian di An-Nafi hari Selasa jam 9 teori nama. Respon orang berbeda-beda kan? Ah, malas lah, istilahnya. Hararyam, oh jauh gitu ya, alasan, oh hujan gitu, tiris di dagu. Ada lagi, wah semangat ya. Dikosongkan semua acara. Disiapkan perbekalan ke sana. Ya, ongkosnya umpet cukup 10 ribu. 100 ribu untuk ngabaso nanti. Pokoknya kesungguh-sungguhannya kelihatan. Dan Allah mudahkan. Itu hanya Allah mudahkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan itulah tarbiyah dan rububiyah secara khusus dari Allah kepada hamba-hambanya yang khusus. Berdasarkan hal itulah maka doa ulil albab, orang-orang yang berakal. Doa orang-orang yang asfiya, orang yang hatinya bersih. Yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quranul Karim selalu menyebut kata-kata Rabb di dalam doanya karena menyadari bahwa permintaan yang mereka ungkapkan dalam doa itu hanya bisa ditunaikan, dikabulkan oleh yang memiliki sifat Rabb. Makanya Allah pun menjelaskan bahwa keimanan seorang hamba kepada Allah sebagai Rabb pasti akan melahirkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah dan kesempurnaan sikap merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Dan ini terkandung di dalam firman Allah seperti Al-Anbiya 92. Allah menyatakan wa ana rabbukum fa'budun. Akulah Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepadaku. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, sebagai Rabb, Rabbul Alamin, maka Allah berbuat, Allah bertanggung jawab. Tidak culjen. Culjen itu istilah dalam bahasa keren, bahasa Sunda. Culjen itu apa? Setelah dibuat, dibiarkan semau dia. Enggak begitu Allah. Allah bertanggung jawab. Maka salah satu di antara tanggung jawab dia sebagai Rabbul Alamin, dia tidak membiarkan manusia semau-maunya, tanpa perintah, tanpa larangan, tanpa tuntunan, enggak. Tapi setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia, Allah berikan tuntunan agar manusia tersebut berjalan lurus sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Diberi perintah, diberi juga petunjuk untuk melaksanakan perintah itu, aspek lahirnya, aspek batinnya, dan juga diberi larangan agar terhindar dari apa yang bisa menghalangi langkah mereka. Dituntun mereka untuk taat, diperintahkan untuk ibadah, dilarang dari perbuatan syirik, dosa dan maksiat. Dan inilah konsekuensi dari satu zat yang namanya Rabb. Berbuat sekaligus bertanggung jawab. Maka siapa orang yang beriman kepada rububiyah Allah dan dia ridho Allah sebagai Rabb bagi dirinya, dia ridho juga kepada seluruh perintah Allah walaupun perintah itu berat dan membuat dia menderita ketika menjalankannya. Nyaris semua perintah Allah mengandung resiko penderitaan. Disebutnya masyaqqah. Baik aspek lahir ataupun aspek batin. Coba lihat saum. Ada penderitaan dalam diri dalam saum? Iya. Lapar, haus, lemas gitu ya. Ada pengumuman dulu, Sok.
1: Ini ada pengumuman. Mohon mobil D84 LCO dan D1075WW harap dipindah. Sekali lagi, mobil D84 LCO dan D1075WW harap dipindah. Terima kasih.
0: Iya. Demikian juga selain saum, umroh, haji, ada penderitaan? Iya, lengkap penderitaan fisik dan psikis. Fisik umroh kan capek. Normalnya lah gitu ya, yang sedang-sedang 3 jam atau dari mulai tawaf, sa'i, sudah hanya 2. Belum kalau perjalanannya kalau dari Madinah, ngambil umpama miqat di Bir Ali atau di Dhul Hulaifah, pakai bus perjalanan 5-6 jam. Capek apa tidak? Capek, kesel, sangkel. Apalagi harus talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Begitu sampai di Mekah, penderitaan itu tidak berhenti di perjalanan itu. Kadang-kadang kalau pas mau maghrib sampai ke Mekah itu nunggu sampai jam 9, jam 10 malam loh. Di bus, gak bisa masuk. Karena biasanya Masjidil Haram ditutup pas menjelang maghrib. Karena orang ke masjid semua macet, bus gak bisa masuk. Nunggu sampai kapan? Sampai Isya. Isya bubar. Isyanya jam 8, jam 9 baru. Cangkul, kesel. Baru jam 9:30 masuk hotel, baru makan, belum sholat maghrib, isya, dan seterusnya. Nah, terus jam 11-nya baru umroh 3 jam, tak cangkul. Ada penderitaan fisik. Ada penderitaan psikis. Kangen ke keluarga, uang puluhan juta. keluar, gitu ya. Ada unsur masyakkah. Apalagi jihad fi sabilillah. Nyawa itu taruhan. Jadi semua yang Allah perintahkan ada unsur masyakkah, penderitaan, rasa berat fisik ataupun psikis, wajib ridho. Wajib ridho terhadap apa yang Allah larang. Larangan Allah, larangan aturannya diridhoi. Karena tidaklah Allah melarang kecuali dari suatu yang bisa menimbulkan madarat dan bahaya. Ridho. Walaupun yang Allah larang rasa-rasa menyenangkan. Dosa maksiat itu menyenangkan, makanya walaupun dilarang banyak yang melanggar. Nah, wajib ridho kepada perintah Allah. Wajib ridho terhadap larangan-larangannya. Wajib ridho terhadap harta yang telah Allah bagi kepada kita, sedikit ataupun banyak. Kita dapat sedikit, orang lain dapat banyak. Wajib ridho. Jangan sampai umpamanya merasa dizolimi, Allah gak adil. Kok orang lain yang kafir dapat banyak, saya yang taat dapat sedikit. Coba kalau harta dunia itu jangan bayangkan kesenangannya, tapi bayangkan apanya, tanggung jawabnya, hisabnya. Bayangkan harta ini beban loh. Kalau umpamanya setiap orang dari sini disuruh umpamanya mengangkut batu bata ke tempat lain 1 kilometer berjalan kaki, semua orang harus mengangkut bata. Kira-kira kita berharap memperoleh bagian batok yang banyak atau yang sedikit? Kita berharap sedikit, satu aja entengnya. Di alung-alung begini juga bisa. Ada orang yang mengangkut batok itu harus ditanggung sama rancatan. Tahu rancatan bahasa Indonesia apa rancatan? Keranjang 2. Ya, 1 20, yang 1 20 40. Wah, tiba bergeger tuh. Kita cuma dapat 1 batu bata enteng. Kira-kira kita iri, wah orang mah banyak kok batu batanya, saya mah cuma 1. Iri enggak? Enggak, kita akan bersyukur. Alhamdulillah saya mah ringan, enteng cuma 1, itu berat. Pasti sakit tuh pundaknya, pinggangnya, ya. Seluruh tubuhnya, lututnya, itu akan terbebani. Kalau 1 mah enteng, kita akan bersyukur. Anggap harta ini beban. Coba umpah kita masuk ke supermarket. Kita mah gak bawa troli, gak bawa tas, karena kita hanya mau beli tusuk gigi 3.000 paling. Yang lain bawa 2 troli gitu ya. Iri gak? Enggak, karena walaupun 2 troli itu banyak penuh, nanti dikasir loh, dicegat. Kalau kita mah begitu dikasir, dicegat, cukup 3.000, tek enteng, silakan. Mungkin cuma 2 detik, beres, ya enggak? Coba yang 2 troli mah tuh, berapa menit? Mungkin 10 menit, 15 menit setelah itu beres, ayo mana uangnya? Sampai semua saku diudalkan. Dia harus membayar mahal untuk seluruh barang yang diambil. Tanggung jawabnya lebih berat. Dikasirnya lebih lama. Bayarannya harus lebih gede. Bayangkan harta itu kayak gitu. Maka ketika kita memperoleh bagian yang sedikit dari harta, kita bersyukur. Hisabnya nanti end. Karena kenikmatan yang kita harus pertanggungjawabkan sedikit, dengan harta yang sedikit. Dan setiap nikmat Allah akan tanya, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari kiamat tentang seluruh kenikmatan. Nikmat apapun yang pernah kita rasakan, ditanya. Syukur apa kufur? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah untuk menguji aku apakah aku syukur ataukah aku kufur. Dan kebanyakan manusia kufur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Sadar bahwa harta, jabatan, ya, kekayaan, kekuasaan, pangkat itu beban. Maka sedikit beban lebih kita syukuri daripada banyak. Maka ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Ridha terhadap Allah sebagai Rabb, ridha terhadap perintah Allah, ridha terhadap larangan Allah, ridha terhadap pembagian rizki yang Allah berikan untuk kita walaupun sedikit. Ridha juga terhadap takdir yang telah Allah tentukan untuk kita walaupun takdir itu buruk efeknya bagi kita. Efek di dunia, seperti dapat musibah, seperti dapat penderitaan, seperti dapat hal-hal yang tidak mengenakan. Kenapa bisa ridho? Karena di dalam takdir buruk tersebut lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Keruginya hanya satu, menderita aja. Untungnya banyak. Kemarin tuh saya ke Cianjur membahas ini nih. Keuntungan jalma sabar, aku bahasa Sunda. Keuntungan orang yang sabar terhadap musibah. Pertama dosa gugur, kedua pahala dilimpahkan dalam jumlah yang sangat banyak, ketiga doanya ketika dapat musibah itu dikabul oleh Allah, didengar jeritan hatinya, yang keempat diangkat derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada sebelumnya, yang kelima seusai penderitaan ini berlalu akan Allah berikan dua kenikmatan, dua kebahagiaan, sebagaimana firman-Nya inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dan seterusnya banyak itu, lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Nah, ridho terhadap semua itu bermakna ridho kepada Allah sebagai Rabb. Maka sebaliknya, wa mata lam yardha bidzalik lam yakun muhaqqiqan ar-ridha billahi rabban min kullil wujuh. Siapa yang mengklaim ngaku-ngaku ridho Allah sebagai Rabb tapi tidak ridho terhadap perintahnya, tidak ridho terhadap larangannya, tidak ridho terhadap pembagian rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak ridho terhadap takdir yang Allah tetapkan untuk kita, berarti pada hakikatnya kita belum meridhoi Allah sebagai Rabb bagi kita. Konsekuensi dari mengakui Allah sebagai Rabb bagi kita, meridhoi Allah sebagai Rabb bagi kita, wajib meridhoi semua yang Allah tetapkan untuk kita. Perintahnya, larangannya, aturannya, hukum-hukumnya, termasuk rizki walaupun sedikit, termasuk takdir yang Allah tetapkan untuk kita, wajib semuanya kita ridhoi. Siapa yang meridhoi semua itu, tunggu sensasinya. Allah bakal memberikan nikmat iman atau manisnya iman. Salah satu bentuk manisnya iman, sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, doanya khusyuk, baca Qur'annya khusyuk. Itu diantara wujud nyata dari manisnya iman. Maka ketika beribadah karena dibarengi dengan kekhusyuan, dia merasakan kenikmatan rohaniyah, kelezatan batiniyah, sehingga betah di dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ini sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau menyatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Kata Rasul SAW, akan merasakan manisnya atau nikmatnya iman orang yang meridhai Allah sebagai Rabbnya, meridhai Islam sebagai agamanya, dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulnya. Siapa orang yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, konsekuensinya dia harus meridhoi seluruh aturan Islam, takdir Allah Azza wa Jalla, dan rizki yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Orang yang seperti itu maka dipastikan orang itu akan merasakan manisnya iman. Berdasarkan hal itulah maka makna Rabb bagi orang-orang mukmin yang dikhususkan oleh Allah adalah Allah menjadi zat yang menjamin seluruh kebaikan dunia dan akhirat orang itu. Nah, inilah yang wajib untuk kita yakini agar seluruh kejadian dalam kehidupan yang menimpa kita, baik kejadian yang baik ataupun yang buruk, akan berefek baik dalam kehidupan kita. Inilah ikhwah sekalian penjelasan tentang Allah sebagai Rabb. Cukup sampai di sini. Insyaallah sifat-sifat dan nama-nama Allah yang lain kita akan teruskan pada hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Benarkah memaknai nama Rabb di Al-Qur'an diartikan Tuhan? Bagaimana menyikapinya? Karena ada orang-orang yang mempermasalahkan jika kata Rabb diartikan Tuhan. Iya. Rabb diartikan Tuhan, ilah juga diartikan Tuhan. Padahal dua makna ini berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. La ilaha illallah diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah Tuhan, Rabb Tuhan. Padahal dua-duanya maknanya berbeda. Akhirnya samar, akhirnya rancu. Coba lihat makna Tuhan dalam bahasa Indonesia. Saya lupa istilah-istilahnya. Tapi penjelasan tentang Tuhan itu berasal dari kata Sanskerta, awalnya entuha. Tuha itu tua. Tua itu sesuatu yang paling awal. En itu dalam bahasa Arab sama dengan alif lam. Dalam bahasa Inggris sama dengan the. Dalam bahasa Sanskerta an. Entuha artinya sesuatu yang paling tua, paling awal. Itu makna yang kemudian melalui proses perubahan bahasa, N-nya kemudian diakhirkan menjadi Tuhan. Makna asal Tuhan adalah sesuatu yang paling awal. Dan itu maknanya terbatas. Tapi kemudian Tuhan ini dijadikan satu istilah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Rabb diartikan Tuhan, ilah diartikan Tuhan, padahal dua makna ini berbeda, akan timbul makna yang samar atau kerancuan. Lebih baik kita artikan sesuai dengan makna yang sebenarnya di dalam bahasa Arab. Sebab Rabb bahasa Arab. Makna Rabb artinya pencipta, pengatur, pemberi rizki, penguasa, pemilik, raja, dan seterusnya. Seperti yang diterangkan tadi. Dan itu maknanya sangat luas sekali. Itu ya. Adapun ilah maknanya sesembahan. Sesuatu yang diibadati, sesuatu yang disembah, sesuatu yang ditaati karena cinta dan mengagungkan. Dan jelas makna ilah dengan makna Rabb dua hal yang jauh berbeda maknanya. Dua-duanya agung tapi tidak sama maknanya. Kalau dua-duanya diartikan Tuhan, kaburlah makna yang sebenarnya dari Rabb dan dari Al-Ilah. Ya, sebaiknya artikan dengan arti asli dari bahasa Arab. Ustaz mohon penjelasan, Allah memiliki sifat maha adil. Namun di samping itu berkehendak juga ada yang tidak dirahmati, ada yang disesatkan. Iya. Sudah sering kita terangkan, Allah Maha Adil. Kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah, diberi penderitaan, diberi musibah, itu karena keadilan Allah. Di mana adilnya? Itu sebagai hukuman atas kesalahan dia sebelumnya. Sering saya jelaskan, apapun yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk, Allah balas kontan di dunia dan ada balasan tertunda di akhirat. Balasan kontan di dunia bagi pelaku amal soleh, salah satunya ya, diberi ketenangan, diberi ketentraman dari ibadah yang dilakukannya. Yang keduanya, diberi hidayah untuk melakukan ibadah-ibadah lainnya. Itu yang kontan. Maka setelah orang sholat fardu gitu ya, sholat fardunya benar gitu, dia tenang dalam sholat fardu, pasti dia akan berlanjut ingin wirid, zikir. Setelah wirid zikir, ingin berdoa. Setelah ingin beres berdoa, ingin melakukan sholat sunat ba'da. Setelah beres sholat sunat ba'da, torojol ingin baca Quran dulu. Setelah beres baca Quran, ingin infak sodakoh. Mana kenceng, mana fakir miskin. Itu menunjukkan sholat fardu dia diterima. Karena siapa orang yang melakukan ibadah, lalu diterima oleh Allah, Allah berikan hidayah untuk melakukan ibadah lainnya setelah itu. Nah, sebaliknya kalau orang melakukan dosa, Allah hukum yang kontan di dunia. Apa hukum kontannya? Salah satunya dicabut hidayah dari ibadah yang selama ini rutin dia lakukan. Kalau dia rutin saum Senin Kamis, rutin tahajud, rutin baca Quran, odoj. Apa itu odoj? One day, one juice. Tiba-tiba dia melakukan dosa. Allah cabut hidayah untuk saum Senin Kamis. Pas Senin Kamis, malas haram, gak apa-apa, ada sunnah ini. Akhirnya gak saum. Pas malam bangun, dingin gitu, tahajud mang. Gak apa-apa. Ditinggal juga gak dosa. Akhirnya dia tinggal tahajud. Allah cabut hidayahnya. Sekaligus Allah berikan keinginan untuk berbuat buruk yang lain. Tiba-tiba umpamanya karena bohong. Tiba-tiba setelah bohong itu ingin gibah. Padahal gibah ini sesuatu yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Tapi setelah bohong kok jadi berani. Setelah gibah tiba-tiba ingin mendzalimi dalam bentuk menipu dan seterusnya. Itu hukuman atas dosa. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar." Jauhi oleh kalian dusta karena dusta menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua. Pertama, berhenti dari ketaatan. Yang kedua, berani melakukan dosa lain selain kedustaan. Hukuman dari Allah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan buruk Allah balas dengan keburukan. Salah satu keburukannya adalah malas ibadah, berat untuk beramal soleh, dan semangat untuk melakukan dosa dan maksiat. Itu hukuman dari Allah. Adil. Oleh karena itu, kalau ada orang yang disesatkan oleh Allah, itu karena keadilan Allah sebagai hukuman atas kesalahan dia sebelumnya. Ya, demikian. Coba perhatikan orang-orang yang ahli maksiat. Ya, kenapa mereka bermaksiat? Karena Allah menyesatkan mereka. Kenapa Allah sesatkan mereka? Pasti karena kesalahan yang dilakukan semungkin cara mencari rezekinya dengan cara yang tidak halal, dengan berbuat zalim, dengan riba, dengan mendzalimi orang lain, dengan menipu, dengan macam-macam. Ya pastilah Allah hukum dengan semangat bermaksiat. Makanya lihat, para koruptor, para pencuri pasti akan menggunakan uangnya itu untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah keadilan Allah dalam hal kenapa ada orang yang disesatkan oleh Allah. Afan Ustaz izin bertanya, berkenaan dengan sifat Allah Rabb dan Tarbiyah. Jika seorang hamba sudah diingatkan Allah mengenai dosa-dosanya secara halus melalui rekaman kajian atau sesi tanya jawab, namun hamba tersebut tetap tenggelam dalam maksiat tersebut, konsekuensinya apakah yang akan dialami hamba tersebut? Ya tetap diazab di dunia, di akhirat. Di dunia tadi dia akan bersemangat dalam melakukan dosa dan maksiat yang lain, dia akan malas berat melakukan ibadah dan amal soleh. Hatinya hambar, hatinya keras. Kalau dia tidak tobat sampai akhir hayat, dia akan diazab di alam kubur, diazab di alam akhirat nanti. Ya. Apakah zakat mal bisa diberikan kepada orang tua? Karena orang tua saya sudah tidak berpenghasilan dan mereka memiliki anak angkat yang butuh dibiayai untuk sekolah. Ya, boleh memberikan zakat infak sedekah kepada kerabat, kepada orang tua, kepada anak, kepada adik, kepada kakak, paman, bibi, keponakan, orang-orang terdekat, dan itu lebih utama. Dengan catatan, pemberian zakat tersebut tidak mempengaruhi bantuan rutin kita kepada mereka. Contoh umpamanya orang tua itu bukan pegawai negeri atau swasta, sudah enggak kerja, nganggur. Kita yang mensuplai setiap bulan. Umpamanya sebulan 5 juta, sebulan 5 juta, seperti itu. Cukup apa tidak untuk biaya sebulan? Cukup. Kalau hanya satu orang atau dua orang. Kalau cukup berarti bukan mustahik. Berarti tidak boleh diberi zakat karena bukan mustahil. Kalau infak sedekah boleh. Adapun kalau umpamanya kita hanya sejuta sebulan dan itu tidak cukup. Kurang umpamanya. Pas kita suatu saat setelah dihitung setahun kita wajib keluar zakat. Boleh enggak ke orang tua? Boleh, karena orang tua mustahil. Sejuta sebulan enggak cukup. Untuk zaman kiwari ya. Tapi pemberian zakat itu tidak boleh menghentikan suplai rutin kita. Umpamanya kita ada zakat 5 juta. Kasih ke orang tua. Ini zakat saya. Tapi 5 bulan saya gak akan bantu. Ya boleh. Rutinnya tetap, zakatnya tetap ya. Dibolehkan. Ke adik, ke kakak boleh, ke paman, ke bibi, ke keponakan itu lebih utama. Ke kakak ipar ya itu lebih utama karena kerabat. Memberikan infak zakat sedekah kepada kerabat yang memang mereka berhak ada dua nilai. Nilai pertama adalah zakat infak sedekahnya, nilai kedua ada silaturahminya ya. Jadi kerabat yang kita kasih, mereka akan senang, gembira, akan tambah dekat kepada kita. Tambah akrab hubungan dengan kita. Silaturahmi terjalin lebih bagus daripada sebelumnya. Ustaz, untuk orang mukmin yang berdosa besar, yang akan mendapat syafaat itu, apakah juga yang melakukan kebidahan? Iya. Kebidahan dosa besar apa kecil? Besar. Oleh karena itulah, pastikah ahli bidah ke neraka? Tidak, tidak pasti. Sama dengan pelaku dosa besar, pasti ke neraka? Tidak, tidak pasti. Tapi bukankah ada ayat dan hadis yang mengancam mereka neraka? Itu terancam, bukan vonis loh. Terancam. Harus dibedakan antara terancam dengan vonis. Umpamanya orang yang ghibah diancam di alam kuburnya akan diazab dalam bentuk apa? Si kuku-kukunya panjang dari logam dan runcing, kemudian dia cakar-cakarkan. Apakah pasti setiap yang gibah begitu nanti di alam kubur kita kena semua nanti? Karena kita semua pasti enggak, itu terancam. Orang yang dusta itu akan dicolok dengan besi runcing dari rahang tembus ke tengkuknya. Kanan kiri begitu. Itu terancam. Bukan vonis, bukan pasti. Adapun nanti pasti atau tidaknya, lihat di akhir hayat. Pertama, tobat apa tidak. Yang kedua, dikalkulasi dengan amal-amal baik. Apalagi di akhirat ditimbang. Mana amal baik, mana amal buruk nanti ditimbang. Kalau lebih berat ke amal baik, dia selamat. Tidak akan diazab. Walaupun banyak dosa, tapi jauh lebih banyak kebaikannya. Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radhiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikan, dosanya ada, tapi lebih ringan. Maka kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radhiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang ridho, yang senang, yang gembira. Enggak ke neraka. Jadi kalau kita umpamanya menyatakan hibah haram, terancam neraka. Dusta juga begitu, fitnah juga begitu, zalim juga begitu. Itu bukan vonis. Bid'ah terancam neraka. Ini ada ayatnya, ini ada hadisnya. Itu terancam, bukan vonis. Pasti dia ke neraka? Enggak. Apakah mungkin pelaku kebidahan dosa-dosanya terhapus? Sangat mungkin. Oleh kebaikan-kebaikannya, oleh hal-hal yang berupa penghapus dosa-dosa, baik dosa bid'ah ataupun dosa kemaksiatan besar. Berdasarkan hal itulah, maka sekali lagi, kalau kita mengharamkan sesuatu, baik bid'ah ataupun maksiat, kalau kita membahas ayat dan hadis yang mengancam azab dengan azab kubur ataupun azab neraka, itu ancaman yang Allah tetapkan dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bukan vonis. Bukan pasti itu ke neraka, bukan. Itulah ketentuan dalam hal menilai perbuatan dan memvonis pelaku dari perbuatan tersebut. Orang lain menyangka dengan sangkaan yang keliru. Oh, kalau ini umpamanya bid'ah pasti memvonis neraka. Oh, emangnya surga itu milik nenek moyang kamu? Kan gitu ya, merasa benar sendiri. Kalau umpah surga milik sendiri, sepi loh di surga sendirian, gak seru. Kan gitunya. Yang lain ke neraka, kamu sendirian ke surga. Itu orang kebablasan mikirnya. Dia mengikuti alur berpikir logika dia, tidak mengikuti alur berpikir logika kita yang didasarkan kepada syariat, Quran, dan sunnah. Kita menyatakan perbuatan ini bid'ah, terancam neraka. Perbuatan dosa maksiat, terancam azab. Terancam loh. Apakah pasti ke neraka? Enggak. Lihat apakah tobat atau tidak. Lihat adakah faktor penghapus dosa ataukah tidak. Begitu. Adapun vonis ke surga dan ke neraka, kita angkat tangan. Tidak berbicara masalah vonis ke surga atau ke neraka. Tapi ancaman dengan neraka, ya karena nasnya ada, Qurannya ada, hadisnya ada. Itu sekedar ancaman, ya. Jadi adakah pelaku kebidahan yang masuk surga? Mungkin ada. Itu juga pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. 72 golongan yang masuk neraka, itu kalangan ahlul bid'ah, satu yang ke surga, ini ancaman bagi 72 golongan tersebut. Bukan vonis. Bagaimana seorang pedagang makanan dapat pesanan makanan untuk dikirim, tapi harus disertai kartu ucapan selamat Natal dan tahun baru? Nego, nggak mau kalau ada ucapan ini, ya. Kalau wajib pakai ucapan ini, cari yang lain. Silakan pindah ke lain hati. Tapi kalau umpamanya hanya ini saja pesan makanan tanpa harus itu, ya silakan. Nah, boleh nggak kalau pesan makanan itu untuk perayaan Natal dan perayaan Tahun Baru? Kalau mereka ngomong langsung, saya pesan untuk tolong nyusukin, jangan, nggak boleh. Berarti ta'awun al ismi wal udwan. Kalau yakin untuk sesuatu yang secara syar'i terlarang, maka tidak boleh. Tapi kalau dia pesan makanan, ya nggak perlu ditanya untuk apa, untuk Natal bukan, nggak perlu. Pokoknya penuhi, ternyata untuk Natal nggak masalah. Karena kita tidak diniatkan untuk itu dan dia tidak bilang untuk itu. Sama dengan kita jual pisau. Kita dagang pisau. Jangan ditanya ini untuk apa? Untuk nodong? Untuk muluh? Gak perlu. Jual aja. Ternyata untuk nodong itu urusan dia. Karena fungsi dari pisau kan ada manfaatnya untuk ngiris bawang, ngupas buah gitu kan. Kecuali kalau dia bilang, saya beli pisau, mau nodong saya. Nah, jangan. Nggak boleh. Nggak boleh dijual. Kalau dia ngomong begitu, ya. Tapi kalau tidak ngomong, jangan ditanya untuk apa nih. Saya harus pastikan dulu. Jangan-jangan untuk bunuh nih. Ya, nggak perlu, ya. Nggak perlu. Jadi, termasuk menjual makanan, nggak perlu nanya untuk apa. Tapi kalau dia ngomong untuk sesuatu yang diharamkan, jangan dipenuhi. Terakhir ya, afan Ustadz izin bertanya, bagaimana cara memberitahu teman yang rajin kajian sunnah, namun masih suka datang ke kajian yang tidak sunnah dan teman tersebut saat ini hadir? Artinya tolong Ustadz nasihati ini orang ini. Ketika dia hadir di kajian sunnah, dia dapat manfaat, dia berpahala. Ketika dia hadir di kajian yang tidak sunnah, dia melanggar ayat dan hadis, dia berdosa. Itu ayat mana yang dilanggar? Banyak. Di antaranya, kata Allah Azza wa Jalla, "Fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadith, hatta yahudu fi hadithin ghair." Kalau ada ayat-ayat Allah yang diperolok-olok. Kata para ulama, salah satu mengolok-olok ayat Allah itu adalah menafsirkan, menjelaskan ayat atau hadis tanpa ilmu. Tidak merujuk kepada ahlinya. Ditafsirkan oleh ra'yu, oleh akal, oleh kebodohannya. Dihubung-hubungkan dengan ada ilmu cocokologi itu kan. Ayat hadis dicocok-cocokkan dengan kejadian, akhirnya ngaco gitu ya. Itu sama dengan istihza. Fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jangan kamu duduk-duduk sama mereka. Jangan didengar ocehannya, omongan. Kalau umpamanya tidak, idan mitslukum, kamu serupa dengan mereka. Makanya ayat ini oleh para ulama, di antara Imam Al-Barbahal dalam kitab Syarh Sunnah, dijadikan sebagai dalil, sebagai ayat yang mengharamkan duduk di majlis Ahlul Bidah. Duduk di sebuah majlis yang membahas ayat atau hadis tapi tidak dengan ilmu yang memadai. Tidak merujuk ke ahlinya, tidak merujuk ke ahli tafsir, ke ahli hadis, ke para ulama ahlus sunnah. Menurut saya ayat ini begini, cocoknya. Nah kalau menurut saya hadis ini begini. Padahal dia bukan ahlinya. Oleh karena itu tidak boleh hadir ke sana. Hadir ke sana melanggar ayat, melanggar hadis, dosa apa tidak? Dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat. Syubhat menyambar dahsyat dan hati lemah. Maknanya adalah syubhat itu bisa menimbulkan penyimpangan di dalam memahami agama ini. Karena salah belajar. Jangankan orang awam ya, yang berprinsip ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Iya, kalau kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi karena kebodohan kita nggak tahu bahwa ini buruk. Si Ustaz menjelaskan dari ayat, dari hadis, oh pasti benar. Karena gak ada filter ilmu dalam diri kita, dianggap benar padahal keliru. Itu orang awam. Jangankan orang awam nih, saya pernah cerita. Ada seorang ulama, hafidh Quran, banyak menghafal hadis dan dia mengajar ahlus sunnah. Ada saudara sepupunya perempuan berpemikiran khawarij, takfiri. Akhirnya dia kasihan. Dia menikahi saudara perempuannya itu, tapi bukan mahram, sepupu bukan mahram. Dengan niat apa? Mau didakwahi, diluruskan pemikiran takfirnya. Karena dia berilmu dan saudaranya ini orang awam biasa, dinikahi. Mau. Apa yang terjadi? Dia berubah lebih khawarij daripada istrinya. Karena orang berilmu. Dahsyatnya syubhat, lemahnya hati terkena terhadap orang yang berilmu. Makanya para ahlu sunnah menyatakan kepada anak-anaknya, hei anakku, kalau aku melihat kamu keluar dari tempat maksiat, lebih aku sukai daripada kamu keluar dari majlis ahlu bid'ah. Itu perkataan para ulama. Karena apa? Karena syubhat yang menyebabkan pemahaman kita menyimpang itu lebih besar resikonya sampai ke akhirat. Ya, apalagi orang awam seperti kita. Oleh karena itu, maka salah satu di antara hasil dari ngaji sunnah, komitmen kepada Quran dan sunnah. Menjauhi seluruh syubhat yang bisa merubah pemahaman kita berbelok dari lurus kepada bengkok, itu harus dijauhi sejauh-jauhnya. Ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka, nah ini. Faltuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan. Dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif, dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam, dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar.

melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bissawab. Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, "Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah." Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, "La atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati." Aku punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam, "Aku akan menggilir 99 istriku." Istrinya 99. "Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda." Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, "Qul insya Allah." Katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menceritakan hadisnya, "Wallahi lau qala insya Allah, la hamalna wala waladna." Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka gak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, "Besok kita lanjutkan lagi sedikit."

0: Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dari sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetapi bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul marah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa, ya. Tidak bertolak belakang.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, oh mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliaunya menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala
3: yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Sudah menjadi watak dunia, gampang tertimpa krisis, berganti layar dan berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang permanen, tidak ada sesuatu yang konstan di dalam kehidupan. Sehingga sang penyair mengatakan, Thamaniyatun tajri alal insan, wala buddha lil insani minat thamaniyah. Ada 8 perkara yang mau tidak mau akan terus menghantui, membuntutin, dan menimpa setiap manusia. Dan mau enggak mau itu akan mereka dapati. Yang pertama adalah sururun wa huznun. Ada gembira, ada sedih. Usrun wa yusrun. Ada mudah, ada sulit. Terus kemudian sihatun wa suqrun.

0: Pun.
1: Ada sakit, ada sehat, ada sakit. Terus kemudian ada kaya, juga ada miskin. Kekayaan dan kemiskinan adalah semata-mata ujian. Menjadi orang kaya juga ujian, menjadi orang miskin juga ujian. Maka bagi seorang muslim, kaya syukur, miskin sabar, suatu kebaikan. Apalagi kaya sabar, miskin syukur. Dengan demikian seorang muslim ketika sekarang lepas kunci atau lepas rizkinya, bukan terpaku di dalam satu penyesalan dan tidak boleh putus asa. Sehingga bergembira, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Senang ketika mendapatkan harta. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sedih, bahkan menyalah-nyalahkan Allah ketika saat rezekinya turun, bahkan lepas. Bahkan seorang muslim harus mau dan mampu mencari kunci-kunci rezeki yang telah hilang. Adapun kunci-kunci rezeki yang bisa mengembalikan lagi dan membuka gudang-gudang perbendaharaan yang telah diberikan dan dijanjikan oleh Allah kepada orang yang telah menemukan kuncinya sebagai berikut. Yang pertama adalah doa. Di mana Allah telah menegaskan, Ud'uni astajib lakum, berdoalah, aku akan mengabulkannya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala juga di dalam hadis qudsi yang mengatakan, ya ibadi, kullukum ja'i'un, setiap kalian adalah lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan. Fastad'imuni, mintalah makan kepadaku. Ud'imkum, maka aku akan berikan makan itu. Artinya bukan berarti Allah akan memberikan sepiring, dua piring nasi kuntan, tidak. Maksudnya, fastad'imuni, berdoalah kamu kepadaku untuk meminta makan, dipenuhi rizki. Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita berdoa, di antaranya adalah doa kemiskinan supaya jauh dan kekayaan datang. Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Dan juga Rasulullah mengajarkan dalam doa yang sangat panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injil wal furqan. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Allahumma qdi 'anna ad-dayn, ya Allah bayarlah hutang-hutang saya. Wa aghnina minal faqri, dan cukupkanlah kami dari kemiskinan. Allahu akbar. Ini sungguh sangat disayangkan, doa itu mudah, murah, dan kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillaha yaghdhabu alaihi, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah. Ini sangat disayangkan, kita sedang jatuh dan terpuruk rizki, kita malah putus asa, tidak berdoa. Yang kedua adalah bil istighfar. Istighfar merupakan satu pembuka kunci yang paling dahsyat. Sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam merayu, mengajak dengan lemah lembut kaumnya agar mengikuti dakwahnya, agar kembali kepada Allah, apa yang dikatakan Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allahu akbar. Maka aku katakan kepada kalian, beristighfarlah kepada Allah. Sungguh Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Nanti wahai kaumku, kalau kamu beristighfar kepada Allah, taubat, Allah akan kirimkan hujan sebagai pokok asas sumber berbagai macam rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bikin ladang-ladang kita subur, kemudian sungai mengalir, rezeki kita melimpah, dan anak-anak kita juga banyak. Ini asas daripada rezeki. Dengan demikian, pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri. Wahai Imam, saya itu sudah nikah lama tidak punya anak. Jawabannya, perbanyaklah istighfar. Kemudian yang lainnya, wahai Imam, saya hidup selalu dalam keadaan susah. Perbanyaklah istighfar. Wahai Imam, saya ini terpuruk usaha saya, banyak tertimpa utang. Beliau juga mengatakan perbanyaklah istighfar. Akhirnya orang di sampingnya bertanya, ini banyak orang menanyakan tentang sesuatu, jawaban kamu satu. Dia mengatakan, saya tidak menjawab dari otak dan perut saya, tetapi dari firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, dan seterusnya. Ini dahsyatnya istighfar. Kemudian taubat, kita tahu semuanya. Beberapa kondisi atau bisa kita katakan semua dosa selalu mengakibatkan efek buruk di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Berarti istighfar itu, taubat itu mendatangkan rezeki. Kemudian dosa itu, fa inna al-'abda la yuhramu min ar-rizqi li dhanbin yusibuhu, sesungguhnya ada seorang hamba yang dihalangi dari rizki karena dosa yang dia lakukan. Selanjutnya kunci yang keempat adalah bersyukur kepada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam ayatnya, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi la syadid. Artinya syukur itu akan menambahi nikmat. Bahkan katanya Fudhal bin Iyad, banyaklah kalian berbuat syukur karena berapa banyak nikmat-nikmat hilang kembali karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah thumma idza massakumud durr fa ilaihi tuhsyarun. Ini menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dengan pertama mengucapkan alhamdulillah, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada tempatnya, akan mengembalikan rezeki-rezeki kita yang lepas dan kunci-kunci kita akan bisa bukanya. Kunci rezeki yang kelima yang menyebabkan terbukanya perbendaharaan harta yang menjadi karunia Allah buat kita adalah beriman dan bertakwa. Kita semuanya tahu bahwa keberkahan langit dan bumi hanya bisa diturunkan oleh Allah melalui iman dan takwa. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka aku akan bukakan keberkahan dari atas langit dan juga kami akan alirkan keberkahan dari bawah bumi. Subhanallah. Dengan demikian Syekh Al-Qasimi menegaskan yang dimaksud dengan keberkahan dari langit adalah hujan. Karena itu pangkal sumber dari seluruh kebaikan-kebaikan rizki. Karena dengan hujan tanaman tumbuh, dengan hujan bumi segar, dengan hujan orang semangat kerja. Dan berkahnya, berkah dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Ini para ulama di dalam menafsirkannya. Langkah yang keenam adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita semuanya faham Tawakal adalah suatu perkara, ibadah, hati, yang dikatakan oleh para ulama, pasrah hati mengerahkan tangan. Artinya, kita pasrahkan hati kita kepada Allah, tapi kita kerahkan kaki dan tangan untuk usaha. Itu tawakal yang benar-benar. Sehingga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan mencukupinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Sehingga pernah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini unta kita tali, kemudian kita masuk masjid tawakal kepada Allah, apa lepas masuk masjid tawakal kepada Allah?" Apa kata Rasulullah? "I'qilha fatawakkal 'ala Allah." Talilah kemudian kamu bertawakal kepada Allah. Ini hakikat daripada tawakal, dan tawakal sebagai kunci rezeki kita. Langkah yang ketujuh, rajin ibadah dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asuddu faqraka." Subhanallah. Wahai hambaku, berkonsentrasilah kamu beribadah kepadaku. Aku akan berikan tangan kamu itu, ya, maksudnya dada kamu itu penuh dengan kekayaan, dan aku tutupin kemiskinan kamu. Ini janji Allah. Dan innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan bakal menyelisihi janjinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menegaskan, "Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka itu lurus di dalam beribadah kepada Allah, maka aku akan berikan siraman air yang begitu deras. Dan kata Imam Al-Baghawi, mereka berkata bahwa makna ayat di atas, jika mereka beriman, maka akan kami luaskan kepada mereka keduniaan, dan kami berikan kepada mereka harta kekayaan yang banyak, yaitu ma'isyah. Karena di sini diungkapkan oleh Allah, ma, air yang saya katakan, dari air itu akan menjadi pengurai segala rezeki. Sehingga Allah memberikan sampel kemurahan rezeki, simbol kemurahan rezeki dengan air, menunjukkan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang khusyuk ibadah, konsen dan istiqamah. Yang kedelapan, mengiringi haji dengan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, "Tabi'u bainal hajj wal umrah." Ikutilah antara haji dengan umrah. "Fa innahuma yunfiyani al-faqra wad-dhunub kama yunfil kir khubthal hadidi wad-dhahabi wal-fiddah." Ikutilah haji dan umrah susul menyusul, karena keduanya itu akan melenyapkan kemiskinan, melenyapkan kemiskinan dan dosa, seperti melecapkannya pandai besi, kotoran besi, emas dan perak. Allahu Akbar. Yang kesembilan, silaturahmi. Jelas. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu rizkuhu wa yunsa'lahu ajaluhu fal yasil rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahmi. Dan itu faktual. Dengan kita bersilaturahmi, jelas kok. Dari mulai kita bertamu ke tempat saudara kita, paman kita, adik kakak kita, sukuannya pasti ada. Pulang kadang dibekali uang. Belum lagi dapat solusi-solusi pekerjaan, peluang-peluang bisnis, minimal dapat pinjaman. Itu yang jelas. Oleh karena itu, kita buka silaturahmi kita dengan siapapun. Jangan sekarang sudah terpuruk, kita hanya terkungkung di dalam rumah. Di atas kesedihan dan penderitaan, seakan manusia paling nista di dunia. Jangan. Selanjutnya, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kenapa hadirin sekalian? Abghuni kejarlah aku, kata Rasul. Du'afa'akum di dalam menyantuni orang-orang fakir, miskin, lemah di antara kalian. Karena kata Rasulullah, innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afa'ikum. Kalian itu dibantu oleh Allah. Kalian itu diberikan rizki oleh Allah berkat menyantuni orang-orang lemah di antara kalian. Selanjutnya, infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah, membangun masjid, ya, melengkapi sarana prasarana dakwah, membangun pesantren, yatim piatu, semuanya ini fisabilillah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, pasti Allah mengetahui. Dan enggak mungkin cuma tahu. Maksudnya Allah mengetahui, menghargai, memuliakan, bahkan membalasnya. Karena ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan bakal kurang harta karena disedekahkan. Yang bikin takut itu hanya syaitan aja. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setanlah yang hanya membuat kalian itu takut. Miskin, nanti kalau kamu infak akan bakal miskin. Kalau kamu berikan ini akan miskin. Anak kamu bagaimana? Sekolah anak kamu bagaimana? Wa ya'murukum bil fahsya. Kata para ulama, semua kalimat fahsya di dalam Al-Quran itu maknanya keji alias zina, kecuali satu. Fahsya di dalam Al-Quran maknanya adalah bakhil di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 268. Nah, inilah kunci rezeki yang ke-11. Adapun yang ke-12, memberi nafkah para penuntut ilmu agama. Ini merupakan suatu hal yang harus kita tekankan. Dengan kita memberikan infak kepada para penuntut ilmu, harta kita akan menjadi tambah dan barokah. Makanya Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, kenapa engkau senantiasa memberikan infak kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Apa katanya beliau? Saya membuat mereka fokus belajar, mencari ilmu, dan tidak tersibukkan dengan mencari harta. Itu lebih baik daripada saya alokasikan kepada orang-orang yang meminta-minta. Karena kemiskinan orang ahli ilmu itu sangat rapi dan terjaga, bahkan tidak kentara. Makanya sang penyair mengatakan, innamal faqihu wal faqir wa inna mara'ul faqihi tajamma'at atrafuha. Sesungguhnya fakir itu faqih, faqih itu fakir, cuman bedanya di ra'nya. Kalau fakir, ra'nya itu ke bawah. Kalau faqih, ra'nya itu tertutup, tidak ada yang tahu. Inilah semoga rezeki-rezeki yang telah macet di dalam kehidupan kita. Dan perbendaharaan harta karunia Allah yang selama ini menjauh dari kita, kembali lagi dan kita bisa mendapatkan kunci-kunci rezeki tersebut dengan izin Allah. Dengan melaksanakan 12 perkara tersebut, insyaAllah rezeki yang telah lepas akan kembali lagi. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim inna allaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya. Ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi, lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang. Dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar, taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya, sampai Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah azza wa jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi SAW. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek, maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, gak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah, tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita dengan memperbanyak doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara faqultu lahu ya abati ayu syain yabdu mink qal inna syaitan qa'imun bihidai adin ala anamilihi yaqulu ya Ahmad futni wa ana aqul la ba'd hatta amut. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit ujung-ujung jariku sambil berkata, hai Ahmad, taatlah kepadaku. Aku menjawab, enggak mau sampai aku tidak ingat apa-apa lagi. Bayangkan, Imam Ahmad didatangi oleh syaitan di akhir hayatnya untuk diapakan? Untuk disesatkan, tapi Allah memberikan keistiqamahan kepada Imam Ahmad. Berkata Al-Qurtubi, aku mendengar guru kami Imam Abul Abbas Ahmad bin Umar Al-Qurtubi berkata bahwa ada seorang guru di antara guru-guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak, la, tidak mau. Ini orang soleh, ulama besar. Ketika mau matinya disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi dia menjawab tidak mau sampai dia pingsan. Setelah dia siuman, kami bertanya, kami menjelaskan kejadian tadi. Kami menuntunmu untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi engkau menjawab dengan jawaban tidak mau. Kenapa? Dia menjawab, atani syaitonan an yamini wa an shimali yaqulu ahaduhuma mut yahudiyan fa innahu khairul adyan wal akhar yaqul mut nasraniyan fa innahu khairul adyan fa kuntu aqulu lahuma la. Kata orang itu, tadi datang dua setan, satu di kananku, satu di kiriku. Yang di kananku berkata, matilah kamu sebagai seorang Yahudi, karena Yahudi itu sebaik-baik agama. Yang satu lagi menyatakan, matilah kamu sebagai seorang Nasrani, karena Nasrani itu sebaik-baik agama. Aku menjawab, tidak mau. Ternyata perkataan dia tidak mau itu bukan tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Mungkin talqin orang yang hidup yang ada di sekitarnya enggak kedengeran sama dia. yang lebih besar pengaruhnya, dominan pengaruhnya kepada dia, ajakan setan. Yuk masuk Yahudi, dia sebaik-baik agama. Yuk masuk Nasrani, dia sebaik-baik agama. Itu yang terdengar lalu ditolak dengan mengatakan, gak mau, gak mau, gak mau. Bukan gak mau mengatakan, la ilaha illallah. Berkata Syekhul Islam ketika menanggapi riwayat-riwayat seperti itu, kata beliau, walakinna hadza laisa laziman likulli ahad. Ini tidak mesti teralami oleh setiap orang. Enggak. Bal minan nas man tu'radu 'alaihi al-adyan qabla mautihi wa minhum la man la tu'radu 'alaihi. Ada sebagian orang yang memang mengalami disodorkannya agama lain ketika di dalam diri orang ini ada syubhat tentang kebaikan agama lain. Dia ada kekaguman kepada ajaran agama lain, nanti di akhir hayatnya diajak loh. Kadang ini kadang, ketika mau mati seseorang bukan diajak untuk masuk ke agama lain, untuk murtad, tapi disodorkan pemahaman sesat dari sekte umat Islam yang keliru, yang

0: kepada seorang menjelang kematian dia, yang kita berlindung kepada Allah dari fitnah kematian dalam solat-solat kita. Kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wa mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindung kepada Allah dari jahannam, berlindung dari azab kubur, berlindung juga dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya fitnah selama hidup, agar kita tetap istiqamah menghadapi fitnah itu. Fitnah kematian lah fitnah menjelang kita mati. Jangan sampai kita ini disesatkan oleh setan di akhir kehidupan kita.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kapasitas ilmu saya, tentunya saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Memfitnah diri sendiri, apa maksudnya saudaraku? Saya ambil dari surat Al-Hadid ayat 14, di mana Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafiqin pada hari kiamat. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka menyeru, ya, orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman dan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian? Qalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Watarabbastum. Dan kalian menunggu-nunggu kekalahan kami di dunia. Wartabtum. Dan kalian pun merasa ragu. Wagharratkumul amani. Dan kalian pun tertipu oleh angan-angan. Artinya tertipu dengan dunia. Di sini Allah mengisahkan bahwa orang-orang munafik itu, saudaraku sekalian, memfitnah dirinya sendiri. Apa makna memfitnah dirinya sendiri? Al-Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika menafsirkan apa makna walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kata Imam Ibn Katsir, ay fatantum anfusakum billadzat wal ma'asi wasyahawat. Artinya, kalian memfitnah diri kalian sendiri dengan kelezatan, syahwat dan maksiat. Subhanallah ya akhal Islam, ketika saya baca ayat ini menjadi sebuah renungan buat kita. Bahwa memfitnah diri sendiri hakikatnya adalah mengotori hati sendiri. Karena hati, saudaraku sekalian, ayun ikhwah, sangat mudah sekali terpengaruh. Hati itu, saudaraku sekalian, seperti bejana yang apabila dipenuhi oleh sesuatu, lalu dimasukkan sesuatu, akan keluarlah itu. Ketika kita membiasakan diri dengan kelezatan-kelezatan dunia misalnya, dengan syahwat misalnya, apalagi naudzubillah dengan maksiat saudaraku ya,

0: apa yang terjadi? Itu akan sangat mempengaruhi kesungguhan kita dalam ibadah. Kalau kita ini selalu menjadikan syahwat dan kelezatan dunia yang selalu kita cari, maka saat itu untuk ibadah itu Masya Allah berat sekali. Badan kita saja Pak, kalau dibiasakan dengan enak-enakan gitu kan, kerjanya tidur aja, makan aja, pas suruh lari setengah kilo aja udah ngos-ngosan Pak. Iya gak? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan leha-leha gitu. Tapi ketika kita, badan kita terbiasa ya, dan membiasakan badan kita untuk lari sekilo, dua kilo, tiga kilo, empat kilo, lima kilo, sampai akhirnya bisa 10 kilo, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Bisa karena biasa. Kalau kita ya akhwat Islam membiasakan diri dengan kelezatan dunia dan syahwatnya dan tidak membiasakan diri dengan ibadah, akan terasa berat sekali. Antum tidak biasa tidur enak, kasurnya spring bed. Kalau kita ya akhi terbiasa dengan kenikmatan hidup, kelezatan dunia, maka saat itu kesabaran kita pun menjadi berkurang. Contoh aja misalnya, kalau malam-malam mau tahajud, karena biasa dengan enak tidur, Masya Allah, buat bangun jam 3 itu berat banget. Bangun jam 3 lalu mikir 3:30 masih bisa kok. 3:30 bangun, ah nanti jam 4 masih keburu. Jam 4 bangun, nantilah 4:15 witir aja. Bangun-bangun pas azan subuh. Kenapa bisa seperti itu? Begitu berat kita mau sholat tahajud, Pak. Karena kita enggak membiasakan diri, Pak. Kita memfitnah diri kita dengan kelezatan dunia. Kalau di bulan Ramadan muncul tuh Pak yang namanya sholat taraweh tercepat di dunia. Pernah lihat nggak? Sholat cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Masya Allah ya Rabbi. Mau kemana ini coba? Kenapa? Mungkin kalau imamnya, kalau mereka bermakmum di belakang imam yang lama baca yang jauh sabihis lah. Waduh, ini udah lama bener ini. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, memfitnah diri sendiri itu adalah dengan apa? Yang pertama tadi, kita selalu membiasakan diri dengan kelezatan dunia, dengan syahwatnya. Dan ini akhwat Islam akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita dalam keimanan. Oleh karena itulah saudaraku iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang punya kesungguhan dalam kehidupan. Sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan penuh kesungguhan kita menjaga takwa ini. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ada dua fitnah yang sangat menghancurkan kehidupan hati kita. Yang pertama, dan ini yang paling berat, itu fitnah syubhat. Dan yang kedua, ini pun tak kalah berat, namun lebih ringan dari yang pertama, yaitu fitnah syahwat. Fitnah syubhat berhubungan dengan apa? Dengan pemikiran, dengan akidah. Syubhat-syubhat yang menyebabkan rusaknya pemikiran kita, rusaknya ilmu kita, bahkan yang mengerikan lagi, rusaknya akidah kita. Subhanallah. Syubhat ya akhul Islam, itu bagaikan malam yang kelam. Gara-gara syubhat, seseorang bisa berubah. Di waktu pagi dia mukmin, di waktu sore bisa kafir. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi bisa kafir. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang fitnah ini. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, akan datang fitanun katibail lailil muzlim, akan datang fitnah-fitnah bagaikan bagian malam yang gelap, kata Rasulullah. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu pagi masih mukmin, di waktu sore udah kafir. Di waktu di sore hari masih mukmin, di pagi harinya kafir. Masya Allah, bisa berubah cepat loh, Pak. Al Hasan Al Basri ketika menafsirkan hadis tadi tentang fitnah yang bagaikan malam yang gelap, kata Al-Hasan Basri, di waktu pagi dia masih mengharamkan keharaman Allah, di waktu sore dia sudah menghalalkan, di waktu sore dia masih mengharamkan keharaman Allah, di waktu paginya udah berubah, paginya dia sudah menghalalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena syubhat pemikiran. Syubhat. Ada orang yang tadinya masya Allah di atas sunnah, tiba-tiba pemikirannya melenceng. Terkena pemikiran takfiri khawarij. Ada orang yang masya Allah terkena syubhat pemikiran Syiah. Ada lagi yang terkena syubhat pemikiran Murji'ah. Dan ini yang akhir berat, Pak. Para ulama menganggap fitnah syubhat ini, Pak, lebih berat daripada fitnah apa? Syahwat. Karena penyesatan dan penyimpangan akidah itu lebih berat dibandingkan dengan maksiat. Walaupun dua-duanya berat, na'am. Tapi yang namanya berat kan pasti ada yang lebih berat. Contoh saja, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij juga. Apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dalam hadis Abu Umamah, jadi keluarga Imam Al-Ajurid dalam kitab Syariah, mereka itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Bayangkan Rasulullah menganggap orang Khawarij, siapa Khawarij itu Pak? Khawarij orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan kaum muslimin karena mereka melakukan dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan tentang Khawarij anjingnya api neraka. Bayangkan. Bahkan dalam riwayat Muslim Rasulullah sabda tentang kaum Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu, seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu Khawarij indi aqdam min qitali iddati min al-atrak. Memerangi kaum Khawarij bagiku lebih besar daripada memerangi orang kafir. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang Khawarij, bukan. Tapi bahayanya Khawarij itu lebih berat buat umat Islam. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan tentang kelompok Qadariyah. Qadariyah, tahu Qadariyah? Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir. Katanya takdir itu tidak ada, Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah tentang mereka, Pak? Dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Al-Qadariyatu had majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tapi lihat, terhadap orang yang jatuh kepada maksiat tidak sekeras kepada orang yang menyimpang dalam akidah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia sering kali dicambuk karena ketahuan minum arak. Karena seringnya minum arak, akhirnya ditangkap, dicambuk. Lalu ada seorang sahabat melaknat dan berkata, semoga Allah melaknat kamu betapa seringnya kamu dicambuk. Apa kata Rasulullah? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pemabuk, Pak. Yang setiap kali dia mabuk ketahuan, dicambuk lagi, enggak kapok-kapok. Akhirnya ada sahabat yang melaknat dia. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat, dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Pak. Terhadap penyimpangan pemikiran dan akidah, Rasulullah keras. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Walaupun dua-duanya berat. Ingat, jangan salah paham ya. Ketika kita katakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat, bukan artinya fitnah syahwat jadi apa? Jadi ringan. Salah. Ya. Soalnya saya khawatir nih, dipahami, yang penting akidah saya udah benar. Saya mau maksiat mau gimana, yang penting kan ahlu sunnah. Kita dulu, Pak. Ya. Ini akhi saudaraku sekalian. Di zaman ini fitnah syubhat ngeri, Pak. Yang namanya orang Khawarij, orang Qadariyah, orang Murji'ah,
1: orang Mu'tazilah,
0: mereka itu punya argumentasi masalahnya, Bro. Mereka itu bawa-bawa dalil masalahnya, Bro.
1: Bawa dalil enggak?
0: Bawa. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, keburukan yang murni itu tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Keburukan yang murni 100% tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Kenapa kok keburukan itu jadi laris? Karena dikasih bumbu kebenaran. Ada sedikit kebenaran di situ, akhirnya mengelabui banyak orang.
1: Ya tidak?
0: Iya. Antum kira orang Khawarij itu gak punya dalil, Pak? Jago mereka, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan tentang kaum Khawarij apa? Ya qara'un al-Quran. Mereka hafal Al-Quran. Mereka baca Al-Quran. Layu jauh isum tarakiyahum. Tapi gak sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda apa? Ya'uluna min qawli min khairi qawli bariyah. Mereka membawa-bawa ucapan sebaik-baik manusia, itu Rasulullah, membawa hadis. Bayangkan, Pak, kalau ada orang bawa qala Rasul, antum, mantep ini, wajib. Ternyata pemahamannya menyimpang. Oh, ini lebih berbahaya, Pak. Bukan yang menyimpang itu Allah dan Rasulnya. Yang menyimpang bukan Al-Quran dan hadisnya, tapi yang menyimpang itu pemahamannya. Ingat, Mas. Antum tahu Jil, jaringan Islam di Berat, bawa dalil masalahnya. Itu yang bikin banyak pemuda-pemuda yang belawan-belawan itu terkena syubhat mereka.
1: Mereka bawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan. Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Kata mereka, ayat ini menunjukkan semua agama sama.
0: Ini kok pemahamannya aneh. Dikemanakan ayat yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga? Dikemanakan ayat yang mengatakan Yahudi itu ya dilaknat oleh Allah melalui lisan nabinya? Dikemanakan itu? Saudara peseiman, hati-hati. Enggak setiap orang yang bawakan Al-Quran dan hadis pemahamannya benar. Nah inilah, Pak. Kalau ada orang berkata, ayo kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis. Top, kita setuju, Pak. Memang kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis. Tapi gak cukup. Kita harus tanya, atas pemahaman siapa? Kalau masing-masing memahami, pasti akan terjadi perpecahan. Makanya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar bertanya kepada Ibnu Abbas? Ya Masya Allah, Ibnu Abbas masih kecil tapi luar biasa ilmunya, Pak. Umar bin Khattab kan sudah tua, tapi beliau nanyanya sama anak muda. Masya Allah, tawaduknya ya beliau. Apa kata Umar? Wahai Ibnu Abbas, Aku bingung. Kenapa umat Islam ini berpecah belah? Sementara nabinya satu, kitab sucinya satu, kiblatnya satu. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Mas yang tidur itu, bangunin mas, bangunin. Aduh kasihan Pak, jangan tidur Pak. Tadi udah baca doa tidur belum? Masya Allah, ini muskilahnya suara saya merdu memang Pak. Sampai mana tadi? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa umat Islam berpecah belah sementara Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu? Jawaban Ibnu Abbas luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Inna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qara'na al-Qur'an wa fahimna ala wajhi. Kita para sahabat Rasulullah membaca Quran, memahami Al-Quran sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita paham masyayikhul aqwam dan akan datang nanti kaum-kaum. Walahum ara, dan mereka punya pendapat sendiri. Fa idza kana likulli minhum ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap mereka punya pendapat sendiri-sendiri, saat itulah pasti berpecah belah. Tuh Pak, Masya Allah, jawabannya Ibnu Abbas luar biasa. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu kenapa Pak? Memahami Quran hadis pakai otak masing-masing, gak merujuk kepada pemahaman yang benar. Jadi akhirnya syubhat, jadi syubhat itu Pak. Makanya saya heran Pak, dengan orang yang punya prinsip begini, kalau saya sih menuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya buang buruknya. Kita katakan akhi, jangan memfitnah dirimu sendiri. Apa kemampuan kamu untuk membedakan ini baik ini? Wah, kalau dia bawa dalil pasti benar, belum tentu pemahamannya benar. Bawa Al-Quran, bawa hadis, antum tahu orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya karena gak mau baiat kepada imamnya banyak tuh di Indonesia Pak. Bawa hadis, saya pernah disodorin, ini baca oleh kamu, ini dalil-dalil kami. Saya baca isinya, hadisnya sahih semua nanti Pak, Masya Allah. Intinya apa? Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya bilang ke dia, Masya Allah, hadisnya sahih mas, cuman sayang pemahaman ente yang gak sahih. Kamu bawa hadis ini kepada imam kamu, memangnya imam kamu memenuhi syarat untuk dibaiat? Itu pemahaman siapa? Ya pemahaman imam kami. Pantesan mana ada ulama punya pemahaman seperti itu. Semua ulama silakan baca bahwa yang berhak dibaiat adalah pemimpin suatu negara yang punya wilayah apa? Kekuasaan yang jelas dan mampu menjalankan roda pemerintahan, siasat syariah, baru itu namanya apa? Imam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tahukah kamu siapa itu imam? Yaitu setiap muslim mengatakan itu imam. Nah ini Pak, kalau pemahamannya ngaco walaupun dalilnya sahih, ini yang bisa memfitnah kita, saudaraku sekalian. Makanya jangan memfitnah diri sendiri dengan cara apa? Membuka telinga kita lebar-lebar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis, coba. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngelewatin majelis Mu'tazilah, beliau tutup telinganya, Pak. Tak mau dengerin. Imam Ahmad menyuruh anaknya, "Hai anakku, tutup telingamu." Kenapa, Ayah? Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Kita yang hafal 40 hadis saja kagak. Boro-boro 40, Pak. 20 juga enggak. Tapi telinganya dibuka sama sini. Akhirnya hatinya jadi tong sampah. Tahu enggak tong sampah, Pak? Masuk semuanya itu. Wah. Akhirnya apa? Bingung, yang benar yang mana ya? Semua ngaku paling benar. Saat bingung, bikin ide-ide yang membingungkan. Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri situ. Nah, kan? Orang kalau ngomong bilang gitu, Pak. Kalau ada orang ngomong, kamu jangan merasa paling benar ya. Itu karena dia sedang bingung sebetulnya. Sedang bingung dia. Karena dia sedang bingung mana yang paling benar, dia gak tahu. Karena dia belum punya kemampuan ilmu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya seperti itu, jadi kebingungan. Akhirnya terombang-ambing dalam syubhat pemikiran. Nah, kalau sudah seperti ini, subhanallah, saudaraku sekalian, kasihan orang ini. Kenapa? Karena dia yang sudah memfitnah dirinya sendiri. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, jangan masukkan syubhat pemikiran ke hati kita. Karena kalau antum memasukkan syubhat pemikiran itu ke hati, antum sudah memfitnah diri antum sendiri. Jangan. Nah ini yang pertama, fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat berhubungan dengan apa, Pak? Tiga biasanya. Harta, tahta, wanita. Jangan antum fitnah diri antum dengan syahwat, Mas. Ada ikhwan, misalnya, tujuannya pengen ngedakwahi akhwat. Semalam saya kajian di mana? Jati Asih sana. Ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah saya mendakwahi akhwat supaya saya bisa ngasih motivasi kepada mereka? Saya bilang, ente modus. Emang gak ada akhwat lain yang bisa mencukupi ente sehingga ente yang harus ini? Jangan antum fitnah diri sendiri, akhi. Yakin antum tidak akan terfitnah. Hati-hati. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah yang terberat itu untuk laki-laki siapa? Wanita. Rasulullah yang mengatakan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari awewe. Ingat itu. Jangan kita menganggap remeh nih fitnah nih.
1: menerima pertemanan akhwat di Facebook. Ya, yakin antum tidak akan terfitnah. Ya akhi, berat ini akhi. Fitnah harta. Demikian pulanya akhwat Islam. Orang kalau hatinya sudah terfitnah dengan harta, tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting saya bisa mendapatkan harta. Caranya bodo amat. Bahkan terkadang dia bikin hilah. Gimana yang haram jadi halal. Dikasih embel-embel syariat. Biar kelihatan apa? Halal. Padahal hakikatnya tetap aja riba. Kenapa? Yaitu karena cinta syahwat, fitnah syahwat ini Pak, syahwat harta ini Pak, Masya Allah. Syahwat kedudukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, madhibani jai'an, tidaklah dua serigala lapar, ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada sekelompok kambing, biafsadalaha mimman harisal mal wa syaraf lidini, itu lebih merusak agama seseorang dari orang yang sangat rakus terhadap apa? Harta dan kedudukan. Ternyata orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih bahaya daripada serigala, Pak. Serigala paling kalau dilepasin ke kambing yang diambil cuma satu. Iya enggak? Ambil satu, dilihat sama serigala yang paling lemah nih kambing, dimakan, ambil satu, udah selesai. Lah kalau orang yang gila kedudukan dan harta, bukan cuma satu, Pak. Habis semuanya. Dia tidak peduli lagi sudah. Masya Allah, akal Islam saudaraku sekalian. Ini fitnah syahwat di akhwat Islam. Ini pun juga bisa merusak keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, akhi, ya, kenali dua fitnah ini. Yang pertama fitnah apa? Syubhat. Yang kedua fitnah apa? Syahwat. Kenali. Sadari dari awal sebelum hati kita terfitnah. Kalau antum sebelum hati antum terfitnah dan antum sudah sadar ini fitnah, insya Allah antum lari. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Muslim, demikian pula Imam Nasa'i dalam sunannya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayuraqqiqu ba'daha ba'da. Akan datang fitnah dan fitnah itu akan terasa yang lebih, yang datang sebelumnya lebih ringan dibandingkan dengan fitnah yang setelahnya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Akan datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Sumatan kasyif, lalu kemudian fitnah itu pergi. Sumata jiwa fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mukmin, si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Lihat, si mukmin ini sadar sebelum terkena apa? Fitnah. Ini penting sekali. Kalau antum misalnya buka HP, pas antum buka HP, kok saya lebih asyik dengan HP? Segera antum sadar, ini fitnah. Tapi kalau antum gak sadar, disitulah musibah. Kok saya sekarang baca Quran susah ya?
0: Kok saya sekarang lebih asyik nonton HP ya? Ah, nah, Anda sudah terfitnah. Anda sudah terfitnah. Kok saya sekarang senang ngelihat awewe-awe gelis gini? Aduh. Ya, akhwat-akhwat cantik ini gimana ini? Anda sudah terfitnah. Hati-hati. Kalau Anda tidak segera sadar dan tidak segera melawan, Anda akan terus terjerembab. Akhirnya kolas. Anda menjadi mangsa-mangsa setan yang sadari akhirnya. Makanya, ya, kalau antum, masya Allah, alhamdulillah diberikan oleh Allah wa'i, wa'i itu artinya kesadaran yang tinggi. Sebelum melakukan suatu perbuatan, antum langsung cek dulu ini fitnah bukan. Kalau ini fitnah, antum merasa ini fitnah, antum segera lari, tinggalkan. Masya Allah, alhamdulillah. Anda termasuk orang yang disebutkan dalam hadis. Innamas sa'idu liman junnibal fitan fawaha waha. Orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Waha waha waha itu artinya apa? Kalimat takjub. Bahaya kita orang Indonesia, wah hebat. Ya, wah itu dari bahasa Arab itu, Pak. Wah, wah. Takjub Rasulullah kepada orang yang diselamatkan oleh Allah dari apa? Fitnah. Takjub Rasulullah. Masya Allah. Kan itu keselamatan yang luar biasa, Pak. Tak selamat dari fitnah itu. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bagaimana caranya dong supaya kita tidak memfitnah diri kita sendiri? Yang pertama apa? Jangan berani-berani membuka pintu fitnah. Jangan pernah merasa iman kita udah kuat. Jangan pernah merasa saya tidak akan terfitnah. Jangan, Pak. Itu termasuk pintu setan itu, Pak. Karena kalau kita merasa, wah, insya Allah saya gak bakal terfitnah, iman saya udah kuat kok, wah, itu setan menyeringai kepada orang seperti ini, Pak. Ini makanan empuk gini. Banyak seperti itu, Pak. Yang akhirnya dia pun terfitnah dan terjerembab. Subhanallah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, ketika kita merasa iman kita sudah kuat, itu tanda kita sudah terkena talbis iblis. Tapi ketika kita selalu mengkhawatirkan iman kita dan takut iman kita ini bisa rusak, Anda insya Allah termasuk orang yang diberikan keselamatan. Bi'idznillah. Akhwat Islam, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Lihat para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, Pak, mereka bukan orang-orang yang merasa dirinya imannya sudah hebat, Pak. Tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa imannya sudah sehebat iman Jibril dan Mikail. Tidak ada. Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Adraktu thalathina sahabiyan." Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala anfusihim. Semua mereka mengkhawatirkan terkena penyakit nifaq. Ma minhum min ahadin yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril dan Mikail. Itu para sahabat, Bapak, yang disaksikan oleh Allah kebaikannya. Bayangkan, sampai mereka, para sahabat, takut kena penyakit munafik. Takut banget. Sementara kita merasa aman. Aman kita. Umar bin Khattab, Anda tahu Umar bin Khattab? Beliau sudah dapat jaminan masuk surga loh, Mas. Hah? Umar dapat jaminan enggak? Kita? Hah? Siapa yang jamin kita masuk surga? Enggak ada. Umar sudah jamin. Abu Bakar sudah jamin. Para sahabat, Masya Allah, dapat jaminan masuk surga. Ajib kan? Tapi apakah di antara mereka ada yang tertipu? Ah, ini udah surga, tenang aja. Lah, Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, adakah Rasulullah SAW, adakah namaku masuk dalam golongan orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah SAW?" Kata Hudzaifah, "Tidak, hai Umar." Takut Umar kena penyakit apa? Munafik. Ya akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Jangan pernah merasa pede dengan iman kita. Jangan pernah merasa kita tidak akan terkena fitnah. Jangan, wallahi jangan. Antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mudah-mudahan aku bisa dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, gimana kita? Kita imannya kembang-kempis gini, dapat rezeki sedikit udah bilang lumayan, rezeki anak soleh. Di ngaku anak soleh lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi. Ya. Kalau antum enggak merasa antum sudah soleh, itu tandanya antum belum soleh, Pak. Ya Allah, jangan pernah merasa iman kita sudah hebat. Selalu perbaiki, selalu introspeksi, selalu khawatirkan diri kita. Nabi Ibrahim saja khawatir sampai berdoa, "Wajnubni wa bani an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah apa? Berhala. Takut kalau kena fitnah syirik gitu. Masya Allah. Nah, ini yang pertama, Pak. Jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah apa? Hebat. Selalulah khawatir kalau iman kita rusak. Yang kedua, Pak. Agar kita tidak memfitnah diri kita sendiri, saudaraku sekalian. Selalulah kita, Pak, memilih dan memilah teman-teman. Jangan mudah kita bergaul dengan setiap teman, jangan. Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu penyeret. Teman bisa menyeret kita kepada keburukan, ingat. Maka dalam Islam tidak ada, ya, dalam Islam tidak ada yang namanya berteman dengan siapa saja, nggak ada. Yang ada dalam Islam Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur yang man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama apa? Teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jadikan teman-temannya teman-teman yang saleh, yang bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya. Jadikan temannya itu, ya, kita berusaha berteman dengan teman yang bisa memotivasi kita kepada kebaikan. Saat kita futur, kita dapat nasihat mereka. Saat kita di atas kebenaran, kita pun diberikan apa? Motivasi oleh mereka. Sehingga kita selalu bisa istiqomah di atas kebaikan biiznillah. Dan jangan Anda remehkan masalah teman, Pak. Karena Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara teman. Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang Rasulullah, didapati di sisi Abu Talib siapa? Dua pentolan Quraisy, yang tanya Abu Jahal. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Talib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela kamu dari di sisi Allah." Apa kata Abu Jahal? "Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib?" Rasulullah ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Akhirnya Abu Talib memutuskan mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Bayangkan, Pak, gara-gara teman. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Qala ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya pemberi peringatan kepada. Setelah datangnya peringatan, masuk neraka gara-gara apa? Teman. Jangan Anda fitnah diri sendiri dengan Anda bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan setiap orang yang bisa merusak agama Anda, yang bisa merusak keimanan Anda. Tidak bisa. Pilih dan pilih. Yang ketiga, Pak, pilih dan pilih gurumu. Guru, kalau tadi teman, ini sekarang apa? Guru. Cari guru yang membimbing kamu kepada pemahaman yang sahih, yang benar. Dan jangan cari guru yang bisa menyesatkan kamu kepada jurang api neraka. Penting tuh, Pak. Caranya gimana? Caranya konsultasi. Antum kalau pengen tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Kalau antum pengen tahu dokter ini bagus, nanya ke siapa? Ke petani, ke ustadz, ke pilot, ke dokter lagi kan? Tanya dokter, Pak dokter, kamu kan dokter. Menurut Pak dokter, dokter-dokter yang bagus itu siapa aja? Dia akan kasih rekomendasi, dokter fulan tuh bagus, ini si ini bagus. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat dan bagus itu, tanya ke siapa? Penjahit. Salah. Ke ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu chef yang hebat, tanya ke siapa? Ke chef lagi. Kalau antum pengen tahu ustadz yang bagus, nanyanya ke ustadz lagi. Salah kalau antum nanyanya ke tukang bas, Pak. Karena masing-masing orang punya fak masing-masing. Dia paham Makanya di sini penting kita sering konsultasi. Jangan fitnah diri sendiri dengan kita tadi sudah kita sebutkan tadi, Pak. Ya. Kita buka nih telinga kita kemana-mana, akhirnya kena penyakit syubhat.
1: Zaman sekarang orang-orang Syiah, ya, pinter, ceramahnya lembut-lembut banget, Pak. Banyak pemuda-pemuda, Pak, yang terkena syubhat Syiah di zaman sekarang. Zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang terkena syubhat liberal. Ada lagi yang terkena syubhat apa? Ya, takfirin dan yang lainnya. Maka dari itu ya akhi, penting akhi, selamatkan diri kamu. Jangan fitnah diri sendiri. Kemudian saudaraku sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Selanjutnya di antara perkara yang apa namanya bisa menyelamatkan kita ya, dari fitnah sehingga kita tidak memfitnah diri kita sendiri dengannya, yaitu pentingnya akhi kita punya bi'ah dan lingkungan yang baik, lingkungan yang membentuk pribadi kita, lingkungan yang membentuk anak-anak dan istri kita. Wallahi kalau antum soleh tapi berada di lingkungan yang jelek, antum tidak aman. Maka berusaha antum punya lingkungan yang baik, yang bisa antum masya Allah membentuk diri antum, keimanan antum, anak antum, istri antum terpelihara baik. Kemudian selanjutnya saudaraku sekalian, yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari fitnah akhul Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Wallahi majlis ta'lim akhi, itu keselamatan yang luar biasa. Duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Wallahi akhi, itu keselamatan yang paling agung. Kapan saja antum tinggalkan majlis ta'lim, saat itulah antum akan mulai tersesat dan menjadi bodoh. Ingat kata Rasulullah SAW, setan itu lebih mudah menyesatkan apa? Satu orang, dan dia lebih jauh daripada dua orang, lebih jauh lagi dari apa? Tiga orang. Maka dari itu ini akhir Islam saudara sekalian. Maka ini ya, kita berusaha untuk jangan sampai kita memfitnah diri kita sendiri. Selamatkan Allah ya akhi, jangan sampai kita mati dalam keadaan di atas fitnah. Banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari apa? Fitnah. Rasulullah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa tatuba alayhi wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilayka ghairi maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, rahmati aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Masya Allah. Ini doa penting, Pak. Minta diselamatkan dari apa? Fitnah. Penting ini akhul Islam. Ya. Ini akhi, saya tidak ingin berlama-lama karena masih ada apa kegiatan yang lain. Kita buka tanya jawab saja sampai akhir. Bagi yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Nah.

0: Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kathirin su'aluhu qalilin mu'tuhu. Masayati zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu kathir su'aluhu qalil mu'tuhu. Al-ilmu fihi khairu minal amal. Kalian hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit, yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak, yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Apa kata Rasulullah? Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, Pak. Tapi maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah. Ini menunjukkan, Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah, kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah. Bismillah. Yang kedua, supaya kita terjauh dari fitnah ya akhwat Islam, sudah kita sebutkan tadi sebetulnya ya, yaitu kita jangan sembarangan berteman. Karena teman ini terkadang menjadi sumber fitnah. Yang ketiga, jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita. Contoh misalnya, kita sengaja mendekati tempat-tempat fitnah. Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya, Pak. Iya, sama saja seperti Rasulullah sebutkan ya, seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita, yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa? Fitnah tersebut. Nah, demikian Allah ma'ala.
1: Kami sampaikan kembali buat pemirsa Roja TV di mana pun Anda berada. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui WA nomor 0857-7777-0022. Kita lanjut pertanyaan. Ustaz, adakah ciri-ciri fitnahnya kaum wanita? Tadi disebutin. Untuk wanita gimana, Ustaz?
0: Wanita fitnahnya gimana, Ustaz? Kalau laki-laki fitnah terbesarnya apa? Perempuan. Kalau perempuan fitnah terbesarnya apa? Harta. Iya. Dan bisa jadi laki-laki menjadi fitnah juga untuk wanita. Karena memang Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Maka dari itu wanita-wanita disuruh juga oleh Allah untuk menundukkan pandangannya. Bukan cuma laki-laki. Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada para kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maka dari itu wahai wanita, kenapa wanita itu disuruh banyak-banyak tinggal di rumah? Karena disitulah letak keselamatanmu dari fitnah. Cuma masalahnya di zaman sekarang, Pak, wanita tinggal di rumah tapi fotonya melanglang buana. Nah, ini jadi masalah juga. Wanita ini terkadang, Pak, fitnah yang terberatnya itu apa, Pak? Fitnah yang berat buat wanita itu pengen kelihatan menarik. Pakai jilbab, tapi jilbabnya dibentuk-bentuk macam-macam. Pakai cadar, cadarnya dibikin demikian rupa supaya kelihatan apa? Menarik. Jadi prinsipnya gimana saya pakai cadar, pakai jilbab, tapi tetap kelihatan apa? Menarik. Ini saja sudah syahwat. Sudah apa? Syahwat. Makanya wanita yang paling aman buat mereka tinggal di rumah. Rasulullah SAW berfirman, wa qarna fi buyut.

0: Kunna, dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Rasulullah bersabda, "Idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan." Ya, "Wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'ri buyutihin." Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka yang akan menjadi pembimbingnya adalah setan. Dan sedekat-dekat wanita kepada Allah saat ia berada di dalam rumahnya. Maka badanmu di rumah, hatimu pun di rumah, ototmu juga di rumah. Jangan sampai ada masuk dalam dunia maya sana, melanglang buana. Iya, lah ya. Wallahu'alam. Karena zaman sekarang ini, Pak, memang fitnah yang paling dahsyat itu ya HP, Pak. HP ini luar biasa fitnahnya. Menghancur, merusak waktu. Waktu semakin gak berkah. Menjauhkan hati dari zikir. Sehingga kita jarang zikir sama Allah. Menyebabkan kita selalu jatuh kepada maksiat mata. Zina mata. Menyebabkan kita apa-apa. Lisan kita tak terjaga. Di dunia maya sana kita ngomongnya macam-macam. Hancur, Pak, hancur. Makanya kita segera, Pak, jangan sampai ini jadi sebab masuknya kita ke dalam api neraka. Fitnah berat ini. Ya, Allah ma'ala.
1: Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk suami saya yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun tapi masih suka menonton video dewasa. Sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nonton. Mungkin suaminya udah datang, Ustaz, di sini, Ustaz. Mumpung di sini, Ustaz, suaminya, Ustaz.
0: Allahul musta'an. Ini orang sudah menjadi mangsa iblis, Mas. Diingetin sama istrinya malah nggak mau, nggak mempan. Sampai kapan dia akan terus seperti itu? Sampai malaikat maut mendatang. Coba pikirkan, bilang sama istrinya, "Mas, kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang, gimana? Mungkin enggak kamu berkata kepada malaikat maut, 'Sebentar, sebentar. Tangguhkan barang 1 menit, saya mau taubat dulu.'" Enggak bisa. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Masalahnya ini, Pak, orang ini tertipu oleh angan-angan dia. "Nanti saya mau taubat. Nanti saya mau taubat." Nanti kapan? Nanti. Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat, lalu Anda berkata, "Nanti saya mau taubat," kata Ibnu Qudamah, Pak, perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika dicabut kok keras. Lalu dia berkata, "Kalau gitu tahun depan saya mau cabut." Pas tahun depannya tambah keras. Demikian, Pak, akar maksiat ketika sudah menghunjam di hati, jangan Anda kira Anda akan mudah bertaubat kepada Allah. Allah ya. Coba, apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu? Menambah iman? Tidak. Menambah ilmu? Boro-boro. Menambah pahala? Pahala apaan? Yang ada menambah dosa, dosa, dosa, dosa. Apalagi ini di bulan haram lagi. Aduh, Pak. Dosa di bulan haram itu, Pak, lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan haram. Oh, kalau gitu di bulan haram saya stop deh, Ustaz. Nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila lo. Emangnya ente udah dijamin masuk surga? Abu Bakar dijamin masuk surga enggak begitu? Abu Bakar dijamin masuk surga. Suatu ketika Abu Bakar sedang megangin lidahnya. Maka Umar bertanya, "Hai Abu Bakar, apa yang kau lakukan?" Kata Abu Bakar, "Hadzal ladzi auradanil mawarid." Ini nih yang bisa membuatku binasa. Di zaman Abu Bakar belum ada gadget, Pak, gadget nih belum. Maka Abu Bakar memegang lisan. Kalau sekarang kita pegang lisan, apa pegang gadget nih? Kita katakan ini yang bisa aku binasa. Ini sumber kebinasaan kita di zaman sekarang. Kenapa? Karena disinilah maksiat dekat sekali. Antum tahu Allah uji para sahabat dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib." Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan apa? Rasulullah, para sahabat waktu diuji dengan apa, Pak? Dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Jadi ketika sedang ihram, itu binatang-binatang buruan marah mendekat, Pak. Kan kalau lagi berihram haram kan berburu. Ini malah ngedekat. Bahkan bisa ditewak, Pak. Ditangkap. Tapi ketika selesai ihram, lari. Apa kata Allah? Ya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian. Ini, Pak. Maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian bisa kunci, enggak ada CCTV, enggak ada apa. Antum melanglang buana, menonton aurat-aurat wanita. Wah, kholas sudah, Pak. Anehnya, Pak, saat ada CCTV baru ketakutan. Aduh, ada yang mengawasi saya. Lah, di mana pengawasan Allah kalau begitu? Jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya? Ente lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah? Itu saja lebih berat dari dosa, Mas. Makanya disebutkan dalam hadis kan, ada orang yang membawa di hari kiamat membawa pahala sebesar-besar gunung Tihama. Tiba-tiba Allah hancur leburkan, hancur sudah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Siapa dia, ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya." Coba saya mau tanya tuh yang nonton kayak gitu. Ya. Kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman ente yang soleh, berani gak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani gak? Kalau ente mengatakan gak beranilah Ustaz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngeri, Mas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, sebesar-besar gunung Tihama. Mungkin ikhwan yang udah ngaji ini merasa, saya kan udah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjenggot, di atas kaki, udah . Ini maksiat kecil lah ini. Ya akhi. Berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri. Akhi, Syekh Utsaimin mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, kamu juga matinya bakalan kayak gitu. Siap gak? Mau gak? Kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno, mau gak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam. Mau gak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu gak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah anda kepada Allah. Nah ini saudaraku, Allahu a'lam.
1: Kami informasikan kepada saudara Ismail Rais, Ismail Rais dari Denglok, nanti tolong hubungi panitia kalau pulang. Ya. Mungkin khusus buat jamaah yang dekat-dekat Ustadz di sini, ana kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Ada enggak? Oh, antum, Kadol. Pakai mic ya? Apa? Sebutkan nama sama domisilinya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya nama nama
0: Kenapa? Ketahuilah saudaraku, berkorban buat orang lain ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua, berkorban untuk orang yang masih hidup yang sudah dan yang sudah meninggal. Maka ini pun boleh. Keadaan yang ketiga, ini yang diperselisihkan. Boleh enggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan dapatkan Rasulullah mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW biasanya meniatkan untuk semuanya, Pak. Dan itu yang paling bagus. Itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Rasulullah disebutkan dalam hadis, beliau menyembelih 2 ekor kambing. Satu kambing beliau niatkan apa? Hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah yang sudah meninggal enggak, Pak? Hah? Ada. Ada Khadijah sudah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman, ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Maksud padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada anni wa ammal lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Jadi yang lebih baik, Pak, jangan nanti khususkan buat mayat. Tapi kita untuk semuanya aja. Iya. Semuanya. Walaupun memang Syekh bin Baz mengatakan boleh berkorban untuk mayat karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dengan ijma para ulama. Wallahu a'lam. Nah.
1: Mungkin ini ada sedikit hadiah. Buat tadi ada dapat informasi, ada jamaah dari Cirebon kesini untuk datang kajian. Ada? Ya, dari Cirebon langsung tadi. Kak, ini hadiah, Pak.
0: Hadiah. Apa? Masya Allah, dari Cirebon. Cirebon, Pak.
1: Ada jauh lagi? Ada, anu dari Cirebon? Dari mana? Cirebon? Ya, hadiah lagi, insya Allah. Ada yang dari Jawa Tengah? Wah, merantau ini ntar.
2: semua, anak juga dari Jawa Tengah. Ya.
1: Lanjut ke pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, mau tanya Ustaz, gimana caranya meninggalkan teman yang bisa membuat kita terkena fitnah? Sedangkan teman itu sudah dekat sekali dengan kita, bahasa gaulnya sudah bro banget gitu Ustaz. Udah senang apa bahagia sama susah bareng gitu Ustaz. Tapi kita udah kenal sunnah. Tapi dia bikin kita terkena fitnah Ustaz. Gimana caranya Ustaz?
0: Cak, antum bisa enggak untuk menarik dia dan mewarnai dia? Jangan sampai antum yang terwarnai gitu loh Mas. Antum udah dekat banget sama dia, akrab banget sama dia. Coba antum mikir gimana caranya supaya teman antum mau ngaji, tarik. Kalau sudah sekuat tenaga antum tarik, antum pengaruhi, gak mau juga, malah dia malah memfitnahku dengan berbagai macam syahwat dan yang lainnya. Akhi, ingat, keselamatan agamamu lebih dari segala-galanya. Ingat, imanmu, agamamu lebih berharga dari temanmu. Ingat, di hari kiamat, pertemanan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi musuh. Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai karena dunia pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu apa? Kullu sahabatin laysat lillah tasiru a'da'a yawmal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Ya akhi, antum harus tegas pada diri antum sendiri. Jangan hanya karena demi teman antum korbankan keimananmu. Antum mau enggak masuk neraka gara-gara teman kayak dalam ayat Al-Furqan tadi, Pak? Nyesalnya pas udah di neraka. Kalau nyesalnya di dunia masih ada manfaatnya. Ini nyesalnya di neraka. Aduh, andaikan aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Lah, nyesal di neraka kan udah gak ada manfaatnya. Hatta antum mengklaim dia sudah sangat dekat dengan kamu, tapi kalau dia bisa menjerumuskan kamu ke neraka, buat apa? Maka yang harus antum lakukan sekarang adalah gimana caranya antum bisa mewarnai dia. Ajak dia berkebaikan. Berikan nasihat-nasihat kebaikan. Bilang kepada dia, akhi, teman, kamu sama saya ini udah akrab banget, udah kayak saudara. Allah, anak pengen antum dan anak sama-sama masuk surga, gimana ya? Anak gak mau pertemanan kita ini malah berujung neraka, gak mau. Sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut nanti. Wallahu a'lam. Nah.
1: Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Sementara dakwah kadang mengharuskan keluar rumah. Apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah? Bolehkah berpikir dan memutuskan demikian, wanita fokus dakwah sementara wanita harus ada mahram kalau keluar.
0: Gimana?
1: Ada ustaz ya. Dia sukanya dakwah keluar rumah, keluar gitu. Isi kajian gitu.
0: Sukanya ngisi kajian.
1: Iya. Sedangkan dia enggak punya suami. Bolehkah dia fokus untuk jadi ustaz saja dan tidak menikah lagi? Dia udah pernah nikah sudah. Terus cerai.
0: Pertanyaannya kepada wanita itu, dengan dia kondisi seperti itu, dia khawatir terjerembab dalam zina enggak? Kalau dia tidak khawatir, enggak masalah. Tapi kalau dia khawatir malah terjerembab kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah. Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang Pak, wanita itu gak mau nikah lagi, kenapa? Rata-rata yang gak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya. Dia bilang, kasihan suamiku. Nanti kalau aku nikah lagi, aku bersama-sama suamiku kedua. Kan disebutkan dalam hadis demikian kan, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Nah, banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi itu alasannya itu Pak, saya pengen sama apa? Suami saya saja, gak mau sama yang lain. Makanya dia putuskan gak mau nikah lagi. Boleh aja, gak masalah, asal tadi dia aman dari apa? Fitnah. Allah ma'ala.
1: Izin bertanya Ustaz, apa bedanya fitnah dunia dan fitnah kubur serta bagaimana menghadapinya Ustaz?
0: Fitnah dunia sudah kita sebutkan tadi, berupa harta, wanita, demikian pula kedudukan, tahta. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di mana setiap mayat pasti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agama. Nah, ini dia bedanya fitnah dunia dengan fitnah apa? Kubur. Nah,
1: ada jamaah di sini yang ingin bertanya langsung di sini. Ada? Ah, silakan. Langsung aja berdiri. Nama dan domisilinya.
0: Salam. Saya kurang dengar nih, Pak.
1: Ya, apa?
3: Ya, dan pertama alhamdulillah saya mengaji dengan salam. Kalau yang masih itu salam mengaji dengan sistematis. Kita setiap Sabtu atau Minggu, oh pembahasan kita ini, pembahasan ini. Teman-teman kan kebanyakan teman-teman yang bantu banyak mengaji ya. Ada sih untuk bahwa buat mengetahui orang-orang yang kemudian orang-orang untuk belajar dari awal. Kayak kita kan sekolah SD, SD itu kelas 1 belajar matematika. Matematika itu belajarnya A, B, C, D. Kemudian pas jual tindak, kita itu bisa mempelajari sistem secara apa gitu. Nah kalau saya amat ini belum ada ya, atau saya yang belum tahu tutup-tutupnya. Nah berarti dengan orang-orang awam, kan kita bisa mendatang mengaji, duduk, dan sebagainya. Nah,
4: di sini belum ada sistem seperti itu untuk ngaji kita dari dasar. Belum ada.
3: Nah, bukan hanya kita, tapi namanya
0: kitab misalnya usul salasa, naik kulkas kesyukuhan, naik kuahid, sita, kuahid arba, naik, dan diwajibkan untuk menghafal. Kalau di kita, enggak. Kalau diwajibkan menghafal, lari. Benar. Itu bedanya. Iya. Banyak di antara kita kalau ngaji usul salasa misalnya ya, alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal. Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung. Orang Indonesia ini, Pak, lebih senang yang namanya instan. Makanya kan ada makanan instan, ya. Nah, ketika kita metode menuntut ilmunya senangnya yang instan-instan, akan sulit kita untuk naik kelas, Pak. Makanya di sinilah saudaraku sekalian, ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode, ya, sistematis dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar, naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, tapi disertai dengan penguasaan. Dengan apa? Penguasaan. Nah, itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah pesantren. Yang dari SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu, Pak, untuk hafal matan-matan, matan-matan ilmu. Dan banyak alhamdulillah, ya, santri-santri yang mereka itu hafal matan-matan ilmu. Banyak juga yang sudah hafal, bukan cuma hafal Quran, bahkan mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak alhamdulillah. Nah, sekarang kita melihat diri kita sendiri deh. Ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum, cara belajar kita sudah seperti itu. Kitab Usul Salasah sudah dikuasain belum? Belum. Kitab Arba'in Nawawi sudah dikuasain belum?
3: Belum juga.
0: Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi? Ini yang susahnya. Kalau kita tidak berusaha, ya, belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin antum gak bakal naik kelas. 10 tahun antum kajian cuma hadir doang. Apalagi kalau udah tablik akbar. Tablik akbar rame banget. Pas kajian rutin, sepi yang datang. Saya jamin kalau antum cara ngajinya kayak gitu, gak bakalan berkembang. Bukannya, bukan tablik akbar gak boleh. Boleh, bagus. Sekali-kali aja. Tapi kan yang paling penting adalah gimana supaya ilmu kita ini berkembang. Para ulama mengatakan, man hurimal usul, hurimal usul. Siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai. Jadi harus kita kuasai dasarnya dulu dalam setiap ilmu. Tergantung antum mau belajar ilmu apa. Belajar ilmu hadis, antum mulai dari misalnya kuasai kitab Baikuniyah, kemudian naik Nukhbatul Fikar dengan syaratnya Nuzhatun Nadar, naik lagi kepada Alfiyah Al-Iraqi. Antum kuasai per buku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Tergantung antum mau mulai dari madzhab mana, Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa, Hanafi. Antum misalnya mau mulai dari madzhab Hambali, bisa, banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya, Pak. Naik, naik, naik, naik, naik. Kalau antum caranya seperti itu, insya Allah kokoh antum. Tapi kalau kita tidak seperti itu, jangan harap, Pak, ilmu kita bisa kokoh. Gak bisa. Kita juga pelajari ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab pelajari, ilmu usul fikih pelajari, ilmu hadis pelajari, ya, ilmu kaidah-kaidah fikih pelajari, ilmu ulumut tafsir pelajari. Nah, kalau antum punya alat, insya Allah perkembangan ilmu antum akan menggembirakan. Nah, ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa? Kesungguhan. Kesungguhan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah.
1: Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah jika memberikan pertanyaan tapi belum ana bacakan, karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, agar kita tidak terhindar fitnah, tadi disebutkan kita harus punya lingkungan yang baik. Ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena kita tinggal di lingkungan komplek perumahan sunnah, tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz.
5: Apa yang kalian ketahui Ustaz?
0: Akhi, usahakan lingkunganmu ada majlis taklim. Karena Rasulullah bersabda, la taskunul kafur. Jangan tinggal di kafur. Iya. Dalam satu ayat, kasakinul kafur, kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kafur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mensyarah apa yang dimaksud dengan kafur. Kufur maksud. Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah, kalau tempat antum gak ada ilmu, gak ada ulama, ya antum sama aja tinggal di kuburan. Yang saya yang ngomong bukan saya, Rasulullah. Rasulullah mengatakan begitu. Jadi, ya, lingkungan yang antum cari adalah di situ ada ilmu dan ulama. Itu dulu. Kalau di situ banyak ilmu dan ulama, alhamdulillah, ini bagus untuk kita lebih menjaga diri kita. Karena majlis ilmu yang diasuh oleh para alim itu, masya Allah, menghidupkan hati, taman-taman surga. Itu pertanyaannya sama saya ya, pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi. Kamu tinggal di mana? Di situ ada enggak ilmu dan ulama? Ya, itu Allah.
5: Mungkin ada nasihat terakhir ini sebelum ditutup. Berikan nasihat terakhir sebelum ditutup akhir.
0: Ya, nasihat sebelum kita tutup hari akhir. Bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah utur. Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa sudah menjadi baik. Jangan. Akan tetapi mintalah terus kepada Allah kekuatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan tidak disertai dengan saling menguatkan percuma. Yang kita harapkan adalah kita saling menguatkan untuk istiqomah. Demikian wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. merenah.
7: Hafalkan doa ini.
8: Ud'uni astajib lakum.
9: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
10: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
8: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَنْ فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
11: Ustaz, jika kita membeli makanan dengan uang yang haram, apakah tetap harus membaca bismillah? Jangan atuh. Mengatakan bismillah untuk perbuatan haramlah istihza kepada Allah SWT. Yang benar tidak boleh melakukan yang haram itu. Kalau kita umpamanya nyopet nih. Cek. Tapi jangan ya. Contoh, ada pencopet nyopet. Ya. Dibelikan bismillah. Enggak boleh. Bukan enggak boleh bismillahnya, enggak boleh nyopetnya. Enggak boleh menggunakan uang yang haram itu untuk makan, ya. Maka tidak boleh. Jadi yang harus dilakukan adalah tidak boleh memiliki uang yang haram tersebut. Kalau ada uang haram ada di tangan kita, contohnya bunga umpamanya, ya jangan dibelikan untuk dimakan, tapi salurkan ke penyaluran yang tepat, ya. Jadi membaca basmalah untuk berbuat kemaksiatan istihza, dosanya dua kali. Umpamanya mau mencopet, bismillahirrahmanirrahim, dat copet, ya. Umpamanya mau mabok, bismillahirrahmanirrahim. Setelah terap, kemudian membaca doa habis makan. Itu istihza, enggak boleh seperti itu, ya. Berzina membaca bismika Allahumma ini apa? Allahumma jadi minas syaitan, jadi minas syaitan, enggak boleh itu. Itu istihza. Apa istihza itu? Mengolok-olok syariat. Itu untuk perbuatan yang halal. Adapun untuk perbuatan yang haram, maka syariat tidak boleh diterapkan di sana. Ya. Kalau begitu, enggak bismillah. Bukan enggak bismillah, jangan bermaksiatnya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahanam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaihi, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa'an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya, dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan merangkak untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan, ya, dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya, ya, kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan, dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah.
3: berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang, pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal. Berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladzina asa'u bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahun ila yaumil qiyamah. Ikhwana fiddin azanallahu wa ayyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, yang artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqu at-tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah, yang mana burung dalam keadaan lapar dia tetap berusaha, berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda mati yang kalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallah wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya. Apapun yang dia perlukan, Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insya Allah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua, itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan penyalahan. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dahdaro, yudahdiru, dahdiran. Dan seterusnya. Itu hari ini, enggak gitu tasnifan.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Kalau sholatnya berpikiran kemana-mana, apakah sholatnya batal?
1: Baik, raja kita bertanya, kalau lagi sholat, pikiran kemana-mana, emang kemana? Ingat ke yang lain gitu ya. Sholatnya batal? Tidak batal. Sholatnya sah, teruskan. Cuma nilainya, pahalanya rusak, berkurang. Harusnya umpamanya dapat pahala 100 contohnya ini ya. Tapi karena kita melamun terus, ingat ke sana, ikut ingat ke sini, sedikit sekali ingat kepada Allah di dalam sholatnya. Akhirnya dapat pahalanya cuma 10. Hilang berapa? 90. Itu pertama. Kedua, dosa apa tidak? Dosa. Dari mana tahu dosanya? Diancam dengan azab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. Salaka. Kalau diancam dengan azab berarti dosa. Menunjukkan khusyuk adalah wajib. Apa arti wajib? Kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Nah itu, dosa itu artinya diancam dengan azab. Tidak khusyuk di dalam sholat, dosa. Melamun di dalam sholat, dosa. Sebesar apa dosanya? Sebanding dengan berapa lama dia melamun di dalam sholatnya. Jadi di dalam sholat pun orang berbuat dosa. Apa dosanya? Banyak. Salah satunya tidak khusyuk alias melamun, tidak ikhlas alias riya, itu dosa. Tidak benar dalam gerakan-gerakan sholatnya. Atau umpamanya ada aspek lain yang dia lakukan di dalam sholatnya berupa kesalahan, contoh tidak berjamaah, tidak di awal waktu gitu ya. Nah itu semuanya penyimpangan dan dosa. Nanti kita akan jelaskan kesalahan-kesalahan orang dalam sholat agar kita menghindarinya. Makanya pantas bila selesai sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Apa yang pertama kali kita ucapkan setelah sholat? Istighfar, ya enggak? Begitu assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bukan alhamdulillah, bukan al-fatihah. Tapi karena Rasulullah SAW idza sarafa an salati istaghfara thalathan. Nabi SAW begitu selesai dari sholatnya, beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai seterusnya. Kenapa habis sholat kok istighfar?
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Iya, semuanya. Hukum asal musik itu haram berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih. Suatu yang haram tidak boleh dijadikan alat dakwah, alat ibadah. Ya, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat yang ke-6, wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahu alladhi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, sesungguhnya yang dimaksud lahwal hadis adalah musik dan nyanyian. Beliau menekankan itu 3 kali. Itu diharamkan. Di antara manusia ada yang menjual lahwal hadis. Lagu dan nyanyian itu, musik dan nyanyian bisa dijual apa tidak? Bisa. Laku apa enggak? Super laku. Mahal apa murah? Mahal. Untungnya gede apa kecil? Gede. Orang yang bisnis musik dan nyanyian kaya apa miskin? Kaya. Lebih laku mana dengan jualan goreng pisang bala-bala? Lihat aja tukang bala-bala dengan produser musik kaya mana? Kaya produser musik, ya. Laku keras. Wa minan nasi mayashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillah. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Orang yang sudah keranjingan lagu dan musik, dijamin dia tidak akan merasa nikmat dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan kajian seperti ini. Koleksi CD-nya lebih banyak lagu daripada ceramah. Kalau dia buka YouTube, di YouTube ada ceramah, ada kajian, ada lagu dan musik, ada. Coba lihat viewer YouTube untuk musik dan lagu, bandingkan dengan viewer ceramah. Kalau ustaz-ustaz yang ceramah paling ribuan, belasan ribu, puluhan ribu, ya. Jarang ada yang terlihat sampai ratusan ribu viewernya tuh, dan yang nge-like-nya tuh, yang ngasih jempol. Coba buka lagu. Jangan ketang, ini bukan usulan. Bandingkan dengan lagu yang di YouTube, viewernya jutaan, puluhan juta sampai ratusan juta, yang nge-like-nya juga jutaan. Oleh karena itulah, maka itu sangat laku. Sesuatu yang secara zat, secara hakiki haram, gak bisa dan gak boleh dijadikan alat dakwah. Orang yang mendengar umpamanya ya lagu-lagu religi sampai tersentuh, sampai meneteskan air mata. Apakah dia mengalami itu enggak ketika baca Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran? Enggak. Dia tertipu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Orang itu tersentuhnya bukan liriknya, oleh liriknya, tapi oleh alunan musiknya. Ya, liriknya mungkin menyentuh. Coba dia tersentuh enggak oleh Al-Quran? Enggak. Tertipu dia, ya. Tidak ada yang lebih memiliki daya sentuh yang paling besar dibanding Al-Quran bagi hati yang bersih. Kalau begitu para penyanyi itu ahli neraka dong? Enggak, kita tidak sedang memvonis pelaku sebuah perbuatan, enggak. Kita sedang bicarakan hukum dari sebuah perbuatan. Kalau hukum sebuah perbuatan itu haram, tidak berarti kita memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Ada orang yang mabuk. Kita katakan mabuk adalah haram. Apakah pemabuknya pasti masuk neraka? Belum tentu. Mungkin dia tobat sebelum matinya. Ke surga, ke nerakanya itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal lainnya, amal baik dan buruknya, dan dilihat di akhir hayatnya. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu sangat bergantung kepada amalan terakhir dari hidup dia. Jadi kalau kita menghukumi haramnya sebuah perbuatan, tidak berarti apa? Memvonis pelakunya dengan vonis ahli neraka. Enggak, beda antara vonis dengan menghukumi sebuah perbuatan, ya. Jadi jangan diambil kesimpulan, oh berarti Ustaz ini memecap ahli neraka kepada mereka-mereka yang suka nyanyi. Enggak. Kita hanya fokus menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis para pelakunya. Adapun vonis surga neraka dari pelakunya, itu bukan wewenang kita. Itu nanti dikalkulasikan dengan seluruh amal dan dilihat bagaimana kematian dia. Mungkin gak umpamanya ada orang kafir sekarang menghina Islam, dosa gak? Ya iya. Boleh gak kita vonis pasti dia ke neraka? Gak boleh. Walaupun dia menghina Islam. Karena apa? Karena dia masih hidup. Mungkin gak sebelum matinya dia tobat dan masuk Islam? Sangat mungkin. Pernah gak teralami oleh nabi-nabi melaknat orang kafir di dalam sholatnya, tapi ternyata orang kafir yang dilaknat itu masuk Islam dan bagus keislamannya? Ada yang begitu? Ada. Kita pernah bahas dalam kitab Tauhid, ketika perang Uhud nabi sampai berdarah, 4 giginya tanggal gitu ya, berdarah-darah, lalu dalam sholat beliau kunut nazilah. Isinya apa? Melaknat orang-orang tertentu dari kalangan orang kafir dengan menyebut nama. Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Bayangkan diucapkan oleh nabi dalam keadaan beliau sudah dianiaya di dalam sholat lagi. Kurang gimana makbul tuh? Turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ini enggak ada urusanmu sedikit pun dalam urusan ini. Ini bukan wewenang kamu. Dan ternyata orang-orang yang beliau sebut di dalam sholatnya itu, yang dilaknat dalam sholat itu, masuk Islam dan bagus keislamannya. Jadi kita sekali lagi hanya menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelaku dari perbuatan itu, ya. Walaupun perbuatan yang sedang dilakukan itu kafir, musyrik, menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Islam, itu dosa besar. Tapi jangan langsung difonis pasti dia ke neraka. Karena sangat mungkin dia apa? Tobat lalu masuk Islam dan bagus keislamannya. Konon di Eropa, di Belanda ada orang politikus yang mendagangkan kebenciannya kepada Islam. Dan itu laku loh. Kalau dagang kebencian kepada Islam di Eropa dan Amerika laku, pasti banyak pengikutnya. Dia hina Islam besar-besaran. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dia nangis di depan Ka'bah tuh. Dengar gak ceritanya di internet? Ya itu real, nyata. Ya. Jadi betapa banyaknya orang yang permusuhannya kepada Islam sangat-sangat-sangat besar, tapi kemudian dapat hidayah dari Allah dan masuk Islam dan menyesal sebelum kematian. Sekali lagi, yang kita bicarakanlah menghukumi sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Sebab saya pernah di sebuah grup berbicara tentang harimnya nyanyi dan musik. Lalu ada yang menyerang, kalau begitu kamu ini memvonis ahli neraka kepada si fulan yang ustadznya besar, ustadznya berskala internasional, kamu bukan apa-apanya, gitu katanya. Jangan memvonis ahli neraka dong, gitu. Saya bilang gak nyambung tuh. Yang kita bicarakan hukum sebuah perbuatan, tidak memvonis pelakunya. Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita. Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin.

0: Tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya. Sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari ada beberapa utusan Allah, para rasul yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban. Saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget. Tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami. Masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain. Kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya. Apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang

0: Di situ tidak disebutkan namanya. Rojulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumit tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu, ketika Anda tulus dan ikhlas, Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah, walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat, baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat ke sana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma Allahu amrahu. Terus wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya. Jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar, langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. Ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya. Anak itu nangis kembali, gedor-gedor. Mama, maafkan saya. Ummi, ampuni saya. Saya berjanji tidak mengulang kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya. disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umrah atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan. Bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya. Bukan. Tapi karena agama. Ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al khusyu' fi shalah. Manisnya iman mencakup khusyu' di dalam salat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim. Dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini. Di dalam sholat, enggak khusyuk sholatnya. dan banyak lagi. Itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
2: مرحبا
3: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
2: وأنفاسه الزكية النقية
3: اللهم بك أصبحنا
4: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
3: مُتِيَرَا حِكْمَة.
4: Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti,
6: sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Wa ashadu anna muhammadan amduhu wa rasuluhu sadiqul wa'lil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Al-Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa. Banyak sekali orang yang sholat tapi karena tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh pengetahuan dia tentang tata cara sholat yang benar, sampai-sampai sholatnya keliru dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi bahkan selama puluhan tahun sholat, mungkin ribuan kali sholatnya tidak diterima. Sehari lima kali, sebulan berapa? 150 kali, setahun 150 kali 12, sudah ribuan kali setahunnya aja. 60 tahun sholat berapa puluh ribu kali tidak diterima. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu sholatun la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada orang sholat 60 tahun tak diterima walaupun satu sholat. Mungkin dia menyempurnakan ruku tapi tidak sempurna sujudnya, atau dia sempurna sujud tapi tidak sempurna rukunya. 60 tahun. Ini kata Nabi SAW. Hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diterangkan kehasanan hadis dalam kitab Sahih At-Targhib. Ada juga orang yang tidak diterima karena terlalu cepat, sehingga seluruh gerakannya tidak tumanina. Rukuknya tidak sempurna, langsung berdiri. Berdiri belum tegak, langsung sujud. Baru keningnya kena ke tempat sujud, tek langsung duduk. Dan seterusnya tidak tumanina. Orang itu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pencuri, bahkan seburuk-buruk pencuri, karena mencuri hak Allah Azza wa Jalla. Kalau mencuri hak sesama manusia saja adalah dosa besar kezaliman, apalagi mencuri hak Allah. Siapa yang menyatakan orang itu pencuri? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Aswa'un nas sirqatan alladhi yasriqu min salatih." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatih? Qal la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, aw qal la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujud. Seburuk-buruk manusia dalam mencuri adalah mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah orang bisa mencuri dalam salat? Apakah ketika salat nyopet gitu, orang yang sebelahnya sedang ruku dicopet? Bukan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dia sholatnya tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya. Atau dia menyatakan dia tidak menegakkan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, la sholata liman lam yuqim solbahu fir ruku'i was sujud. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat bagi orang yang tidak menegakkan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Suatu saat Nabi SAW melihat orang sholat dengan gerakan yang cepat, tergesa-gesa. Rukunya, sujudnya itu tidak sempurna. Karena sikap orang itu yang meremehkan gerakan-gerakan salat. Kata Nabi SAW, "Lau mata hadha ala halihi hadhihi, mata ala ghairi millati Muhammadin SAW." Seandainya orang ini mati dalam keadaan sholatnya seperti itu, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah, juga dalam diriwayatkan Imam At-Tabrani. Sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Sahih At-Targhib. Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa yusalli fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa radda وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرده فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك kuliah. Ada orang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk masjid. Ada lagi orang lain yang juga masuk masjid. Lalu orang itu sholat. Selesai sholat, dia nyamperin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menghampiri bersalam. Salamnya dia, lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu kembali sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal barusan sudah sholat, dianggap belum sholat. Karena apa? Sholatnya keliru, salah, cepat, tidak ada tumakninah. Orang ini kembali sholat seperti tadi, setelah itu menghampiri lagi, salam lagi. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam dijawab, lalu kamu balik lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat. Tiga kali itu berturut-turut. Tiga kali sholat, oleh Nabi disuruh kembali karena dianggap belum sholat. Setelah tiga kali orang itu kemudian berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih baik dari yang tadi. Ternyata tadi itu sholat dia yang terbaik, salah, masih salah. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Lalu Rasul alaihissalatu wassalam bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu berdiri mau menegakkan sholat, takbir. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, kalau yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza qumta ila sholah fasbighil wudu tsumma istaqbalil qiblata fakabbir. Kalau kamu mau sholat, kamu sempurnakan dulu wudhumu, lalu menghadap kiblat, langsung takbir. Jangan ngomong gegeriman apa dulu gitu. Melafazkan niat atau yang lain, ta'awudz dulu, kayak mau baca Quran, enggak ada. Jadi kalau kamu sholat, berdiri sholat, takbir, kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang kamu hafal. Kemudian ruku kamu dan tumaninah dalam ruku. Orang tadi tidak tumaninah. Makna tumaninah itu tenang. Maksud dari tenang itu berhenti sebentar, ada jeda ketika ruku. Ruku itu ada saat berdiri ketika ruku. Nanti kita rinci ya. Ketika ngangkat tangan, cara ngangkatnya gimana? Sebahu, setelinga, atau ada juga yang hanya sedada gini. Ada lagi yang Allahu Akbar langsung tanpa angkat tangan. Ketika sedekap, sedekapnya gimana? Ruku, rukunya gimana? Tangannya ketika ruku, apakah jarinya rapat atau renggang? Apakah tangannya disimpan di atas lutut, di atas paha, atau di bawah lutut? Pandangan kemana? Kepala apakah mendongak ke atas ketika ruku atau tunduk atau gimana? Tulang punggung gimana? Kaki gimana? Nanti kita akan rinci. Sesuai dengan tata cara sholat Rasul alaihi salatu wassalam yang kita dapati dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kata Nabi SAW, kemudian kamu ruku dan tumaninahlah kamu dalam ruku. Kemudian angkatlah kepalamu dari ruku dan i'tidal, sehingga kamu tegak ketika i'tidal. Kemudian sujudlah kamu sehingga kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian angkat kepalamu dan duduklah serta tumakninah dalam duduk. Lakukan itu di seluruh rakaatmu. Jadi lihat orang tadi diulang tiga kali sholatnya dianggap belum sholat. Maknanya tidak sah sholat yang tiga kali tadi karena keliru karena sholat. Karena sholatnya asal-asalan, tidak ada tumakninah. Karena itu wajib semua kita memperhatikan bagaimana sholat kita. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita kan enggak lihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Zamannya berbeda, tempatnya berbeda, tapi gambaran salat beliau bisa kita ketahui melalui keterangan orang yang langsung lihat. Siapa? Para sahabat. Oleh para sahabat dirinci bagaimana berdirinya beliau, rukunya beliau, i'tidalnya beliau, sujudnya, semuanya dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Nah, kita pertama akan merinci dulu rukun-rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun itu ibarat tiang. Rukun itu adalah makana juz'an minasyai wa la yujadu dzalika syai illa bihi. Rukun bagian dari sesuatu. Dan sesuatu itu tidak akan ada tanpa rukun ini. Ibarat apa? Ibarat dalam bangunan tiang-tiangnya. Masjid ini kenapa bisa berdiri? Ada tiang-tiangnya. Selain di pojok-pojok, ada tiang-tiang beton yang ada tembok tebal itu. Nah itu tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bidang aja 6 tiang. Di tengah ada tiang. Sehingga bisa menyangga bangunan bertingkat ini. Ada ratusan orang di atas, tetap kuat. Tiangnya enggak ada, ambruk. Atau tiangnya lemah, runtuh. Tiang-tiang itu ibarat rukun. Sholat juga seperti itu. Dan rukun sholat, la tasqutu amdan wala sahwan bal tabtilu sholah bitarkiha. Rukun sholat itu tidak bisa gugur, tidak boleh terlewat, baik karena sengaja termasuk karena lupa. Batal sholatnya dengan cara meninggalkan rukun sholat kalau ditinggalkan, baik sengaja atau karena lupa. Nah, para ulama kemudian ikhtilaf. Tapi secara umum, rukun sholat itu ada 14. Yang pertama,

rukunya sambil duduk, silakan. Karena di depan ada kursi orang lain, nah silakan duduk ketika posisi ruku. Sujudnya enggak bisa, silakan sambil duduk sujudnya. Tapi kalau ketika berdirinya, berdirilah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 238, Hafidhu ala salawat was salatil wusta waqumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian salat-salat kalian. Dan jaga salat wusta. Salat wusta, salat asar. Dan berdirilah kamu dalam salat itu qanitin. Hadis yang diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, kanat bi bawasir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis salah faqala salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'alal jambi. Suatu saat aku sakit, aku bertanya tentang salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Apa kata beliau? Salatlah kamu sambil berdiri. Kalau tidak mampu, sambil duduk. Kalau tidak mampu, maka boleh sambil berbaring. Inilah yang pertama. Kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Disebut takbir karena dia membesarkan Allah, mengatakan Allahu Akbar, itu takbir. Disebut ihram, ihram itu artinya pengharaman. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa disebut ihram atau mengharamkan? Karena takbir itu mengharamkan apa yang tadinya halal. Sebelum takbiratul ihram, kita halal bicara, halal tertawa, halal bergerak ke sana kemari, berjalan, loncat, makan, minum, halal. Tapi pas takbir pertama Allahu Akbar, semua tadi jadi haram. Setelah takbir pertama, enggak boleh lagi bicara, enggak boleh tertawa, enggak boleh luak liuk kayak begitu, enggak boleh bergerak sembarangan. Haram. Yang boleh apa? Lakukan gerakan sholat. Maka takbir pertama disebut takbiratul ihram karena takbir itu apa? Mengharamkan beberapa perkara yang tadinya halal. Nah, takbiratul ihram itu bukan sekedar wajib tapi rukun. Siapa yang tidak takbiratul ihram tidak sah. Umpamanya begitu masuk sholat langsung sedekap, langsung baca iftitah, langsung baca al-fatihah, enggak sah. Maka hati-hati kalian ketika masbuk, ketika masuk ke masjid ulu. Imam umpamana sudah ruku, langsung ruku tanpa takbiratul ihram. Enggak boleh. Takbir dulu. Takbiratul ihram dulu. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 15, wa dzakara isma rabbihi fasalla. Dan sebut nama Allah kemudian salat. Dalam hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, wajib bersuci, wudu minimal. Kalau enggak ada air, tayamum. Atau mandi lebih bagus lagi. Kunci sholat adalah bersuci. Tahrimnya adalah takbir. Tahlilnya salam. Tahlil itu artinya menghalalkan. Maksudnya setelah salam yang tadi

0: salam jadi halal lagi. Setelah salam boleh bicara, boleh berbaring, boleh pergi, boleh membelakangi kiblat. Kalau setelah salam halal lagi. Jadi sholat diharamkan oleh takbir, dihalalkan oleh salam. Maksud diharamkan artinya haram melakukan kegiatan lain setelah takbir. Setelah salam halal lagi. Sholat diawali oleh ihram, diakhiri oleh tahlil. Sama dengan haji, sama dengan umroh. Umroh awalnya ihram. Ihramnya dalam bentuk niat yang ditetapkan di miqat. Nah, saya niat nih di miqat ini melakukan umroh atau haji. Nah, setelah niat itu haramlah beberapa hal yang tadinya halal. Tadinya halal pakai parfum, sekarang enggak boleh lagi. Tadinya halal menggunting kuku, rambut, mencabuti bulu ketiak, setelah ihram haram. Halal memakai pakaian seperti ini, laki-laki pakai kopiah halal, setelah ihram haram. Enggak boleh nutup kepala, enggak boleh pakai pakaian ini. Yang dipakai adalah pakaian ihram dua helai tanpa jahitan. Dan seterusnya, makanya awalnya ihram nanti dihalalkannya lagi oleh tahallul. Tahallul dalam bentuk mencukur rambut, halal lagi. Setelah cukur rambut, bebas lagi. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Adapun lafad takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir. Ada hadis yang diterima dari Humaid As-Sa'idi, Nabi alaihi salatu wasallam kana idza qama ila shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma qala Allahu akbar. Nabi SAW apabila beliau berdiri untuk sholat, beliau tegak berdiri lalu mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahu. Angkat tangannya berbetulan dengan kedua bahu, Allahu Akbar. Lalu berkata Allahu Akbar. Nanti kita rinci, ulama ikhtilaf, kedua bahu itu berbetulan dengan kedua bahu itu bagian ujung atas jarinya atau pas bawahnya atau pas tengah-tengahnya, nanti ada rincian. Sebab di dalam riwayat lain, hatta yakuna udhunaihi, hatta yuhadhiya udhunaihi, sampai berbetulan dengan telinganya. Dua-duanya riwayatnya sahih. Sehingga ulama seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyimpulkan dua-duanya benar, baik sampai kedua bahu atau sampai kedua telinga, dua-duanya benar. Lalu dipadukan. Maksud sampai kedua telinganya ujung jarinya. Maksud berbetulan dengan kedua bahunya pangkal lengannya. Jadi begini. Nanti ada rincian. Belum saatnya sekarang, ya. Kita masih fokus kepada apa? Rukun sholat. Jadi rukun sholat yang kedua apa tadi? Takbiratul ihram. Yang pertama apa? Berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, la tujiu salatun la tuqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat yang di dalamnya tidak membaca Fatihatul Kitab. Hadis tersebut riwayat Imam Ibn Hibban, Imam Ibn Khuzaimah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis ini juga diriwayat Imam Ad-Daruqutni, dan sanad hadis ini adalah sahih, disahihkan oleh Imam Ibn Qattan dan yang lain-lain. Lalu apakah ini wajib di setiap rakaat? Ulama ikhtilaf lagi. Kalau kata Imam Malik, asal rakaat pertama baca Fatihah sudah, kedua, ketiga, keempat enggak perlu lagi, boleh sah. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah, setiap rakaat baca Fatihah, setiap rakaat baca Fatihah. Orang tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Inilah yang ketiga. Yang keempat, rukun yang keempat adalah ruku'. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu. Hai orang-orang beriman, ruku' dan sujud kamu. Hadis yang tadi, orang yang salah sholatnya, thummarka hatta tatma'inna rokian. Lalu rukulah kamu, sehingga kamu tumaninah ketika ruku. Jadi rukunya adalah rukun. Siapa yang tidak ruku di setiap rokaat, tidak sah. Kelima, i'tidal. Ini rukun. I'tidal maknanya berdiri tegak setelah ruku. Nabi SAW menyatakan, Thumarfa hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu dari ruku sampai kamu i'tidal secara tegak. Abu Humaid menerangkan tata cara sholat Nabi SAW. Salah satu kalimat yang beliau terangkan, warafa'an nabiyyu sallallahu alaihi ra'sahu wastawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Setelah Nabi ruku, kemudian beliau bangkit dari ruku, mengangkat kepalanya dari ruku sampai berdiri tegak, sehingga setiap sendi kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi i'tidalnya harus berdiri tegak. Kalau ada orang yang bangkit dari ruku, Allahu akbar, sami Allahu man hamidah, belum tegak, masih bungkuk, sudah langsung sujud lagi, enggak sah tuh orang. Karena i'tidalnya tidak sempurna, tidak ada tumanina di dalam i'tidalnya. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wa kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Aisyah suka melihat salat Nabi di rumahnya. Karena Nabi selalu salat di rumahnya untuk salat sunnat. Kata beliau, afdhalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utama sholat seseorang itu di rumahnya, termasuk laki-laki, kecuali sholat fardu. Nah, kalau sholat fardu harus di masjid. Tapi kalau qabla ba'da, sholatlah di rumahnya. Jadi ketika Nabi sholat di rumah, Aisyah melihat. Apa kata Aisyah? Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak sujud dulu sebelum beliau berdiri tegak. Jadi sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak, dan ada tumanina, ada beberapa waktu beliau berdiri ketika i'tidal. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badari, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tuji'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu yakni sulbahu minar ruku' was-sujud. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggung ketika ruku' dan sujud. Ketika ruku', sujud, dan ketika dia berdiri sehabis ruku'. Tulang punggungnya itu harus lurus terlebih dahulu. Itulah yang kelima, rukun yang kelima. Rukun yang keenam, sujud di atas 7 anggota. Kata Nabi SAW kepada orang yang sholatnya salah tadi, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Lalu kamu sujudlah sehingga kamu tumaninah dalam sujud. Tumaninah dalam sujud, berhenti sebentar ketika sujud. Dan sujud wajib dilakukan di atas 7 anggota. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zham. Ala al-jabhati wa ashara bi yadihi ala anfihi wal yadayn wa rukbatayn wa atrafil qadamain. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Pertama, kening sambil berisyarat ke hidung. Ketika sujud yang kena kening dan hidung. Bibir kena? Enggak kena. Bibir kena enggak bisa baca-baca tuh kitanya. Yang kena apa? Kening dan hidung. Ditekan hidungnya. Pesek dong ya, sementara lah. Nanti setelah habis sujud balik lagi. Yang mancung, mancung lagi. Yang pesek tetap pesek. Waliyadain dan kedua tangan. Warukbatain kedua lutut. Wa atrafil qadamain dan ujung-ujung jari dari kedua kaki. Jadi 7 anggota sujud. Apa saja 7 tersebut? 1, kening dan hidung. 2 dong, enggak, ini dianggap 1. Terus kedua tangan. Sudah berapa tuh? 3. Terus kedua lutut. Sudah berapa? 5. Terus kedua ujung jari kaki. 7. Makanya ketika sujud, kaki jangan ngacung ke atas. Ya boleh. Batal nanti sujudnya karena hanya 5 anggota ya. Maka ditekan. Itulah rukun yang ke-6. Ke-7. I'tidal dari sujud. Mana i'tidal itu? Bangkit dari sujud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Angkat kepalamu dari sujud sampai kamu duduk dan tumaninah di dalam duduk. Kedelapannya, duduk antara 2 sujud. Kesembilannya, tumaninah di seluruh gerakan-gerakan salat. Makna tumaninah berhenti sebentar di antara gerakan-gerakan salat. Ketika ruku ada saat berhenti ketika ruku. Nanti kita rinci ketika ruku itu sikap kedua kaki gimana, sikap kedua tangan gimana, jari-jari gimana, kepala gimana, tulang punggung gimana, sikut gimana, nanti kita rinci. Tapi yang jelas ada saat-saat berhenti sebentar ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara 2 sujud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Hal tarawna qiblati hahuna, wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum wala khusyu'ukum wa inni la arakum wara'a dhahri. Apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tak ada sedikit pun yang tersembunyi bagiku ruku kalian, khusyuk kalian. Aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Salah satu mukjizat Nabi SAW ketika beliau sholat membelakangi makmum, beliau tahu ruku para sahabat, sujud para sahabat, bahkan khusyuk tidaknya sahabat, beliau melihat dari balik punggungnya. Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi yang jelas, walaupun Nabi membelakangi makmum karena menghadap kiblat, beliau bisa melihat tuh rukunya, sujudnya para sahabat khusyuk atau tidaknya. Beliau menyatakan, wa inni la arakum wara'a dhahri. Aku benar-benar pakai ini, pakai la'ara, pakai huruf lam taukid, benar-benar melihat kalian wara'a dhahri, di balik punggungku. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, aqimur ruku'a wassujud, fawallahi inni la'araku min ba'di, warubbama qal min ba'di dhahri, idha raka'tum wasajadtum. Tegakkan oleh kalian ruku dan sujud kalian, demi Allah aku melihat kalian dari balik punggungku ketika kalian ruku atau ketika kalian sujud. Inilah yang kesembilan, tuma ninah. Apa tuma ninah teh? Tenang. Makna tenang apa? Berhenti sebentar di dalam gerakan-gerakan sholat. Kesepuluh, tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah rukun sholat. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala jibril wa mikail, assalamu ala fulan wa fulan, faltafata ilaina rasul sallallahu alaihi wasallam faqal innallaha huwa sallam, fa idza shalla ahadukum falyaqul attahiyatu lillah. Dulu kami salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami membaca keselamatan atas Jibril, atas Mikail, keselamatan atas fulan dan fulan, disebut beberapa nama. Lalu Nabi SAW berpaling kepada kami lalu berkata, sungguhnya Allah lah sumber keselamatan. Apabila kalian sholat, maka katakanlah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa tahiyat akhir itu wajib kita lakukan. Karena apa? Karena itu rukun sholat. Kesebelas, duduk untuk tasyahud akhir. Karena mutawatirnya Nabi SAW. Duduk tasyahud akhir. Kedua belas, bersolawat kepada Nabi SAW di dalam tasyahud. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, dia berkata bahwa Bashir bin Sa'ad berkata, amaranallahu ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, Allah memerintah kami untuk bersolawat kepadamu. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah, para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, kalian bersolawat. Bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Nah, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Qulu, katakan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid, wassalam kama qad alimtum, kama qad ulimtum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, katakan oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa ada sayyidina, habibina, maulana, qudwatina, imamina, tidak. Bukan berarti Nabi bukan sayyid bagi kita, beliau sayyid. Ana sayyidu waladi Adam. Yaumal qiyam. Wala fakhra. Aku sayyid bagi seluruh Bani Adam. Betul beliau sayyid, beliau qudwah, beliau imam, beliau habib kita, kekasih kita. Itu tidak diragukan. Tapi apakah harus dikatakan ketika sholawat? Oleh Nabi diajarkan cara sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika tahiyat tanpa sayyidina. Kalau di luar sholat, boleh kita bersholawat dengan memakai sayyid, dengan memakai habib, dengan memakai maula, dengan memakai imam, dengan memakai qudwah, dengan memakai uswah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana wa imamina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh, bagus, bukan boleh. Kalau di luar salat. Tapi kalau salat lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh kalian, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi kan kita harus mengagungkan beliau. Betul, wajib mengagungkan beliau. Cara mengagungkan yang paling utama, ikuti ajarannya. Jangan ditambah. Di luar yang beliau ajarkan, boleh kita memuji beliau dengan pujian apapun selama tidak berlebih-lebihan. Yang ke-13, tertib di dalam melakukan rukun-rukun tadi. Enggak boleh kita balik semau-maunya urutannya. Ah, takbir langsung sujud, dari sujud langsung berdiri, lalu ruku langsung duduk. Enggak boleh. Urutannya harus seperti yang diajarkan. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah salam. Ini salah satu pendapat rincian para ulama. Apa semua ulama sepakat? Tidak. Ada yang berbeda? Ada. Ada yang menyatakan rukun sholat pertama niat, ada. Ada yang menyatakan niat tidak menjadi rukun tapi wajib, ada. Alhasil ini ikhtilaf, ya. Oleh karena itulah, maka dalam salah satu hadis yang diterima dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya yaitu Sa'ad, dia berkata, kuntu aron nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminih wa an yasarih hatta ara bayadha khaddihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salam ke kanan dan ke kiri ketika salat sampai aku melihat putih kedua pipinya. Ketika salam ke kanan, pipi kanan kelihatan. Salam ke kiri, pipi kiri kelihatan oleh makmum yang ada di belakang. Kelihatan putihnya. Gimana kalau pipi kita hitam? Ya gak masalah, yang penting kelihatan pipinya, mau hitam mau putih. Dari Alqamah bin Wa'il, dari bapaknya yaitu Wa'il, Wa'il bin Hujrin. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salam ke kanan lalu berkata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Lalu salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap juga. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abu Daud. Dalam sholat maghrib, Nabi SAW ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa wabarakatuh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa wabarakatuh. Ke kiri juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa wabarakatuh. Itu tiga-tiganya dibolehkan dan ada contohnya. Kalau kita sholat di Mekah, di Madinah, imam hanya warahmatullah saja tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Tanpa wabarakatuh. Kakiri assalamualaikum warahmatullah. Dan riwayat itu ada. Sahih juga. Dibolehkan. Jadi lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Seperti hadis Abu Daud tadi dengan sanad yang sahih. Riwayat Imam Muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Boleh, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiga-tiganya dibolehkan. Suatu saat, di Jeddah tuh, saya mau pulang, umroh. Salat zuhur di masjid, di Corniche namanya, semacam pasar barunya kita. Salat zuhur, saya jadi imam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas salam kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Beres, ada orang Arab yang negur. Kenapa pakai warahmatullahi wabarakatuh? Bidah. Saya bilang. Kamu belajar dari mana? Ya saya dengar lihat di Mekah, di Madinah, warahmatullah saja. Itu benar, tapi itu bukan satu-satunya. Ini warahmatullahi wabarakatuh ada. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Imam Ibnu Hajar. Enggak, saya belum pernah dengar. Akhirnya saya buka Google, nih, bisa baca enggak? Enggak bisa baca ternyata. Ngomong bahasa Arab Amiyah pinter karena pergaulannya dengan Amiyah. Suruh baca enggak bisa. Tapi ngeyel, udah belajar dulu, setelah belajar baru baca ini gitu. Jadi di sana apa ada yang karena kebodohannya saklek. Di Mekah, Madinah begitu-begitu, padahal itu bukan satu-satunya. Ulama ikhtilaf, sebenarnya bukan ikhtilaf sih. Disebutnya amal tanawu'. Amal tanawu' itu beragam amalan yang semuanya dibolehkan. Seperti iftitah. Ada yang Allahumma ba'in baini wa baina, ada inni wajjahtu wajhiya, ada yang subhanakallahumma. Semuanya boleh-boleh, mau ini, mau itu, enggak apa-apa. Seperti termasuk salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullah. Yang kanan warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri warahmatullah. Ada hadisnya sahih, boleh assalamualaikum warahmatullah saja, boleh lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kedua-duanya. Dibolehkan. Dan semuanya ada hadisnya yang sahih. Ya. Itulah ke-14 rukun salat. Perhatikan ke-14-nya, nanti kita akan merinci syarat-syarat sahnya sholat. Ada rukun sholat, ada syarat sahnya sholat. Apa bedanya nanti dijelaskan. Ada wajib sholat, beda lagi. Apa bedanya dengan rukun sholat dan syarat sahnya sholat? Nanti kita akan rinci. Ada sunat-sunat sholat dan ada ma'yubahu fis sholat. Ada yang dibolehkan di dalam sholat. Ya. Nanti kita akan rinci. Sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung. Mic mana mic? Sok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan nama Anam Zakir dari Cempelas.
0: Siapa? Akuan. Zafir?
1: Zakir. Zakir.
0: Zakir. Cempelas, Bandung, Cempelas sini.
1: Cempelas sini. Apakah boleh kita menjamah sholat ketika hujan, akan tetapi kita sholat berjamaah di rumah? dan apa saja sebab kita diperbolehkan menjamah sholat fardu.
0: Taib, barakallahu fiik. Salah satu di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menjamak sholat ketika hujan. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kana Rasul yajma'u baina sholat maghrib wal isya fi yaumil matar. Beliau menjamak sholat ketika maghrib dan isya, ketika hujan. Zuhur asar juga begitu. Jadi sunnah ya boleh ya. Tapi ada tapinya. Ini tidak harus, tidak wajib dan juga tidak afdol. Maksudnya tidak disunnahkan, dibolehkan saja. Kalau tidak menimbulkan fitnah silakan. Tapi kalau banyak orang awam yang apabila dijamak karena kebodohan mereka bingung, nuduh ajaran aneh, ya sebaiknya jangan. Karena apabila yang sunnah apalagi yang mubah dilakukan bisa menimbulkan madarat, maka sebaiknya jangan. Makanya di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun hujan, baik ketika zuhur atau ketika maghrib, itu tidak dijamak. Karena seluruh dunia ada di sana dan orang-orangnya awam, nanti bingung. Orang sholat subuh pakai sujud tilawah aja orang aneh nuduh sesat. Padahal dia yang bodoh ya. Nah jadi boleh. Lalu nanti ulama ikhtilaf batasan hujan. Ada yang menyatakan hujannya besar. Ada yang menyatakan seperti Imam Syafi'i rahimahullah, baik besar mau kecil asal hujan itu boleh menjadi uzur. Nah, apakah ini hanya khusus di masjid atau di rumah? Ulama juga ikhtilaf. Syalal Albani menyatakan itu wewenang imam. Kalau imam menyuruh, silakan. Hanya berlaku bagi yang di masjid, bagi yang di rumah tidak. Dan imam tidak perlu bermusyawarah. Jamaah, hujan nih, jamaah jangan. Itu bukan imam namanya. Putuskan, ayo qomat lagi. Jadi enggak perlu musyawarah, jamaah mau setuju mau tidak, kalau imam memutuskan udah. Kalau umpah jamaah saya mau enggak mau, terserah dia. Yang di rumah tidak berlaku, kata beliau. Apakah ulama lain sepakat? Enggak. Syekh bin Baz menyatakan boleh untuk yang di rumah juga. Pas umpamanya mau ke masjid, sudah dandan, sudah pakai gamis kopiah, hujan, oh. Gak jadi, akhirnya sholat di rumah. Boleh dijamak? Syekh bin Baz menyatakan boleh. Karena hadisnya umum. Termasuk para wanita, termasuk para wanita. Ikhtilaf ini. Saya lebih cenderung boleh kepada yang di rumah. Karena apa? Apa yang disunnahkan oleh Nabi di masjid atau dimanapun berlaku bagi semua orang. Jadi termasuk yang sholatnya di rumah karena hujan atau karena uzur terhalang hujan, iya berlaku. Walaupun sebagian ulama menyatakan tidak, ya. Kedua yang harus diperhatikan, menjamak sholat antara maghrib dengan isya atau antara zuhur dengan asar karena hujan tidak menggugurkan sholat sunat rawatib. Rawatibnya tetap ada. Terus gimana caranya? Memang kejadian ini tidak ada dalilnya di zaman Nabi SAW, murni ranah ijtihadiyah. Syaikh Utsaimin rahimahullah, beliau ulama mujtahid. Seorang faqih alim. Beliau ditanya bagaimana sholat sunat ba'da untuk maghrib dan isya yang dijamak. Karena alasan hujan. Jadi beliau menjawab setelah beres sholat isya, wirid, setelah wirid, sholat ba'da dulu untuk maghrib. Setelah salam baru sholat ba'da untuk isya. Jadi 4 rakaat, 2-2 ya. 2 untuk ba'da maghrib, 2 untuk ba'da isya. Lakukan. Sayang sholat sunat. Ah ini kan sunat. Justru karena sunat jangan dilewatkan loh. Salah satu di antara fungsi sholat sunat menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Sholat fardu kita pasti sempurna enggak? Pasti tidak sempurna lah ya. Terutama aspek kekhusyuan ya. Ada yang menjamin di sini dari awal sampai akhir khusyuk? Enggak. Banyak kekurangan, bolong-bolong. Tambal tuh dengan sholat sunat. Kalau merasa sholat fardu kita pasti banyak kurangnya, banyak kelirunya, banyak bolongnya, perbanyak sholat sunat, jangan diabaikan. Itu kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Allah tahu kita gak akan sempurna sholat fardunya. Tambal dengan banyak sholat sunat ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Itu di belakang.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Nama anak Zikri dari Dago.
0: Siapa?
2: Zikri.
0: Zaid.
2: Zikri.
0: Zikri dari?
2: Dago.
0: Rogo.
2: Dago.
0: Dago.
2: Apakah kita boleh berdoa ketika bersedekap di dalam sholat? Misalnya imam membaca surat tentang api neraka, maka kita membaca Allahumma ajirna minan nar.
0: Sudah? Lagi serak. Syafakallah, la ba'sa tahur insyaAllah. Banyak minum ya. Hindarkan minum air dingin. Usahakan setiap minum air hangat atau air biasa. Nanti terkena radang tenggorokan kayak gitu, serak. Banyak minum. Minum air hangat. Apa pertanyaannya tadi? Oh, berdoa ketika? Nah, jadi ketika imam membaca ayat tentang neraka, bolehnya kita berdoa Allahumma ajirna minan nar. Atau Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma qini minan nar. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ketika imam baca ayat tentang surga, kemudian kita berdoa Allahumma ij'alni min ahli jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahli jannah. Iya, pertama itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat, tapi salat malam sendirian. Atau ketika ada sahabat yang ikut, diadakan sahabat mau ikut salat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah plus Al-Baqarah. Sahabat ini menyatakan ayat 100 pasti ruku nih. Ternyata tidak ruku, terus bablas. Dia sahabat ini menyatakan setelah beres Al-Baqarah pasti ruku nih. Setelah beres Al-Baqarah disambung ke An-Nisa, beres An-Nisa disambung mundur lagi ke Ali Imran. 3 surat terpanjang 1 rakaat. Berapa jam? Tata. Nggak ruku-ruku. Sampai sahabat ini menyatakan, saya punya niat jelek dalam hati. Ditanya apa niat jelekmu? Aku biarkan aja Nabi sholat sendirian. Ya tahan dia. Terus bacaannya atra. Atra itu jelas, tidak terburu-buru. Dan setiap kali ada ayat tentang surga, beliau memohon surga. Setiap kali ada ayat tentang neraka, beliau berlindung dari api neraka. Ya itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dalam sholat tahajud. Adapun dalam sholat fardu beliau sering membaca ayat tentang surga, tentang neraka tapi tidak pernah terdengar beliau meminta perlindungan dari neraka atau meminta surga. Sehingga para ulama menyimpulkan boleh dilakukan itu ketika sholat sendirian, baik sholat tahajud atau sholat yang lain. Adapun ketika sholat fardu maka tidak. Termasuk makmum ya. Kecuali dalam sholat sunat umpamanya taraweh. Nanti sebentar lagi kita taraweh ya. Sebentar lagi cuma 150 hari lagi Ramadan. 150 hari itu berarti berapa bulannya? 5 bulan gitu? 120 hari. 4 bulanan lagi kira-kira. Nanti imam baca ayat tentang neraka boleh kita ta'awud ya. Adapun dalam salat fardu tidak diriwayatkan. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Itu di belakang. Syakir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Nama ana Syakir dari Sukaluyu, izin bertanya. Jika seorang lelaki sholat sunnah qobliyah di rumah lalu masbuk, apakah dia kehilangan keutamaan takbir bersama imam?
0: Taib. Barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan sholat yang paling utama adalah di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Sholat fardu wajib di masjid. Dari awal, dari takbiratul ihram. Keutamaan memperoleh takbiratul ihram imam jauh lebih utama daripada keutamaan sholat sunat di rumah. Jadi kalau kita sholat sunat di rumah berakibat masbuk, berakibat ketinggalan takbiratul ihramnya imam, jangan sholat di rumah, udah di masjid saja. Karena mendapatkan takbir imam itu lebih utama. Bahkan ketika kita umpah sholat di rumah, sholat sunat qabla Allahu Akbar, terdengar qomat, batalkan. Langsung berburu, baik di rumah ataupun di masjid. Ini bagi laki-laki ya, berbeda dengan perempuan karena perempuan tidak harus wajib di masjid. Jadi ketika qomat dikumandangkan kita masih sholat sunat, sunat apapun baik qobla ataupun tahiyatul masjid, maka cepat batalkan. Kalau terus dilakukan tidak sah dan dia berdosa. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza uqimatish shalah falas sholata illal maktubah. Kalau sudah diqomatkan untuk sholat, tidak boleh ada sholat kecuali sholat fardu. Jadi sholat-sholat sunnah batalkan. Falas sholata, tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat. Kecuali sholat fardu. Jadi ketika kita takbir, mau tahiyatul masjid atau qobla, baru ruku, sudah qomat, batalkan. Karena apa? Kewajiban mendapatkan takbir imam lebih kuat daripada keutamaan sholat sunat ya. Jadi batalkan saja. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di Jumat yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.